0: Ya, hanya di Kedengar FM Hebat dan Syohnya. Terima kasih untuk anda yang terus kekal bersama dengan kami menerusi Rentas Segar edisi 17 Julai 2026 Dua Safar 1448 Hijrah. Menemani anda pagi hari ini bertemankan HACKS, hanya aku cinta kamu orang semua, Hegs Atur sahaja, dan juga rakan teknikal Haryanti Jaim dari 6 pagi tadi hinggalah ke detik ini, sehingga ke penghujung siaran, penghujung waktu untuk siaran Rentas Segar 9 pagi nanti, 9 hinggalah ke pukul 12 tengah hari, bersama menerusi siaran Bahasa Dusun Kuhoi Aramaibo 12 tengah hari hinggalah ke pukul 3 petang, bersama menerusi siaran Bahasa Murut Pakaiaman Takau Monsoi, kembali bersama menerusi siaran Bahasa Melayu dari pukul 3 hinggalah ke pukul 7 malam nanti. Selamat bekerja untuk rakan-rakan kita yang telah pun berada di ruangan tugasan anda. Selamat memandu untuk anda yang sedang memandu. Si rumah tangga yang telah selesai tugasan pagi tadi, awal lagi sudah bangun, ambil masa untuk berehat seketika sebelum anda meneruskan aktiviti rutin berikutnya. Nikmati dahulu juga sarapan pagi anda. Jadi semoga semuanya dipermudahkan urusan saudara. Sambil-sambil itu kita menyapa juga rakan-rakan kita Andong Juni Slime di Keningau. Selamat pagi untuk anda. Hai juga Dindi Keningau, ditujukan ucapan kepada semua rakan-rakan pendengar, salam hari Jumaat. Layan terus, dibilang. Okey, dan amankan di Kampung Baginda Keningau. Selamat pagi kepada semua pendengar setia, semoga ceria dengan titipan pantunya, hirup udara di sebelah pagi, hirup mari sambil berlari, hidup di dunia hanya sekali, hidup sekali biar bererti. Ya, okey, baik, terima kasih dengan titipan pantunya. Kita terus bersama menerusi rancangan Mutiara Jumaat terbitan rakan setugas DJ Nur Aidah Mairin. Kita kembali sejurus selepas itu, 8.30 minit pagi nanti, bersama menerusi diari sana sini dengan rakan-rakan penyampai di Sabah FM Tawau dan juga Sandakan FM.
1: Berbicara mengenai ilmu-ilmu agama, berkongsi ilmu agama, dunia dan akhirat, nasihat serta panduan untuk kita semua. Jadi ikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 minit pagi, hanya di Radio Malaysia Keningau FM. Mutiara Jumaat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sidang pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala sekalian, apabila melihat orang yang lebih kaya, pernah tak terdetik di hati anda akan perasaan cemburu dengan harta yang mereka ada? Beruntungnya mereka ada duit yang lebih dan boleh disedekahkan kepada orang yang memerlukan. Dan bermacam-macam lagi perkara yang terdetik di hati anda tentang harta mereka, terutamanya buat hartawan yang dermawan, yaitu yang suka menyalurkan hartanya kepada yang memerlukan. Namun, tahukah kita, bukan orang kaya sahaja yang boleh memberikan sedekah, tetapi semua orang boleh bersedekah dan mendapat pahala ke atasnya, kerana sedekah itu datang dalam pelbagai cara. Bagaimana sedekah tanpa menghulurkan wang? Sebagaimana sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar radhiyallahu an, yang bermaksud, sesungguhnya sebahagian daripada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, orang-orang kaya lebih banyak mendapat pahala. Mereka mengerjakan salat sebagaimana kami salat. Mereka berpuasa sebagaimana kami berpuasa, dan mereka bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukankah Allah telah menjadikan kamu sesuatu untuk bersedekah? Sesungguhnya tiap-tiap tasbih adalah sedekah. menyuruh kepada kebaikan adalah sedekah. Dan persetubuhan salah seorang daripada kamu dengan isteri adalah sedekah. Hadis riwayat Muslim. Melalui hadis ini, baginda sallallahu alaihi wasallam berpesan bahawa sedekah itu boleh dilakukan dengan banyak cara. Ia bukan sahaja berlandaskan wang semata-mata, namun juga dengan perbuatan dan perkataan. Sedekah itu artinya berbuat kebaikan yang boleh memberi manfaat kepada orang sekeliling dan juga diri kita sendiri. Apabila kita berzikir, bertahmid dan bertahlil, ia adalah sedekah yang dilakukan oleh mulut kita sendiri, dan pahalanya akan mengalir masuk ke dalam bakul saham akhirat kita. Bersedekah kepada orang sekeliling kita juga boleh dilakukan dengan memberi kebaikan kepada orang sekeliling dalam bentuk yang anda mampu. Jadi, apa kata? Mula dari sekarang untuk bersedekah. Lazimi sedekah dalam bentuk apa jua yang boleh kita lakukan. Agar semakin banyak kita memberi, Allah juga akan memberi sesuatu kepada kita dengan lebih lagi. Tidak perlu tunggu kaya untuk bersedekah, tetapi bersedekahlah untuk menjadi kaya dunia dan akhirat. Wallahu alam. Sekian dahulu tazkirah mutiara Jumaat kita untuk minggu ini. Semoga ia bermanfaat untuk kita semua, termasuklah diri saya sendiri. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mutiara Jumaat itu tadi disampaikan oleh Ustaz Ismail Bacho, pembantu Hal Ehwal Islam, bahagian unit dakwah dan pengislaman Jahins Daerah Keningau. Jangan lupa untuk mengikuti rancangan Mutiara Jumaat ke udara setiap hari Jumaat pukul 8.15 pagi hanya di Radio Malaysia.

0: Okay, Rin, kita terus bersama dengan kawan-kawan kita di Stesen Daerah untuk mengetahui perkembangan semasa.
1: Betul. Jadi pagi ni kita bersama dengan 1J di Tawau FM. Selamat pagi, 1J.
0: Selamat pagi.
2: Selamat pagi, ER di Konti Sabah FM.
0: Double E lah kalau lebih pagi.
2: Iya, ya, beli. Salah. Bukan ER. Tapi ER juga tu kan?
0: Boleh lah.
1: Itulah kan.
0: Okay, dan seterusnya.
1: Double E, sorry.
0: Terpaya, sorry. Terima kasih juga. Maznan, di Sandakan.
3: Ya, apa kabar kamu orang semua?
0: Tim apa ni ya?
3: Tim, Espana lah.
0: Espana,
1: oh,
0: ya.
1: Espana, vamos. Okay.
0: Vamos. Dan Hex di Keningau.
4: Hello, hello.
3: Tim Kodok.
0: Yep. Oh, semua kumbang, ya.
1: Ya lah. Betul lah. Ikhlas satu orang ya perempuan hari ini. Jadi tidak apa lah ikhlas ya.
3: Ya,
1: saya serahkan pada anda lah ikhlas. Saya undur diri.
0: Wow.
1: So, kita mau kasih gitu.
0: Okay lah. Oleh kerana apa ni, Espanyol menentang apa nanti tu?
1: Argentina.
0: Argentina.
1: Come on. Jangan lupa.
0: Okay lah, saya bagilah Espanyol yang duluan. Sandakan FM, silakan.
3: Okey, dari Sandakan cuma mau kongsikan ada 3 program yang akan berlangsung pada hari esok ya. Pada hari esok dimulakan dengan Majlis Pelancaran National Training Week ATW 2026 yang mana akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Dato Khairul Firdaus Al-Farhan, Timbalan Menteri Sumber Manusia, pada pukul 9 pagi. Okey, di pada hari esok lah, pada hari esok, right? Dan seterusnya juga akan diadakan Majlis Perasmian Kejohanan Bola Tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sandakan bermula awal pukul 7 pagi bertepat di Dewan Serbaguna Sri Libaran Batu 7 Sandakan. Dan juga pada hari esok akan diadakan program Gotong Royong atau dipanggil GORO Mega dan pelajaran inisiatif Komite Bebas Denggi Kombet Peringkat Daerah Sandakan bermula seawal 6.30 pagi bertempat di perkarangan Masjid Saidina Ali Abi Talib, Taman Mesra Sandakan. Okey, itu yang dapat dibawakan dari Sandakan. Dan kita terus bersama dengan Toke Kodop. Silakan Toke Kodop.
4: Baik, terima kasih Mas Nandi. Sandakan FM, beberapa perkongsian kita kongsikan dari Kening FM. Hari ini hari terakhir diadakan kursus membuat kraft tangan bertempat di Pusat Kraft Tangan Keningau, bermula 8.30 pagi, baru saja bermula hinggalah ke pukul 5 petang. Dan esok 18 Julai, hari Sabtu, akan berlangsung Carnival Community Campaign Internet Selamat bermula 7 pagi hingga 2 petang bertempat di Dewan Masyarakat Sog, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Dato' Atta Joseph Kurup, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Sekitar, merangkap Ahli Parlimen P182 Pensiangan dan juga Adun bagi kawasan Sog. Dan esok juga berlangsung program Neurohope 2026, sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan, kesihatan dan masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Ini program ini bermula 8 pagi bertempat di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau dan dijangka disempurnakan perasmiannya oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nor, Ketua Menteri Sabah. Dan hari esok juga berlangsung program Jelajah Kebun Dapur Melalap bermula 8 pagi hingga 3 petang bertempat di Dewan Datuk OKK Sanggau Melalap Tenem, akan disempurnakan perasmiannya oleh Yang Berhormat Datuk Jamawi Jafar, Menteri Pertanian Perikanan dan Industri Makanan Sabah, merangkap Wakil Rakyat N42 Melalap. Dan kita kongsikan juga berkenaan dengan program kempen Dermadara 18 Julai bertempat di Dewan Kampung Baginda Keningau dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Juga pada 18 Julai di Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun Rizab Lambanga dari 9 pagi hingga 12.30 tengah hari. Kempen Dermadara juga akan berlangsung di Dewan SK Bingkor Keningau pada esok 18 Julai dari 8 pagi hingga 12.30 tengah hari. Dan pada 19 Julai, kempen Dermadara akan diadakan di lobi utama Hospital Keningau 9 pagi hingga 12.30 tengah hari dan 12 tengah hari hinggalah ke pukul 5 petang bertempat di salah sebuah pusat beli belah di Bandar Baru Keningau. Jadi itu antara perkongsian program yang berlangsung hari ini dan hujung minggu dari Keningau FM. Seterusnya kita ke Tawau bersama dengan 1J. Silakan.
2: Baik, terima kasih Hex Toke Kodop di Kedigau FM. Dan dari Tawau kita ingin kongsikan, kita suka untuk berkongsikan dua catatan hari ini untuk diari sana sini. Dimulakan dengan KP Derma Darah, okay? Untuk hari ini Jumaat sehingga ke hari Ahad, ya. Untuk hari ini tabung darah Hospital Tawau dibuka seperti biasa bermula 8 pagi hingga 4.30 petang. Kemudian pada esok 18 Julai hari Sabtu, KP Derma Darah akan dijalankan pula di Kolej Tingkatan 6 Tawau, juga bermula 8 pagi dan dijangkakan berakhir pada 1 tengah hari. Manakala untuk 19 Julai hari Ahad pula, kempen derma darah akan diadakan di Jalan Saleh Tawau, iaitu oleh Pertubuhan Pendidikan Akhlak Che Sing Hor Tawau, bermula 8 pagi hingga 12 tengah hari. Itu untuk catatan di hari yang pertama. Seterusnya, untuk makluman semua juga, hari ini di Tawau FM 9.30 minit pagi nanti, insyaAllah akan diadakan temu bual khas rentak pagi bersempena dengan Kejohanan Petang Angkasa Peringkat Negeri Sabah dan Mini Carnival Kooperasi 2026. InsyaAllah kita akan bersama-sama dengan tetamu kita, dua orang tetamu, iaitu yang pertama sekali Encik Idris Salehuddin, Penolong Pengurus Perniagaan Angkasa Negeri Sabah, dan juga tetamu yang kedua, Tuan Haji Jalaini Ismail, Pengetua MRSM Tun Mustafa Tawau. Itu catatan di hari sana sini dari Tawau. Seterusnya ke Bali bersama dengan Double E di Sabah FM, Edwin dan juga Ikhlas. Silakan.
1: Baik, terima kasih Wan J di Tawau FM. Sabah FM ada satu saja, apa yang berlangsung pada hari ini 17 Julai petang nanti, majlis menandatangani memorandum persefahaman MOU di antara Universiti Malaysia Sabah UMS dan juga CF Learning Services Senyian Berhad akan berlangsung di bangunan Chancellery UMS Universiti Malaysia Sabah.
0: Okey. Okay. Satu perkongsian daripada kami lah kan. Okey. Okey, terima kasih kawan-kawan di Sandakan FM. Kita ada Maznan.
1: Terima kasih Uncle
3: Tom. Nombor 3 dan 4.
1: Baik. Mana?
0: Apa nombor 3 nombor 4?
1: Siapa nombor 3?
3: yang pertama tu.
1: Perancis masih ada peluang, oh. Jangan sedih-sedih Wan Jeng.
2: Saya pun dapat kasut emas.
1: Oh, ya. Itu pun masih ada lagi tu peluang.
0: Oh, okeylah. Kamu-kamu je lah apa cerita. Berajo kau bunga kan? Terima kasih Wan Jeng dan alright, juga Hex juga. Di Keningau.
1: Terima kasih. Okay. Selamat meneruskan tugas.
0: Jumpa minggu depan. Bye.
5: Anda bersama menerusi Diari Sana Sini.

0: Selamat pagi Encik, bila saya kena panggil ni?
1: Tunggu sampai nombor kau kena panggil lah.
0: Tapi saya tiada nombor.
1: Ambillah dulu nombor.
0: Gimana mau ambil nombor?
1: Banyak tanya betul kau ni.
0: Kaunter pertanyaan dia bilang betul di sini ni.
2: Pelanggan adalah keutamaan. Sentiasa memberikan layanan yang baik. Budi bahasa budaya kita. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Keningau FM.
3: Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

6 bertempat di RTM Sabah Kota Kinabalu di Kepayan. Okey, anda boleh hadir 30 dan 31 itu secara bersemuka. Tapi kalau mungkin ada program pada 30-31, anda kena cepat-cepat hantar rakaman video nyanyian anda sehingga 24 Julai sahaja. Macam saya kongsikan tadi, jangan lupa jangan kasih masuk kesan reverb, delay ataupun auto-tune. Untuk keterangan boleh sahaja hubungi talian WhatsApp section Hiburan dan Muzik di 019-490-2288. Alright, dapatnya pertemuan kita akan berakhir seketika waktu nanti. Terima kasih untuk anda yang kekal setia bersama dengan kami di Keningau FM Hebat Syoknya. Sebagai terhibur bersama dengan lagu-lagu yang telah kita keudarakan bersama dengan anda. Dan sebentar nanti rakan penyampai menerusi siaran Bahasa Dusun akan bersama dengan anda. Hex undur diri di udara, terus bersama dengan rangkaian program menarik Kening FM sehingga 7 malam nanti.

0: Aramai ba.
1: Kos limbahan boros dusun, manta jam kos siam ke Sabah, digi som jam ke hopedem duo tang adau.
2: Maya frekuensi siam nak berdampak titik turu megahertz.
3: Keningau FM.

Kopi sarangan ke Sabon, kopi solo toko ke Wagu Hiti, Radio Malaysia ke dengan FM, main nanti hiti toko with kos limbahan baru sedusun ku hoi aramai bo. Tadah diti, ke Sabon diti miapai kau daga DJ Clay. Mengembali tika yu, maya diti kos limbahan baru sedusun selina ada telu jam ke timpu di jam ke siam ke Sabon, gisom jam ke hopadam dua datang adau. Pasikan lagi kuma, tambah lut pakar raja, DJ Hex di minang orang di kayu selina ada telu jam, maya diti rentak segar mata pada jam ke onam ke Sabon, gisom Barati jam ke siam ke Sabon. Alasan aku lihis ginawa di kayu, nak orang ada sinding-sinding nulu de ke Sabon diti, nak orang ada gida kepailan pinilang di tambah lut pakar raja ke Sabon de baino. Pasikan insan pakawagu kuma di kayu, tukar kalko tumi lombus sampai kena waditi Radio Malaysia kening FM karangahan maya frekuensi siam nah pada mapa titik turu mega hazam negi maya aplikasi RTM Click. Bahama tada diti ke hapadam turutulan ke turu tahun 2002 na padam onom. Tada diti tada ke lima. Kopi sanangan tada ke lima kuma di kayu ngawi ta insanan di sengi rong ngawi hinang ke kona potim pada baina. Alansan ngawi lidas-lidas ngawi ta insanan. Ngawi sengingis. Ngawi senang kina posik-posikan di kayu. Ngawi senang ngaya tadap di kasadap. Ama kada tako lagi lihwai da ka sari tako ada mengunsi ko da mina mangun tu nuno anta ko kulidasan tinan nuno anangi kulidasan dot po musarahan montok po buru ko pasien tako ada tadau diti abam tapi nai ko megal ka sari ke maya diti ko selimbahan baru sedusun timpunan tako ata babayan diti miapai da ta babayan mo keringau tada ko iso gisom tada ko limo ama makin ngot tako da babayan mo keringau diti mantat jam ko siam ke Saban gisom jam ko pada misok ke Saban diti. Yang pada netegari maya ada kos limbahan diti maya ada babayan diti om ilo mandi kayu peseratan nuna popo keringau di kayu maya diti WhatsApp keninga FM id kusungi sesiam 58 siam 6868 teka mila negi mandi kayu pota da maya Facebook keninga FM hebat syoknya jam kau padam iso ke Sabun mega lekas sari orang hot kabar keninga FM tadau diti tadau ke limo tiki tadau ke limo jam kau padam iso tolu na hapad minit ke Sabun makin ngotok ke diti pogi babarasan tadau ke limo anda kopiah pergi berperasan dat orang ngotok kau udah tak ada kolimo haditi anda dan dikeyugi semua mereka tertimpuk ya. Bahama saya ke abu bayani nulu peperang awak kuna gidi kayu sinding-sinding nulu de kesaban diti ma pepailang kuna gidi kuma di kayu kerana diti kepailaan ki guna montok tadau diti sekira dua orang pasan di kayu main apa di kayu poto da pasan maya diti WhatsApp teka maya diti Facebook keningau FM. Bahama jam ke siam 5 minit tak kesaban hiti da kayu nan toko osunang kanto timpunai toko ke perangahan sinding. Makin awak sering mantap di City Pah Jahamin Odoi Tipah. Itu dari Radio Malaysia Keringai FM. Kuhai aramai boh.

0: Puputan komo yang oyot tawan.
1: Bah mata pinai ko bana timan ku pelembus soru petan ko ngoye tawan montok tada baina ko hobadam turutulan ko turu di pinala bus de ko pisan mongintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ko yenan sokit. Ponong idu atas keningau ke sabaditi ai sorasam, ponong sesudapun meninggarud mi apa itu ngusid pipirono koyonon, ponong tatuang rumah samid pipirono koyonon. Linas bobos akawas, tolu na padam tolu darjah Celsius, linas bobos seriba dua na padam tolu darjah Celsius. Ponong idu atas tambunan ke sabaditi ai sorasam, ponong sesudapun meninggarud mi apa itu ngusid pipirono koyonon, ponong tatuang rumah samid pipirono koyonon. Linas bobos akawas, tolu na padam dua darjah Celsius, lina sebobos 1,203 darjah Celsius. Ponong idu atas tenam ke sabaditi ai sorasam, ponong sesedapun meninggarud miapai tongus id pipiro no koyonon, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon. Lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos 1,203 darjah Celsius. Ponong idu atas nabawan ke sabaditi om negi ponong sesedapun ai sorasam, ponong tetuang rumah samid pipiro no koyonon, lina sebobos akawas, tolu na pedam tolu darjah Celsius, lina sebobos 1,203 darjah Celsius. Bamikan ruputan ko ngoye tawan montok tada bai na ko hapadam turu tulan ko turu di pinalabus da ko pisan mengintong tawan Malaysia montok kapat watas hitid ponong ko yunan sokit. Umalan sanda mo kikinangaw na kanunuh dot ko pailaan om nogi kapas sarahan. Jam ko siam hapadam mo na minit ko sabon hitid ko yunan tokaw.
2: Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pekilih jalur Gemilang 2026 Ditman Poimogono di Luguan Mentiri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kopodo kesabon id institute latihan kementerian kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Mayastesen Kesalimbahan Nokoyonon Dokoyu Teko Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Kupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

0: Yang kadang kau pilih sini mata di robot Jimmy Gon Supit Ave Maria Minagawi Tata Nabanati Jam ke siam Toluna Padam 2 Minita ke Sabon Masih kau kumadi kayu di kakal Perongo di tiko selimbahan Boros sedusun mata po di ketimpun toko di jam ke siam ke Sabon di tena di tapi naik kau senang kata man ku pasiwat siwat lagi apa pulang bos di tiko pailan katang degata montok tada baino ke hopadam turutulan ke turu di pinalabus do kotinanan pemurunan kata Sabah taiko LIGS
1: Kopailaan Gatang Dogata Kopailaan Gatang Dogata
0: Eti puluh teh keti susu gata kigatang do siam ringgit turu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang do apat ringgit turu nahopet tusin seng kilogram. Kepingan grade ko duo kigatang do telur ringgit siam nahopedem limo tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang do apat ringgit apat nahopedem turu tusin seng kilogram. Kantalan grade ko duo kigatang do telur ringgit turu nahopedem telu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang do seringgit limo tusin seng kilogram. Segutok kagu ya tepi nai. Iti pulut teketi susu gata kigatang da siam ringgit turu tusin seng kilogram. Kepingan grade ko iso kigatang da apat ringgit turu nahopet tusin seng kilogram. Kepingan grade kedua kigatang da telur ringgit siam nahopedem lima tusin seng kilogram. Kantalan grade ko iso kigatang da apat ringgit apat nahopedem turu tusin seng kilogram. Kantalan grade kedua kigatang da telur ringgit turu nahopedem telu tusin seng kilogram. Sikarap kigatang da seringgit lima tusin seng kilogram. Bami kena ko pailaan gatang degata montok terabaino ko hopedem turu tulan ko turu di pinalabus do ketinanan pemurunan gata Sabah teko LIGS. Amalan sanda mo kikina ngau la lebih pe di ko yudi memutung-mutung degata nakano no ngawi do ko pailaan am negi ka pasarahan. Jam ko siam tolu na hopedem 4 minit ko Saban hiti da ko inan toko. Kakal toko pida babayan mo keringa tapi naik ko ngawi kumadi ko di waro pekeringa maina pa di ko yu ha po tadak ya. Keringa di kayu teko pasan di kayu maya di ti WhatsApp keringa FM di kusungi sosiam lima walu siam onam walu onam walu. Kalau tu bilang bus memulihi seginawa. Sini mata di Ronald Salumin pini apatan di Edvilito Edward Ondu. Etino Radio Malaysia keringa FM kuhoi aramai boh.

0: Ilok konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonondit osorut ginada pemutanaman om tanak gambut nyampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tanganak om tulun nolohing. Kewayoyo tawan dit okoring om alasu peposikap karaladon tapui. Kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokau toinsanan.
1: Asalimahan baras dusun, kuhai aramai ba?

Peningkan Nona Rongo Toko Sinding Manta di Raina Rupin Cas Rai di Gusi Pemenegi Jeli Sekundaya Tinaru Dusun Alang Sana Kolihis Ginawa di Koyi Noko Rongo Ngawi Da Sinding Nulu Noko Ni Da Kesaban Diti Apa Siko Montok Da Sokodung di Koyi Ngawi Tanya Sana Di Kasesari Mono Kodung Makin Awa Diti Kos Limbahan Boros Dusun Keningau FM Apa Hama Atapi Naikau Mata Toko Pailaan Kia Halo Lebih Poko Madi Koyi Tulun Da Hiti Da Watas Keningau Warati Kempen Monolod Doraha Adit pohoroon selinai do dua tadau ketimpun da tadau do suap ke hopedam walu tulan keturu gisam ke hopedam siam tulan keturuti id pipiro koyonan ke mandila pohoro id pipiro koyonan kampaino do ketimpun apa tadau suap ke hopedam walu tulan keturu jam ke walu kesabun gisam jam ke hopedam dua telu na hoped minitang adau man pohoro id dewan kampung baginda keningau Omisa pekaguh koyonon, pohoroon na kita daw suwab ketimpun da jam ke siam ke sabon. Man pohoroo ida mini dewan surau Imam Mahat Harun Rizab Lambanga. Omisa pekaguh koyonon ti, man dia pohoroo iti kempen menelua dorahada ketimpun da jam ke walu ke sabon. Gisam jam ke padam duo telun hapan mini tangadaw idewan SK Bingkur Keningau. Montak dah ke hapadam siam tulan ke turu Ketimpu dia jam ke siam ke sabon Gisam jam ke hapadam dua telu nah hapad mini tangadau Man pohoro oi dan lobi utama Hospital Keningau Negi koyonan di kumoduwa Man dia lah pohoro oi Bataras Saipumarket Bandar Baru Keningau Dah ketimpu dia jam ke hapadam dua tangadau Gisam jam ke lima dot sos sedapa Dah ke hapadam siam tulan dah ke turu Mantak na diri tapi naik ke ngawi ku madi kayu di netega redit olidas di mila mengawi penelur doraha kia. Bila korum ikut mantak da mana kodung di ti kempen menelur doraha di ketimpun da tadau suap gisom tadau minggu ke hobda mesiam tulan ke turuid pipiro kayu non di tapi na surat di ti. Kadono mai tako uhu paya lagi ya. Uhu pan tako yolo di memerluh kopi doraha da timpu da baino. Atau toko elan isai dit memerluh kopi daraha sekira da lidas toko itino timpu toko montok da tak menghub dia lah dit memerluh kopi Abaham ilan na isa kapailaan di minan ko pagi lang ako marikayo alang sandah na kanun ngawi da kapailaan om nagi kapasarahan lalabi po kumarikayo di kahompit kumarikayo om magigyan hitiduwatas dot keningaw Abaham jam ke siam 5:04 minit ke sabun hiti da kayu nan tokau kada dikelihuai tapi naik ke ngawi kakal tokau pui da babayan mo keringau da timpu da bayan lagi som da jam ke pada misok ke sabun kuma di kayu di waro pe keringau mana ku waro susu yan di kayu waro sundai tu waro sudawi di kayu teko mamason kau ngamila lagi mari kayu na popo ta da maya di ti WhatsApp keringau FM ed ko sugi siam 5:08 teko amila ko lagi man kayu poto do maya di Facebook Keningau FM hebat syoknya. Damat di kana bawah tu milau musum melihis ginawo makin awas ini mata di Elika Paujin Araatan.

Koilo konangku, mamanau gakod miampai lang to sikap teko entutunan sebagai briswok nopo nga iso penguyatan tinanit osonong montok tundundu. Kaparagatan di tinopo nga osong kuro kapagawit kabalingkangan lebih otopot om osinang man wonsoyo om kasudong nagi kumatulunit lumohing teko kiharawinagatinan dit kalabi. Kasimbanan dit osanong apurimanan serad awonsoy pipiro briswok id suang seminggu.

Koilo konangku, mamanau gakud miti lembus, kanu, papagaras tundundu, kepengingkuri keligaganan, turwol, kardiovaskular. Kepenghub ilo papalemus raha, mengingkuri rontop bekinawas raha, manamong, rontop kolesterol.

Kada kopi sini ngimah tadi Sakril Siddiq Siow no dia amal Menigo wita tanah bayrati jam ke hopo Da hopo mini tak kesal Ben hitit kaya nanta kau Pasika kumadi kaya tukar kali Yang pai dah hai Iti dah kuas limbah dan baru sedui sun Kumadi kaya di makin dah hai Maya di ti frekuensi Siap nak pada mapa titik turu megahertz kongsi kau Ingkan lagi kumadi kaya di Menakodung makin dah hai Maya di ti aplikasi RTM klik Mamila kau lagi dah Temakin dah hai Maya di ti portal radio RTM Makin ngau maya online Wita ponsel Mesti diharap pirumutan internet Tito senang kya Bahama tapi naik kau Kakal tak apa Ida babayan Moga ringau Megalkan sari Tiki tada kau Isu gisom tada kau limo Babayan moga ringau Diti Kau timpu da jam Kesiam kesabun Gisom jam kau Hapa dem Isu dot kesabun Apa gulu da Tak makin ngau Tak diti Kabar keningau FM Ama ponsi kau Negi montak di tapi naik Francis Tuya Insan pakawagu Mana hak datan Diti Moga ringau Sabar de baina mana hak de sundait kya kinong hak di koyo iti sundait it pinata hak di Francis tu ya montok mo ki kinong ngawi monong di tiabo bayan mo keringau pi tobok-tobok ngas sumurut i om sera sumuni okonogi min sawa tengah poin siribaan ah Ilana ha sedai tako kesaben diti menang diti ababayan mo keringa waro patimpu montok di kayu da mo saro-saro da si simbar main apa di kayu pota da si simbar di kayu maya diti WhatsApp keringa FM made ku sugi sesia 5 walu sia 6 walu 6 walu pi tobok-tobok ngasumurut i om sera sumuni oko nagi minsawat ngapoin siribaan Ilana sundait kya Komadi kayu di netegari Dit koi loh da menimbar da sundait diti Manak wa da omila mandi kayu taipo Iti sisimbar di kayu Omila ko nagi memuguna da voice note kya? Saya ko menimbar da sundait Omila ko nagi papa tada bason Kumakam belutan da top kopi nayan ngawi Main apa di kayu poto da Maya diti hongga-hongga na po platform media sosial Dot keningau FM Maya diti Facebook Teka Maya diti WhatsApp Kasi ko emang tak suka dong di kayu tayo sanan Tapi naik kau di tasaru dot manokodung lalabi pokumadi kayu magi kinangau ngawi kya megal di tiay sekira dua rati apa bayan dot mukeringau ngakasasari dot netegari dot mihompit moy ompit kangkut degak kya moy ampai dot manahak do pokeringau pasti kau nagi kumadi kayu di kasasari nagi mengambalut dahai mimboletok hitida konti Bahama kepisanangan Vika kepisanangan mantada RTM Kota Kinabalu Andia hei Tambalut kia Tambalut pakaraja Kepisanangan lagi kumadika Amin kan lagi kumadika Ita insanan di Pendrong Hinaga kona poti puda baina Alam sana oli das lidas Ngau ita insanan Omisan pakawagu Konsika kumadika Yutu kasari monokodong dahai Iti keningau FM Monokodong diti keningau FM Untuk kepilan Iti keningau FM Mantan pedi tahun 2000 om siam Kisum bayi nanti 2000 Dua naho pedem onom Onsika Ginawa dahai Tuhara Netegari Mugi kini ngaudit Osok kadung kopiuh megal di kayu Bahama dah mau tambah ganar-ganar di kayu Da tepapa surat da sisi mbar Teka mamasan kan apa tumi lombus membeli Seginawa Mugi nama sini ngaman tadi Harry Kunjan teka ikulut It raitan dat idok Itino Radio Malaysia Keningai FM Kuhoi Aramai Boh

0: Kaayohan Boros Dusun Tuhoy Aramaibo. Mayad Facebook Keningau FM on TikTok Keningau FM. Aramaibo Sumigabot.
1: Taru tingkananan kepiat Kementerian Keburun Labus Kakadayan. Ilok nepo nga it program pendikidan letirik Labus Kakadayan Alternatif Belba, program pendikidan waig Labus Kakadayan Alternatif Balba, memprojek sensuyan tokoro Labus Kakadayan JKLB. Tingkananan dilo pinalan mentok nad papengkawas sinanong kapasian magigian Labus Kakadayan mayat penediaan taden waig abarisi om piramutan rolandit atingulig. Katalu-talu tinggi sa manditi pikirkan manha kasanangan kumar magigian lalabi kasukupan kayanon kasiwatan om kasasanangan. Sumigabo.

0: Malaysia Tinggal FM, Selimbahan Horror Susun.
1: Koiloh konangku penutudan pengukab nepo ngaman oduhai kampaino menutud rinomos koyonon dit osorut ginada pemutanaman om tanah gambut miampai aiso atamangan. Id siriba akta kualiti alam sekeliling hapada mesiam turun hapada mapat tulun miso songulun dit kasala untuk danda gisom RM1,000 manjilo korikot 5 tahun teka kedua-dua dilo. Penutudan pengukap kepegawit kasaraban tagayo lisohu om keligogon kelidasan lelebina tang anak om tulun nolohing. Kewoyoyo tawan dit okoring om alasu pepusikap karaladon tapui kada betutut rinomos nung okitoh kasaraban pengukap peruputan tasisikap koyonan poserili tonggungan tokoh toinsanan.

0: Dan. Hai, yoku i Felix Don. Kano makinongong ko sa limbahan Boros Dusun, Koningaw FM. Aramay mo ti sinding tongorongaw. Kihoy, aramay ba?
1: Piala Dunia FIFA 2026.
2: Turki di Tokombal itu kan ketelu memain kawagui Piala Dunia secara dunia pada 4 tahun kita terlibat. Saya ke ilo Norway om Austria ngak nasan sagan lagi makan dan kisah berdua pada 1 tahun. Dan mati lo pegun Haiti di kemensan lagi pinamain di tahun pada siam turun pada 4 nyampe Republik Demokratik Kongo ngak nasan sagan lagi makan dan selinai 5-2 tahun. Bobos teramai pegun di masa misangat di tim politi, Irak ngak memain lagi kawagu saran 4-8 tahun kini terlibat.
1: Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: tsunami, dulur kiruan pekianuan terima temanun penuhuan bagian ketinggalan mentok mendaliu mengsuhunat mendaliu iduanan dapat babarang dikayu awitan dapat dokumen terpansel intim pun kehawaian mibakaliti ensaran aset dot perintah kehampit papanahan kampai na pengukaban longkod pondelihan namat magano kepailan dikitimpu mantan Met Malaysia pahampit tsunami temanud peduhuan bagian ketinggalan bentuk ketinggalan tensaran
1: at ilapos makinaw sining-sining pangulis sa ginawa.

Jam ko pada miso ko Sabon. Ko pisanan ko Sabon salam Malaysia madani mi apai ko doho kleh ramanid kabar Keningau FM. Pertimbang mekanisme penginsanangan ka pepanahan subsidi diesel maya bersasar di Sabah dit ko timpuun tulan diti. Perintah pogun masa-masa pepaharo libat urus miapai kementerian kausinan MOF om agensi persekutuan dit mihompit. Boyon Mri Datu Seri Panglima Haji Haji Haji Nor Minaboros mesyuarat penuhutan miapai MOF om agensi persekutuan mihompit man pohoro o tadau diti. Minaboros isyo perintah pogun maganu perhatian serius kumat isu-isu dit pinoin talang mentad mogi suai puru. Adamatilo MOF om agensi perintah mihompit Pinokianu moido menurisid hal-hal mihompit om ngintong negitaba dit kosudong montok magalai kobaling kahangan dit uangan datinimungan dit tekesan. Perintah pi sempuruan Pinokianu de menurisid kawagu ka pepanahan program budi diesel di Sabah miampai pepoin kawas kuota subsidi tumano de faktor geografi pogun diti. Menguhup Monteri Kumat Boyoon Monteri Datu Isnin alias Nimina Boros kuot pun 100 liter sembulan baina diti au kabagal lalu bipo montok memutanom om sangan dulari tokoro dit momo guna diesel montok operasi sang ngadau. Manaba isio de kuota subsidi diesel Sabah poin kawason kumat sekuri kuri 500 liter sembulan montok menguhup tinumbangan dibegantung kumat bahan api dilo. Sabah Lumansan papaharo rangkaian 25 longkod sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM id pointong kopogun sebagai laang strategik montok sumili hub utama belajaran STEM id Malaysia Timur. Lansanan dilo pinalombus di Monteri Balajaran Sains Om Teknologi Sabah Datu James Ratib Katalib Dokorongo Kointalangan Kapaharaan Longkod STEM Sabah id Kota Kinabalu. Taba Pinointalang di Pengarah Pusat STEM University Malaya Profesor Dr. Mas Sahidayana Mokhtar Om Presiden Persatuan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Datu Dr. Noraini Idris. Karatas Taba Dilo mengesyor de kapaharaan iso longkod STEM Sabah id Kota Kinabalu sebagai Boyoon Tupis. Om 24 raan id pointong kepogun montok pepagayo akses belajaran STEM lelebih poku masa sumikul id koyonan labus kakadayan om ponong koyonan sokid. Program dilo aga kigatang hatu siam 25 riong ringgit pepohompit turu 25 riong ringgit montok penuridangan Boyoon Tupis longkod STEM Sabah id Kota Kinabalu om hatus 24 riong ringgit montok 24 raan longkod STEM watas. Longkod dilo kosili de pemangkin penuridangan bakat id suang keganaan kecerdasan buatan, robotik, drone, pengatur caraan, internet kebendaan, teknologi hijau om inovasi, kosudong dat keburuan revolusi industri apa titik kusung, ekonomi digital om aspirasi Sabah maju jaya. Mandat Jabatan Perkhidmatan Awam JPA di mana hak kuasa kumat KKM montok mengulud po tikid sendiri perjawatan di Kementerian Dilo Oponsol montok pesikapon ot kepegenuan om manalob dokoin kurian tenaga kerja kulidasan di Mitilombus lelebih po id koyonan labus kakadayan om ponong koyon sokid Sabah. Presiden Kuisaan Perkhidmatan Perubatan Sabah ASU Ajulahin Japin Minaboros autonomi pentadbiran Dilo mana hak KKM lebih fleksibel montok menant penikidan jawatan dilo omilo popo omilo negi kepegenuan wansoyan miapai dolo bi osikap penguludan tenaga kerja di lebit osonong om penempatan puru dit lebih berkesan dit ko siam tulan ko turu JPA manahak mandat kumad KKM montok mengulud om popo tikid sendiri perjawatan id kementerian dilo montok popo sikap dot pengisian keburuan tenaga kerja kelidasan id pointong ko pogun Boyoon Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sri Wan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Minaboros kisambaino lobi siam neribu kekosongan perjawatan montok tupisa pengubatan id KKM. Perjawatan dilo apatut ruhangan lobi hopodemiso neribu tupisa pengubatan kontrak om manahak dot KKM flexibility montok menantu penikidan perjawatan tumanud keburuan keobian om fasiliti kolidasan. Fenomena Super El Nino aga kotimpun kontok de Malaysia kotimpun tulan ko hop de miso diti. Mogi soe kaganaan ponsol dot poinsodia
Montok Pepo Kuri Sandilo Kumad Kotoranongan Magigyon Om Ekonomi Pogon. Pengarah Longkod Iklim Nasional Kopisan Meteorologi Malaysia Met Malaysia Dr. Ahmad Fairuz Jamaluddin Moros Fenomena Dilo Aga Idrontop Bobos Akawas Dat Awal Ton Rumikot Miapai Linasu Bobos Akawas Koin Kurian Taburan Rasam Risiko Jerebu Om Implikasi Kekelidasan Awam Suai Kepo Perumbak Degana Pemutanaman Om Penternakan Dr. Ahmad Fairuz Minaboros Fenomena Super El Nino Kipotensi Bita Lombos Gisom Hopadam Walu Tulan Gisom 2 Tahun Pengkoro di Teguangan Depun Serat Episod El Nino Di tahun 1900 Siam Hopadam Turu Gisom 1900 Siam Hopadam Walu Damatilo mengunsur bisia detulun ginumuan Mereka kasari makian Nuka poilaan Kongoyetawan Dit Pinalabus Domet Malaysia Omaganulaang Dit Kosudo Sekirat Kowoyentawan Dit Alasu Lapisan bomba menampasi Malaysia JBPM kakal meneridong de program teman pilih bomba menyampai kehompitan komuniti montok menguhup mengintong kesenangan dilo. Tupisa JBPM Sabah Raan Pengurusan Operasi dan Balai Muhammad Fikri Dolah Minaboros pilih bomba okonoko kesenangan awam tomod ngailan apunga aset tepon sulit kosili sumber bekalan air utama yaitu suang operasi pemadaman kinatutudan. Mengunsur bisia detulun ginumuan aponsel de poporuput osisika Nunu Korumbakan Kau boleh hangan teko salah guno Pilih bomba montok menantu Kasenangan di lokal Sari Poin Sodia montok guno on Ingkana kabar kena FM Nulu di Maida Yungkit Om Pinadalin Edikos Limbahan Boros Dusun Salam Malaysia Madani

0: tapi selot kago hiti babayan panamarasan tadau kelima hadat minggu diti Miguel Casari miampai tokau da songulun di tanah tutunan hiti dua tas keningau iti tepinai Tuan Imam Kifli Yasoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh DJ.
0: Bama ko saben pad abay na ti Tuan Imam nga harat isa pakaguha ta paguhatan da mentadha amatumbayan ko tulun suway nga gumot okay la sanang dat man kita pagi babarasay tay ka man kita pabarasok kumad insanan na mga ikinangod at kasaban bayna. Bahamat pagkatan dito Tuan Imam nga ano at hukum dito mamaramit mamaramit tay ka mangano imamaramit am nagi mangano dat rasuah tay ka penuapan kanti dusun ba at idswang dat Islam.
1: Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pusi kau DJ ditit pengundian dat tadau debena. Senangan aku lagi ngai ko adik kau tambal ketensanan inang kau nak pengawid mengijan baina harap tak kau nak sepi sonong sonong tak kau ngawid pengundian pada ke DJ ben tinga pemain dat nu hukum dat mama ramit tay ka manganu tay ka ipapatunoy da rasuah itsuang da Islam ka kamayan na pati rasuah ka nga no papatunoy am mamaramit kapatahakan miagal datusin tay ka hadya am kapanulungan da rumamig mantadralan da katapatan boros kam malayo no isuapan tay ka sagokan ka tapinay ko tayin sanan. Baruskat Allah subhanahu wa ta'ala id al-Quran id surah al-Baqarah ayat hatus amwalu amwalu wala ta'kulu amwalakum bainakum bilbatil watudulu biha ilal hukam lita'kulu fariqam min amwalin nasi bil-ithm wa antum ta'lamun. May ko pa paratiyad bahasa Malayo kaya baros na Malayo kang faham takaw na. Dan janganlah kamu makan atau mengambil harta orang lain di antara kamu dengan jalan yang salah. Dan jangan pula kamu menghulurkan harta kamu memberi rasuah kepada hakim-hakim karena hendak memakan atau mengambil sebahagian dari harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui akan salahnya. Dusun na pandanganu ka om kada kau na kopiah pangakan om panganu kakamot dawakon diralan rumamig salari ka om kada kau nagi papatahak da harta tay kay kakamot pidat pinatungkusan da kakamot pinatungkusan duyo kumad hakim-hakim dat lumansan kau da dat kapangano dawakon it kakamot tulun suway da au atopot om kapaganuan ki dosa dat manganu kad Allah subhanahu wa ta'ala om koyla kawidara tamot kad Allah subhanahu wa ta'ala tapi naikut tayin sanan saya rak kabar Allah subhanahu wa ta'ala in suang Al-Quran it kumayun rasuah agayo nanat kapanuhan Allah subhanahu wa ta'ala dat mangin sadudatan papasalu takaw mamansaydit kawayawayan miagal diri saya duan sayan takaw ipagaduhan Allah subhanahu wa ta'ala agaya mati dosa kada takaw pamain-main iti kamin dosa tapi naikut tayin sanan suway penuh kamin dat rasuah na pentinga iso-iso ralan dat dosa tagaya kabaros na gyan Nabi sallallahu alaihi wasallam Ar-Rashi wal-Murtashi kilahuma finnar. Tulun ipapatunoy tulun dit mga ramit kadua-duwa nga kasawangin naraka kan Nabi sallallahu alaihi wasallam wara isa kawago hadis Rasulullah pingkuran na it kami na it orang tangah kadatan iyo onan na kawagot at may pangasab-ngasab supaya no aja ditit at ikawansay-wansayan ano kan Nabi sallallahu alaihi wasallam itulon tangat tinga nyampai ngawit ke suang dan neraka ka. Jadi muslimi muslimah tapi na ikut tayin sanan nakuratu suan taqad Allah subhanahu wa ta'ala dan mengisadu ngawit di sebab pasiyan tako na po kawayawaya na bagaliti ika pasiyan tako on masyarakat tako o susa tako itay kaya kumawan na isot may karajatan nak tako may darasuwang na karadya ka may itkamiyan tako ditno dagi mari DJ it tumuduga ka soro nama waran na po na tulun iwaratusin nga bayaran tanak tako alayak sebenarnya dara nga yang tanak na pawakan nga o dara layak nga minan nolitan jadi iri na no baka bahayan nga witi sebab iri apabila orang-orang yang memegang jawatan dengan sebab garin it baga ditiaralan rusak keluarga rusak mawiat tangan anak rusak menjadi datang dan negeri rusak datang dan negara ya apa dia susah tokoh nan mengabi jadi mai tokoh no kapia kokuato tokoh no ginau tokoh kokuato tokoh no ngabi dat mingkakat dat papa ko ngabi tit tapat tapatan siti tokoh pamugunan wallah subhanahu wa ta'ala
0: ingkana kapia teman embarasan hata daw kelima dat minggu diti amnegi penimbaran dat penguatan dat narongoto kono di menupago penembarasan minggu bantal kada lihwai men kita daw kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

oleh Rohani. Keselimpahan Boros Dusun mendekat Tadau Kelima. Jam kau pedem isa telun habun minit kau suaben. Gisam jam kau pedem dua tengah daun.

0: Simfoni Rohani.
1: Kesalimbahan Boros Dusun Keningau FM orang ngomong dikit tadau mata jam kesiam kesuabon kisem jam ke perendut tang adau. Kuy, aramai mai go. Jam kau pada bisa patah pada walu mini tak kesabon pun siko tapi naik kau ngawi tu kali perongo di tikus limbahan boros dusun Radio Malaysia Keningau FM. Narongo nadi kau di tinu dekia iti pergi beberasan tada kau limo keretiti rasuah kati melansan dah nak kau dengan wido kau pilaan abdi kapasarahan lalu bipo kau madi kau tulun Islam di kau hompin ikut mentok dah tak kau ngawi tensanan kau isak kapasarahan ikut kau posyen tak kau mau doa tak kau memasuk inunu na pokaratan kya bahama tapi naik kau kada dikelihuai do tadau suab tadau ko onom i Dewan Aspirasi SK Bingkur kapanau iti program Neuro Hope 2002 na pada monom inangka ada program do petinga iso program community dit popuntun dot netegari iti balajaran kolidasa nam nagi masyarakat di suang ada pepoin kawas ada kesadaran karatiti neurodiversity ada lihuai tapi naik kau ada tadau suap i Dewan Aspirasi SK Bingkur Keningau semua ngana ponga aiso kabayar nu kesenangan teka nu hai kaparagatan di taman di lepohoro o kopihon dot the program diti ogumu ot kaparagatan di man pohoro o kampai no harapo gilama kopo gilangan karatiti mata diti pakar pendidikan psikiatri om negi terapi cara kerja kapanau negi warna negi ti pameran agensi perintah NGO om negi rakan strategik warna negi ti saringan kolidasan papanau negi yoloti jualan rahmah om negi gerai komuniti Om Negi Lihuan harati persembahan kebudayaan Om Negi Hiburan bagi sesuai negi keperagatan interaktif montok dot sampaganakan dit korikot kya biti nepo persembahan teka iti persembahan khas nepeti nga iso ot persembahan mantan diti artis noko yunan tokou Rosario Bianis kadau suwab kya kadau negi lihuai tu iti nepo program nga mana Paguna po di yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor Bayuan Menteri Sabah Dewan Aspirasi SK Bingkur Keningau Om Kadang Negi Lihuai Warati Cabutan Tiket Bertuah Isai koi lo Kanu kau dati tungkap Aha, ngoy, Mentok na diri Kada di koi rubah toko siwatan diti Mentok na rumikot do Mama ramai Om Manakodong Pakawagu Program Neuro Hope di pohoro on dot tadau suap. Wah ilo na iso kepailaan tapi naik ko diminan ko pogi langok ko mari ko yu alansan dah na kanu nungawi do kepailaan om nagi kapasarahan lalabi po ko mari ko yu magigian hiti dua tas keningau. Abah mau jam kau pada miso limo na pada miso minit ke sabon mau yawi na ditimpu tokau hiti padekan tegi so miti ke selimbahan boros di sunda tadau ditik ya sio sekira daro boros ku dina kasala sio sekira dua ro pasen di ano kolombus sio nagi sekira dua ro ot boros di aku pia na kontok ir ginawa di koyu mau kiam pun aku kuma di koyu ngawi ta insanan pai kropo kada di kelihuai da kakal tu milombus makin awa di tirai di Malaysia keningau FM tu semua wali tambalut pakara jam mau toko selimbahan boros borut pagayaman takau mons Soi, selina ada telu jam Kau timbul di jam kau Hapadam dua tangan dau gisam jam kau telu Sesudah pun diti Mama otan kiadai kui koyum yang pai dua sinding sumber suhut Mungkin awak sinding mata di Jailis Kundaya Mantan Keningau Sultan sinding mata di Hincha Selina Bolau nangku iti tupusku Mi apai kodoko di Cekle Hino kau puat habi misa ginawo Salam Malaysia

0: Sinyal FM Hebat Monsoy Dojo.
1: Ya, geng-geng Gading FM hebat siangnya kan saya datang nak roh salam Malaysia Madani kan saya no pram tuluk hari bulan silakan tuluk dong hari bulan ngapa roh nomor roh itu penerok sana honor aura kan lima kata kaya. Ayo kru Osafar 1400 sahabat ngumpuram Valu Hijrah Audi Jizal Rayu Simi Kota Marangan Damuin kepake kera Woi Talu Ngajam Besiaran Dalom Rahun Numurut Kapam Kesal Landah Numurut Rakening FM tu. Jadi pengarangan-arangan yang kerajaan Nam Marangan Ditaka Kosan Desu Suab DJ Hengs Nam Marangan Ditaka Dalom Kesal Landah Numurut Melayu Rantak Segar Amsin Munu DJ Kleh Dalom Kesal Landah Numurut Dusun Kuhoy Aramai Bo Ampang konangan di lokan saya nanti ngais Amkan saya nanti ngais penar kawi pakai Kara kosan yang kini orang lom kasal landa hunu murut rakening FM rapaat Raina tu Rai sang kini geraman ke pakai ka Syukur jam kata lu Ara kasal landa hunu murut am sebunuh payo Ralom kasal landa hunu melayu santai petangkapam harmonika. Nah, jadi patut tenuk kura pakai selam na perjam kau peram ruh donga peram talunga minit rako set pakai tak selam apa landa sembahyang fardu zuhur alifun kini ngau amran naga hondora into kanam Rai sekan kini ngera rimbai patut tiwa lantai keroro hitu ke pakai ka pain mufuli rimbai ri kero lais jams kini FM hebatan siaknya.

0: ino tu ari ngumuyun taskira orokalimo ambaya Imam Fazlin Jumbo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kan saya merangangai pembukaan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ondo bangkirongoh rakaninga FM ondo tinamungan ri Allah Subhanahu wa taala. Raiti takau mapain sawat terarondo inggalan rutas kiroh. Kalo minggar am kalo membara balkalatan. Pabukat-pabukat kungangai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ngai ompori Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sekalian alam selawat am salam rasawat junjungan mayo Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasambaloi ri baginda am ngangai rangan pabukat ondo tagamin tojori Allah Subhanahu wa taala. Pabukat-pabukat ngangai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam kosong dra agama ondo mangibit rakinan soyo. Into raginio Islam salah kayuk manggigalar rita kau mambal rabal kalatan kan yayuk manggigalar rita kau minggar rangangai pun ondo mabuli mangkinibit rabal kalatan ri Allah Subhanahu wa taala mindagu raralom surah al-Isra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqtulu nafsallati haramallahu illa bil haqq. Wa man qutila mazluman faqad ja'alna liwalihi sultanan fala yusrif fil qatl. Innahu kana mansura. Sadaqallahu alazim. Ampai kau ingkar kapo am mambal razina setopot nano iyo kosong rapaliso malat tojo am rondo ralan ondo kalomonsoi ayat ragitio mengilat tojo rita kau iyo ginio salah ka ayuk paliso ragitio inggalarin kapuam kalau mabuli balon ka nyayuk ralan ondo mengibit rabal raginio nyayuk matang hingga lurin tojo kon nyayuk rangangai bal kalatan koson raman takau memparung manimbaal mampalunsai rara puru nasuangan mengimbolo ra ulun bokot. Pabukat kungangai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bal kalatan tumalimpun intorabal boborok ondok kalo lion. Rila ondok kalo tinamungin. Guang ondok malat kapoam pasu sunuran ondok majajan tojo. Boy kaboy iyo mabuli mangibit rapaliso ondo labi mayo am mampajajaw rainan galama am nyayok mamagun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napakara rasangulun muslim iyo giniyo ilo ondo matamung rabal ru pagampinan raulun bokon into rakajajawan rakalindo amrilahno. Mentora ginio Islam mangila rita kau koson masalok mentamung rainan galama pasambaloi amamagun intora makaya rabal rutulah kapuam dosa ambal kalatan mangila raguang raiman mangikang raibadah amam papili rabal rupa susunuran ondok monsoi. Pabukat kungangai muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pabukat ondo tinamungan bal rubayah ondok monsoi nakang kual intor ramamagun ondok minggalu rabaal kalatan amanggugurumat ralonggom lolot rondo ambokon pagonong itakau makondo rakandui matang koson masau kratayar ondo magompong rakaluan sayan salaka masau kratayar ondo mapajajau ibok takau sumambayang makiasir ya Allah subhanahu wa ta'ala koson matambung ritakau pasambaloy takau amamagun intoraatan ayok paliso malat ambal kalatan makiasi akai ri Allah subhanahu wa ta'ala galuri akai intoratulah maksiat am atan ayok ralan ondo mangibit rabal kalomonsoi. Sekian paring kewenangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya gapai gapai ini reti rimbai lalengka tu bahu rimbai ridin tangkungon. Rakosan nangi berita kerjam ke perempuan. Perempuan valo ngam ini drama. Ya gapai gapai kan saya datangkan orang kan saya nanti ngai seram. Rakyat saya katu malah mahu penuh. Rakyat orang itu kali. Rakosan dah sini kali sambit mai muli. Rakyat kampung atau sini kali rakosan kineon. Di Raisa Malang KPKK. Berapa Reno tu rakosan patut tunuk ramian loh nugat aroro itu apalam tuluk hari bulan silakan tuluk dong hari budong apa ramono mahondora aroro kalimo susun nugat KPKK loh no siam ngaringgit tuluk ngasin 1 kilogram kata kepingan grade kasa apat ngaringgit tuluk ngaopor ngasin 1 kilogram kata kepingan grade karuo talung ngaringgit siam ngaporam limo ngausin 1 kilogram kata kentalan grade kasa apat ngaringgit apat ngaporam tuluk ngausin 1 kilogram kata kentalan grade karuo talung ngaringgit tuluk ngaporam talung ngausin 1 kilogram anggata sikarap sak ngaringgit limo ngasin 1 kilogram jadi kepake ke hinapita tutun kuramiun loho-loho nu gata hara oro itu napu mainter lembaga industri gata sama LIGS ampun oke pake ke rakosan apa tutun kuramiun atiak timpur apa rinu tu rakosan nake teken apa siaran langsung no solat oro kalimoh Masjid At-Taqwa Keningau. Amra isakan kini ngara rimbai Ronald Felix Rantin rimbai ninggalan darangan am sumunur rimbai ri iwat sirik naka tuhayau ahinga ra inanmu.

0: Sekarang kita ikuti siaran langsung salat Jumaat dari Masjid At-Taqwa Keningau bersama penyampai bertugas di lokasi Syukri Mahmud.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syahri sadri wa yasirli amri wa akhlul uhudatan min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Terima kasih rekan setugas DJ Ejal di Keningau FM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar Keningau FM yang mengikuti siaran langsung ini. Syukur alhamdulillah rakan pendengar, hari ini hari Jumat, penghulu segala hari, 2 Safar 1448 Hijrah bersamaan 17 Julai 2026 Masihi. Sekali lagi akan kami bawakan siaran secara langsung salat fardu Jumat dari Masjid At-Taqwa Keningau. Dan insyaallah hari ini saudara, khutbah akan disampaikan oleh Ustaz Syahilmi. Seterusnya akan mengimamkan solat Jumaat hari ini. Dan Bilal yang bertugas hari ini ialah Encik Zulkifli. Baiklah rakan pendengar, kita terus saja ke ruang solat untuk mengikuti azan yang pertama.
2: Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala hawla wala quwwata illa billahil azizil azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ya karim. Allahu akbar, Allahu akbar.

Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Sidang pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah tadi azan yang dikumandangkan, dan sekali lagi kita sedang bersiaran langsung dari Masjid At-Taqwa Keningau. Ya rakan pendengar, keadaan di dalam masjid pada ketika ini sudah mula dipenuhi oleh para jemaah. Saf-saf hadapan pun sudah mula dipenuhi satu persatu. Khatib Bilal serta para jemaah pun sedang mengambil tempat masing-masing dan sedang menunaikan solat sunat dua rakaat. Sementara menunggu apakah intipati-intipati khutbah Jumaat yang akan disampaikan oleh Ustaz Syahilmi, marilah kita memperbanyakkan amalan-amalan sunnah ketika hari Jumaat. Gunakanlah peluang keemasan ini untuk memperbanyakkan salawat ke atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua mohon keampunan serta basahkan lidah melazimi zikrullah. Amalan-amalan sunnah yang lain seperti mandi sunat Jumaat sebelum ke masjid, memotong kuku dan merapikan misai serta janggut adalah sebahagian amalan sunnah yang mengajar kita untuk menjaga kebersihan dan kekemasan diri. Memakai wangian dan pakaian terbaik juga sunnah yang disarankan. Wangian yang harum dapat memberikan keselesaan, dan pakaian yang terbaik bermaksud menutup aurat dengan sempurna dan bebas daripada kotoran dan najis. Hadir awal ke masjid dapat pahala datang awal dan saf hadapan serta berkelapangan untuk melakukan solat-solat sunat. Di samping berniat iktikaf ketika sebelum masuk ke masjid, membaca surah Al-Kahfi juga adalah amalan sunnah yang digalakkan. Imam An-Nawawi menyebutkan di dalam syarahnya, dikhususkan awal surah ini kerana terdapat keajaiban dan tanda-tanda, maka sesiapa yang mentadabur ayatnya maka dia tidak akan terkena fitnah Dajjal. Rujuk syarah An-Nawawi ala Sahih Muslim. Justru keutamaan membaca surah Al-Kahfi adalah sesuatu yang sabit berdasarkan hadis-hadis sahih, dan ia juga dibaca pada bila-bila masa, tetapi sunnahnya lebih ditekankan pada hari Jumaat berdasarkan amalan-amalan sebahagian sahabat radhiyallahu anhum. Ketika khutbah bermula pula, kita seharusnya diam, fokus dan tidak berkata-kata. Ketika khutbah imam khatib sedang berkhutbah, kita juga digalakkan untuk memperbanyakkan doa, terutamanya pada waktu mustajab antara dua khutbah dan juga antara asar dan maghrib. Bersedekah juga amat digalakkan kerana ganjaran sedekah lebih besar, di samping dapat membantu saudara-saudara kita yang memerlukan. Semoga dengan amalan sunnah ini dapat meningkatkan keimanan dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kesimpulannya, siapa yang datang awal ke masjid pada hari Jumaat, maka sangat eloklah jika dia memperbanyakkan zikir dan membaca surah Al-Kahfi dan lainnya, bersalawat dan bersolat sunat, berdoa sehingga khutbah dibacakan. Wallahu a'lam. Sedang pendengar sekalian, Anda masih mengikuti siaran langsung solat Jumat di Masjid At-Taqwa Keningau, dan mari kita sama-sama mendengarkan azan yang kedua sebelum khutbah dibacakan. Teruskan mendengar siaran langsung ini dan khutbah Jumat pada hari bertajuk Bulan Safar Memperkukuh Akidah Memperteguh Ummah.

الحمد لله الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَى مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا وشفيعنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون، أوصيكم وإياي بتقوى الله. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalian, marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Ketakwaan merupakan sebaik-baik kebekalan menuju kehidupan akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggikan darjat kita di sisinya sebagai hamba yang bertakwa. Mimbar ingin mengingatkan para jemaah agar memberi sepenuh perhatian kepada khutbah yang akan disampaikan dan tidak melakukan perkara yang lawa, yakni perkara yang sia-sia seperti berbual, bermain telefon ataupun tidur dengan sengaja, kerana perbuatan tersebut boleh mengurangkan pahala solat jemaat. Pada hari ini, mimbar akan menyampaikan khutbah yang bertajuk Bulan Safar Memperkukuh Aqidah Memperteguh Ummah. Muslimin yang berbahagia, kini kita berada dalam bulan Safar, bulan kedua dalam kalender Hijrah. Sebahagian masyarakat masih mewarisi pelbagai kepercayaan yang tidak bersumberkan syariat, antaranya menganggap bulan Safar sebagai bulan malam, bulan yang membawa bala, bulan atau bulan yang tidak sesuai untuk bermusafir, bernikah, memulakan perniagaan dan pelbagai urusan penting. Malah terdapat juga amalan tertentu yang dikaitkan dengan kononnya dapat menolak bala pada bulan Safar. Sedangkan amalan tersebut tidak mempunyai sandaran yang sahih daripada Al-Quran maupun As-Sunnah. Islam datang untuk membebaskan manusia daripada belenggu khurafat dan tahyul. Aqidah seorang Muslim dibina atas keyakinan bahawa segala manfaat dan mudarat, untung dan rugi, sihat dan sakit, hidup dan mati, semuanya berada di bawah kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menolak kepercayaan jahiliyah yang mengaitkan musibah pada bulan Safar. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La adwa wala qairata wala hamata wala safar." Yang bermaksud, tidak ada penularan penyakit dengan sendirinya. Tidak benar adanya tiara mengaitkan nasib buruk dengan apa yang dilihat atau didengar. Tidak benar adanya burung yang menunjukkan akan ada anggota keluarga yang mati, dan tidak benar beranggapan adanya nasib sial di bulan Safar. Riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah ketika mensyarahkan hadis ini menjelaskan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membatalkan kepercayaan masyarakat Arab jahiliyah yang menganggap bulan Safar membawa nasib buruk dan bala tertentu. Semua perkara berlaku hanyalah dengan izin dan ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala,
Walaupun menolak kepercayaan bahawa sofar membawa malam, kita juga tidak boleh menafikan bahawa kehidupan pada hari ini penuh dengan pelbagai cabaran dan ujian. Kita berdepan dengan tekanan kos sara hidup, jenayah penipuan dalam talian yang semakin berleluasa, penyebaran berita palsu melalui media sosial, keruntuhan institusi keluarga, masalah kesihatan mental, penyalahgunaan dadah, keruntuhan akhlak generasi muda, serta konflik dan peperangan yang mengorbankan ribuan nyawa di pelbagai tempat di dunia. Namun demikian, segala musibah yang menimpa bukanlah berpunca daripada kehadiran bulan Safar. Sebaliknya, semua itu merupakan sebahagian daripada sunnatullah yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai menguji keimanan dan ketabahan manusia. Justeru apabila ditimpa sesuatu ujian, janganlah kita mencari punca disebabkan oleh bulan, hari ataupun tempat tertentu. Sebaliknya, kembalilah kepada Allah dengan memperbanyakkan taubat, doa, istighfar dan muhasabah diri. Jemaah-jemaah yang dikasihi, cabaran yang lebih besar pada hari ini ialah krisis maklumat. Dengan hanya satu sentuhan pada telefon pintar, pelbagai maklumat tersebar dalam sekelip mata. Ada yang benar, namun tidak kurang juga yang palsu, dimanipulasi atau sengaja direka untuk menimbulkan ketakutan dan kekeliruan. Lebih membimbangkan apabila terdapat maklumat berkaitan agama yang disebarkan tanpa ilmu dan tanpa semakan teliti, antaranya dakwaan bahawa terdapat hari-hari tertentu dalam bulan Safar yang pasti diturunkan bala, doa-doa yang dikatakan wajib dibaca pada hari tertentu untuk mengelakkan malapetaka, atau amalan-amalan yang disandarkan kepada agama tanpa dalil yang sahih. Seorang Muslim dituntut agar tidak mudah menerima atau menyebarkan sesuatu berita tanpa penelitian. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat ayat ke-6, sebagaimana yang telah diperdengarkan pada mukadimah khutbah sebentar tadi, yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepada kamu seorang fasik membawa sesuatu berita, maka selidikilah kebenarannya supaya kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada sesuatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Ayat ini mengajarkan kita supaya kita sentiasa bertabayun, menyemak kesahihan sesuatu berita sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Sikap tergesa-gesa dalam menerima maklumat bukan sahaja boleh merusakkan hubungan sesama manusia, malah boleh mencemarkan kesucian agama. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam menghadapi cabaran zaman, umat Islam memerlukan 3 kekuatan utama, iaitu pertama, kekuatan aqidah, iaitu keyakinan bahawa segala yang berlaku adalah di bawah tadbir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kuasa yang mampu memberi manfaat atau mudarat melainkan dengan izinnya. Yang kedua, kekuatan ilmu, agar kita tidak mudah dipengaruhi fahaman songsang, berita palsu

lebih mampu menghadapi segala cabaran berbanding umat yang saling bermusuhan dan berpecah belah, seperti mana dalam firman Allah Subhanahu wa taala melalui surah Ali Imran ayat 103, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, yang bermaksud, dan berpegang teguhlah kamu semuanya kepada agama Allah dan janganlah kamu berpecah belah. Sidang jemaah Jumaat yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, marilah kita menjadikan bulan Safar sebagai peluang untuk memperbaharui keimanan kita, memperbetulkan kefahaman agama dan memperkukuhkan pergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Janganlah kita menjadi umat yang mudah percaya kepada khurafat, tetapi jadilah umat yang membina kehidupan berasaskan ilmu, dalil dan keyakinan yang benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita, keluarga kita, negeri Sabah yang kita cintai dan seluruh negara daripada segala bentuk fitnah, perpecahan serta bencana, serta menguniakan kepada kita kekuatan iman untuk menghadapi segala cabaran zaman. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azhim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawata innahu huwas samiul 'alim aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azhim li wa lakum wa lisair muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafur.

رؤوف رحيم. اللهم دفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. Ya Allah, bantulah saudara-saudara kami yang tertindas di bumi barakah Palestin dan di setiap tempat. Ya Allah, jadikanlah Engkau pelindung, penolong dan penyokong mereka. Ya Allah, timpakanlah kekuasaan-Mu ke atas orang-orang yang zalim dan goncangkanlah bumi di bawah kaki. Ya Allah, naungilah kehidupan negeri dan juga negara kami dengan sifat rahmat-Mu. Hiasilah diri kami dengan sifat terpuji dan jauhilah kami daripada sifat yang keji. Satukanlah hati kami dalam menegakkan kebenaran dan mencegah kemungkaran. Perelokkanlah pekerti kami dengan jalinan perpaduan, sentiasa berlapang dada dan mengutamakan sikap tabayyun serta ilmu dalam setiap tindakan. Ya Qadiyal Hajat, jadikanlah kami dan keturunan kami orang-orang yang istiqamah mendirikan solat secara berjemaah di masjid-masjid, menunaikan zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, mengajarkan ibadah haji, mewakafkan harta dan berinfak pada jalan yang Engkau redai. Ya Allah, jadikanlah jemaah solat fardu kami sama seperti jemaah-jemaah pada hari ini. Sesungguhnya hanya kepada-Mu jua, ya Allah, tempat kami mengadu dan memohon pertolongan. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Peliharalah institusi kekeluargaan kami agar dipenuhi dengan sakinah, mawaddah dan rahmah. Jadikanlah rumah tangga kami madrasah iman dan takwa bagi anak-anak kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.

Islam. Sungguh, sofukakum rahimakum Allah. Lurus dan rapatkan sof. Sama ketumbuhan kesibuan tuan. InsyaAllah pada rakaat yang kedua kita akan bacakan kunut nazilah. Kepada jemaah yang mesti berada di bawah, pastikan berada di atas, sekiranya tidak ada keuzuran.

سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر

هدى لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

Allah.

Jam kasa talunga opor ngaminit ratangan oro hituno aho onda pasukonku Irizal Miliman. Kenara ahiyam ralakau onsoi rapambaalan da subsidi diesel rasa bahara tinalimpun da sila hitu perintah negeri ambaal ral libat urus rakementrian usin MOF am agensi persekutuan Sino Kaitan. Kinian Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Jinor Nambala Pahayaman Sumunu Ambaya Ra MOF Am Agensi Persekutuan Wa Alindra Oro Hitu. Ia Nambala Perintah Negeri Ahilong Kapira Waval Hino Inaya Ranan Salinut Inan Alansan Rahino Ilain Sahulio Maya Rahino MOF Am Agensi Perintah Rasino Kaitan kinita kili anami misra wawaal hino yo ayu klinansan ambaal ra oloon amalibos ra kepahanan hino ra ulun naswangan. Perintah Persekutuan kinita ahilong sahuli rapambaalan da program budi diesel rasabah mayara apasuang payora kota subsidi mayara wawaal negeri negeri hitu kumaru kinian Rakinian Menteri Datu Isnin Aliasni Nambala kota 200 liter sak sila rapa atraino ika lava mulu penora antatanom angkatangan dan luri avorok ra empakuan dan diesel ratukin oro ya Nambala ra kota subsidi diesel Sabah linansan koyo on suku 500 liter sak sila rangin suu pra empakuan ra diesel ra negeri itu. Sabah amahuang ambaal rasuang dongo peramlimo pusor sains teknologi kejuruteraan matematik STEM ran negeri itu ran lakau strategik apasau kerahap penguasaan STEM ran Malaysia Timur. Hina pinawalak Menteri Penguasaan Sains Teknologi Sains and Teknologi Sabah Datu James Ratib Nambala nalibos nang kiningo harapin tunan ra oloon pambaalan da pusor STEM Sabah ra Kota Kinabalu. Oloon hina pinawalan na pangarap pusor STEM University Malaya Profesor Dr. Mas Sahidayanah Mokhtar ang Presiden Pasimpukan STEM Kebangsaan Profesor Emeritus Dr. Emeritus Datu Dr. Nur Aini Idris. Karatas oloon hina nambala ra pambaalan da pusor STEM Sabah ra Kota Kinabalu asau kera Ibu Upisno am suang donga para mapat cawangan ra negeri itu ra apakayo ra ekses penguasaan STEM mulupun ra susumikul ra lusar bandar am pedalaman. Projek ralo hono hino yo hino suang atus siam ngoparam limo ngajuta nakaya tulung ngoparam limo ngajuta ringgit ra pambaalan da Upis Ibu Upis Pusor STEM Sabah Onda Walinda Kota Kinabalu Amsuang Atus ruang opor ngajuta ringgit Pembaalan da donga para mapat cawangan Pusor STEM Ra daerah Pusor hina kulimanin asau kera penguasaan Ra bakat Ralam tayar kecerdasan buatan Robotik Drone Pengatur caraan Internet kebendaan Teknologi hijau am inovasi Ahondo rakina lulu Ralam revolusi industri Apa titik lohos Ekonomi digital Ayuk aspirasi Nusabah Maju Jaya. Kerajaan Upis Perkhidmatan Awam JPA ranana akra kuasa ra KKM ralom angurus am anaya ra perjawatan Kementerian Hino akasi pra apapasi ra pengalapan am amalivos ra kakulingan no angka kerajaan kalihaan rana voine ikan alivos mulupon no ra liliut lusar bandar am pedalaman ra Sabah. Presiden Kesatuan Perkhidmatan Perubatan Sabah SMSU Ajulahin Japin Nambala Otonomi Pentadbiran Raino nanaak ra KKM alabi flexibility ra amarandan ra paneran ra jawatan hino hino tus kena apakah buli ra paneran wa alin ra alabi arang atu yu am amului ra angka keraja hili sino ampos asawat kosan da siam hari bulan sila katulu JPA nanaak ra mandat ra KKM angurus am anayar halama ra perjawatan da kementerian no ra apapasi anuang ra kinalulu tenaga keraja kalihaan ralom pamahunan negara. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Tan Sriwan Ahmad Dahlan Abdul Aziz Nambala Sukuraino Sino Alabi siam ngaribuh nakusung perjawatan dan pegawai perubatan dan KKM. Perjawatan hino setopono abuli suangin no alabi atus
alabi operam sa ngaribu pegawai perubatan kontrak tu sekona anda akra KKM flexibility ra amaran dan ra peneran ra perjawatan mai ara kina lulu ralom perkhidmatan facility nu kalihaan. Fenomena Super El Nino. Kulimanin tumalimpun asau ra Malaysia tumalimpun da sila ka oper amsa hitu. Hino tu skono alansan da sediaan apirot intoleran salinut sektor ra apakuling ra kapahanan ra ulun nasuangan am ekonomi nu negara. Pengarah Pusat Iklim Nasional UPIS Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, Dr. Ahmad Fairud Jamaluddin nambala bawal hino kulimanin apopor rapu unno ra upok matong. Bawal hino ngivit ra alasu kapio aku lingang ulu sino risiko jerobu ngivit ra kapahanan da kalihaan am ngivit ra kapahanan da pentanaman am ambivia. Dr. Ahmad Fairud nambala bawal super El Nino sino potensi avoy apopor yo hina kasuku operam valu ngasila suku ruang nga upok hino kono nasau kralom negara harapaat El Nino rasa ngaribu siam ngatu sam tulu suku sang ngaribu siam ngatu siam ngaparam valu. Mayarah hino yo alansan da ulun nasuangan rayu sang kiningo ra aho asungket faal nu kawanan ondo pinengkual nu Met Malaysia amangala perlaku sumadia rapaat faal kawanan allasu hino. UPIS Bomba Ampahampinan Malaysia JBPM rayu sapa pirat program teman pilih bomba maya rafayaan nu ulun amahun da angin sup halung rahino. Pegawai JBPM Sabah cawangan pengurusan operasi Ambalai Muhammad Fikri Dolah Nambala pilih bomba hino salah kaya kakosan kuliamus nu perintah hino kuliamus akasi prapu unno sungoi ralom operasi amalasa ra apui yo alansan da ulun nasuangan amalapor apa si hino sino pena rusok nasindungan am sino akas salah ampakuan ra pilih bomba ra hohot amarandan da kuliamus sino rayus asadia pakuanon nu bomba. Hinanahon de binansoi remeda yung kita pinaralin kurah rahu numurut salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paraguay, Argentina atau Papua, aning dapat saukra juara. Dari luar kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kinora tahun 1920 opor, 1920 operam ono, am 2020 operam ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta soraka.
1: Kono poyo akau rayus aktif ambal raau niak uman min bali ratukir-tukir nuoro raja-raja nu pahun aktiviti alap uman min bali ra otopot kapio kono kawang raja raupis aktiviti ami kapio raja abuli anelinggapu ramiun rayus aktif yohin ang isangkul intorentok minamuli ra kereta sumuku raupis ang isangkul muay ra kantin mako ika arang. Ang kuliamos Rafael amika puyo buk nu upis mo yun. Mayara rahu pinasila nu pusor kapiahan tikop nu tana WHO 105 ngopor sumukura talung ngatus nga minit activity physical rasa minggu kung napakuling nga risiko penyakit kaya ka ambal activity nu kapiahan nu inan.

Ya, kami kira pada ini jam ke 4.30 ramsang. Amin ya. Tangan orang kan saya datangkan orang ramin kami kira lansan dan saya siap datangkan orang itu kan saya hinakan dan hinakan dapat ini. Kan saya nandu yang keraja rapa Reno Kelly rakosan dalam tangga. Kira lana nama dulu rekosanan dulu yang kerajaan rejam keruh kan saya nama yang baik orang yang kini ngeramu dah kini FM berapa hari nak KPKK patutun aku piramion ondo itu yohino program ayoh wa alindra nun suaw ini ngelan ada program neuro hope dongar ibu dongar pramonom itu kulimanin impuasi nukinaan menteri sabah datu Sri Panglima Haji Haji Haji Nor sahulia aku piramion valinda nun suaw radewan aspirasi SK Bingkur Keningau. Jadi kepada kasong rakosan Va Alindra itu ketutunan pio unsop pon kano bayaran abuli unsop kosan Va Alindra itu kepada kono petutunan da ilmu anu pakar angu vas psikiatri terapi cara angkeraja kapa melakukan angkeraja pentelangan intro agensi perintah NGO amrangan strategik pancikan da kalihaan pengintalanan rahma gerak di komuniti penerokosan Valin main telangan dah kau layan menan salin program kulimanin Valin kepakeka jadi hino rakosan pertutun kramion sino program maayo Valin ranun suaw mulu penora keningau rahinaam jadi kepakeka hino pertutun kramion amrai saka palingan tingai sangkiri taka prarimbai ahon kapu rala anu kuria semunu vahu rimbai vina rimbai magina karatian muli raki rimbai ri nonong tai.

Aku Joseph Talin Suranging. Kesana mapasaway raraho kesana kau ngay-ngay takau murut atiak into. Malasan aku Romeo dan merajin kau kapam masaka kau mangkirongo kirongo ko takaning ngay anoro murut takaningau FM di. Nah, paringko nangan Romeo.

0: Ya, kepeke-peke patut tuna kuramian kita falo no kawanan da oro kalimo itu jadi kepeke pemal hono ko pahaling bapalo kawanan da livung no keringau yo hina seloro susah itu likan angulu seloro mai itu angulu no palak ra kula-kula intok seloro londo mangulu ra kula-kula intok la sunoro dongan pramtalu suku talong pramtalu darja celsius kosan bahara teno kepeke-peke seloro susah itu li ikan angulu mai itu angulan empala kera kula-kula intok seloro londom angulu ra kula-kula intok la sunoro dongo pramtalu suku talunga pramtalu darja celsius kosan bahura nabawan kepekeka seloro susau raituli amai itu ikangulu seloro londom angulu ra kula-kula intok la sunoro dongo pramapat suku talunga pramtalu darja celsius kosan bahura tambunan kepekeka seloro susau raituli ikanangulu mai itu angulan empala kera kula-kula intok am seloro londom angulu ra kula-kula intok la sunoro dongo pram talu suku talungo pram ruo darja celsius jadi kepekeka hina ora koson bila tuntun kromion bapalu kawanan da oro hitu napu mai intara UPIS Meteorology Malaysia.
1: Limo nga minit ayo pokonong oro mangarura kondo timu mananantigong sorali sarubaloy manumang kinimit na sayatan luna mong edis puso takaw na mong edis kosan na kansen lupasambaloy takaw Kondo Edis, Kondo Denggi. Adit pernah.

0: tangan pagaman monsoi pakitakan rimai-rimai jam karo oro kasa suku oro kalimo.
1: Ya kebeke, kosana per jam karuah, rakosana kaya takara lumina tangan pagaman monsoi, kapan pakitakan dari rimbai-rimbai kebeke, tatuno tumaling per jam karuah sukur jam katalu haramaya. Jadi aku beli kita kera rimbai kesalu main kebeke, ra oro hitu amrapa adraino, rakosana puk kepahaling, abili nurangan taka hitu intori. Narumbai pita, halo-halo DJ Kansenda Oro Kalimo Dirun DJ Jal kirim tabi ayu kerarangan dengan dakening FM makiasio novoika sinimpung rasiaran dakening FM kono am. Mamar ayu kera malur ramato kono mamar ayu kera guang bay DJ kono pengkonangan riun amli liwar aku ontindo kono pengkonangan rangan takara itu lih rako senapa syukura bilinda oro itu kepekeka berapa raino ikapu atataku ngapura bilin no rangan takah ini era Facebook Myra ke Ninga FM itu intori andong jadi selain kan saya datangkan oro DJ liliwa angkaraja kono pengkonangan kan saya nam liliwa yo tiap kali min dapat ayo ke PKK mulu penuh rakosanda oro itu oro kalimo asong ke liang karaja mapongah karaja itu sini ke liang rakosan mulai ra kampung akapa ma tiak koyon tiak kulian nam jadi rais temala ke PKK sini ke liwa huanduli ra oro kasa no tumala malansan rakosan tumala rasangkul ke PKK mayar susu-susu rapa atrasangkul rahina. Jadi kepake-kake rais tekapo antingai sangkini ngora rimba ya kini tak nu rangan takah na kita kera rimba ri jobalon rimba ina kapan suai hitu kini tak ri kamarul lam na kita kera rimba hitu ini era WhatsApp merekening FM hitu rimba semunu rimba ri bulin bukuang na kaparul rahuangku hitu rimba kini tak ri marwani na kita kera rimba hina. Jadi kepake-kake rais tekang kini ngora dua rimba kini tak nu rangan takah itu kering FM hebat sioknya am kosan pakai-pakai saya kita kering bay lalu saya kita rira mada WhatsApp mai ralum numbur loho sak siam lima valu siam ono valu ralum minatakan pagaman monsoi.

Ya, kaya ini retu rimbai napa karol rahuang rimbai ribulin bukuang rakosan hinoh rakosan nari kita kaya kaya kaya amra pada hinoh batu tu nongko piramin kaya kaya kaya sungketa main bola piala dunia 2000 dongan para manom. Jadi kaya kaya rakosan sumunu itu rakosan antupak yohina Francis antupak ka England. Koso dah yum ra panturungan nak turun nak tukar kata lu am tukar kapat ondo main ke pemantu pakra oro minggu itu ahondo operam siam hari bulan sila katuluk dong hari budong operam onom jam kalimo ra susuaw. Jadi kita pakai kahino asong kira main bula piala dunia rakosan kita tuntun keramuin am rapa reno rakosan nang kini kita kapeo bilin interi Elvia kan saya anda orang kalimo di jejal kan kan saya kan saya napa kura keraja muruk kering FM am kawi rangan-rangan pasukan kura E sukura Z kono ya kaus sekian sabita inggalan nama kita kura rimbai kono ali ring home yang dibayari balon malulur am hiti perangan tak kaya isin wai rakoran da bilino monse roti malasuk tuji orang kening hati DJ orang reti kosan masaga aku maya apa kita akan rimbai kasaga aku rimbai ri kalsom bos bayar bujang rimbai gitu kasaga aku gelama DJ kena pengkurangan kan saya pirin kan saya nah jadi kepake kara isakapan kini ngara rimbai kini takno rangan taka ling ring homion balon malulur bayar bujang kalsom bos

Pairai mayara ina tangan pagaiman monsoi yo hina pakitakan ra rimbai-rimbai tukir orokasa suku orokalimo rajam karuo suku rajam kata.

Ya, kembali-kembali ini hari itu rimbai kita kami Sarah hari itu kita kena rimbai okoyak rimbai ri Juliani Zabri. Nah, jadi kembali-kembali apa ada ino rakoson patut tu aku piramin kepada ke Yohino kempen pernah akan lumba kam itu pindah tutunku patut tunanku Rava Alin dan Nenswaw kempen pernah akan lumba Valin dan Nenswaw Oroka Onom Valin dan Dewan Kampung Baginda Keningau tu malam berjam ke Valuk Suswaw sekurang jam ke Perambrua talunga opor ngamini datangan orang Nusau Puno Valinda Mini Dewan Surau Imam Mahat Harun da Rizab Lambanga Kemalipun jam kasihan bersusau sekurang jam kau perambrua talunga opel ngamini teratangan orau Amvalin Pera Dewan SK Bingkur Keningau atau malipun jam ka valur susau sekurang jam kau perambrua talunga opel ngamini teratangan orau. Jadi kepada kahina rakosan bila tutun kerami nam raisa kapaling yang kini ngora rimbai kini taak nurangan taka iju dan kita kera rimbai Hidro Numansan rimbai Albert Pangal am sebenu rimbai rikunsi nantung ke andaman rakosan kini taak nurangan taka ihamdi raisa kan kini ngora rimbai itu kini FM hebatan siapnya.

Ya kami ingin ini ritu dua rimpai rekosan hari ngata kam berapa hari dapat tutun aku pirang mion kempen pernah kada lomba kau nopi na tutun kura itu leh hino valin dan nun suav jadi patutun ngata kapo pembalan dan numala asra kempen pernah kada lomba itu kaya pakai kara valin dah operan siam hari bulan sila kat tulu dong hari bulan ngopar ponom hondora oro minggu valin dah lobby utama nupahun pantahan keningau tu malimpun jam kasiam rasa suav syukur jam ke operan ruh talu ngah open ngah minit rata ngah nu oro ampoyo Valinda Rondo Kedai Mayo Harap Bandar Baru Keningau Tumaling pun jam ke operam roh ratangan roh syukur jam ke limo ramai jadi kepekeka sempotok lumbak rakosan nangivit niip rah ulun bokon jadi kepekeka insup takah soai ke oro keli rakosan insupan takah ra on insupan takah ra oro hitu kapabra paat harapan akan dalam lumbak rahina jadi kepekeka harap isa paling yang tinggal sang kini kata kepera rimbai sumunu rimbai kini takri Faizah kita kira rimbai butitin rimbai ri Ido timi am sumunu rimbai kita kri mio nak kita kira rimbai ribik langsudin my biar.

Ya, kami kakak ini itu rimbai butitin rimbai ri idua timi rekosan nari yang tak kakak pakai kah nangi bidit takar kapaparan ralom kasalulan dahono murut roh

Gah rakoson itu pirangan taka narumbai pitah nak kita kerenimbai guang lumayan layak rimbai ridah lan sibu peringkodangan peringhon kuri hari ini sinuai kena peringkodangan dijajal peringkodangan perian narumbai jadi kepakai ke rimbai semuanya rimbai kini takri narumbai pita del dahlan sibu guang lumayan layak ampoyo rakosan rimbai kini takri jeromi dan kita kena rimbai mebiah rimbai ribik lonsidin jadi kepakai ke sebenarnya itu orang anitakan orang anang keraja DJ Syukri ralom santai petang harmonika antara jam kata lu syukur jam kata lu ralom jadi kepakai kehendak kita rakon di jejal pekoran amin salam Lesya Medadi.

Bersama kita pertahankan keamanan negara dan negeri tercinta. Saya bangga menjadi rakyat Malaysia. Sabah, maju jaya.

Assalamualaikum, selamat petang. Hello, hello, Keningau. Ya, bertemu lagi kita di Santai Petang dan Harmonika untuk edisi hari ini, hari Jumat, penghulu segala hari, 17 Julai 2026. Bersamaan dengan 2 Safar 1448 Hijrah. Terima kasih kepada DJ Jal yang telah pun menghiburkan kita di siaran Bahasa Murid sebentar tadi. Dan tidak lupa juga kepada anda, terima kasih kepada anda juga yang masih lagi menala di 94.7 MHz frekuensi tidak lain tidak bukan Keningau FM, hebat syoknya. Dan tidak lupa juga kepada anda yang mendengarkan kami melalui RTM Klika, betul-betul percuma. Ya, hari Jumaat, hari penghulu segala hari, hari yang mulia, hari di mana amalan-amalan sunnah dibayar dengan ganjaran yang berlipat kali ganda. Sama-samalah kita basahkan lidah dengan zikrullah serta salawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi yang beragama Islam. Dan jangan lupa bersedekah, rajin-rajinlah bersedekah, lazimkan bersedekah di hari Jumaat yang mulia ini, bukan saja untuk diri kita sendiri tetapi dalam secara tidak langsung membantu rakan-rakan kita yang kurang bernasib baik, insyaallah. Baiklah, apakah cerita anda pada hari ini? Jika ada cerita yang menarik, mau dikongsikan ataupun mau menyampaikan kabar dan juga dedikasi, boleh berbuat demikian di 0195896868 WhatsApp Keningau FM. Dan boleh komen terus di ruangan komen Facebook Keningau FM. Saya akan bacakan, sampaikan kepada rakan anda dan juga pendengar-pendengar yang lain. Kita kongsi cerita, kongsi keceriaan. Baiklah, assalamualaikum diucapkan juga kepada anda semua yang baru saja mendengarkan Keningau FM. Kita dengarkan lagu pembukaan untuk petang ini, persembahan Faizal Tahir. Assalamualaikum. Keningau FM, hebat syoknya.

0: Setiap jaringan ada kisahnya. Setiap perlawanan ada debarannya. Radio RPM membawakan sorotan aksi menarik, perkembangan pasukan kegemaran dan pelbagai fakta eksklusif dari Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti semuanya hanya di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Keningau FM 94.7 MHz. Suara pedalaman, suara kita. Berita terkini, hiburan menarik dan muzik tempatan terbaik. Semuanya di sini. Jangan ketinggalan, sentiasa bersama kami. Keningau FM, hebat joknya.

Itu dia Hero, persembahan Crash Crash dan Christina Perry. Ya, bercakap tentang hero, siapakah hero anda? Rata-rata kita kena menjawab, hero kita adalah ibu bapa kita sendiri yang membesarkan kita, menyayangi kita dari kecil sampailah kita besar. Ada juga mengatakan hero mereka adalah guru-guru mereka. Dan ada juga yang mengatakan hero adalah figura-figura besar di sepanjang sejarah. Dan bola sepak juga tidak terkecuali, ada hero-hero bola sepak terutamanya di Piala Dunia ini. Dan pada final nanti, hero yang tidak asing lagi disebut terus sudah tentunya Messi, wakil dari pemain dari pasukan Argentina, dan juga Lamine Yamal. Nah, itu adalah boleh dikatakan ayam tambatan untuk pasukan Spanyol, seorang pemain muda. Dan kita bacakan dulu WhatsApp rakan pendengar kita, siapakah hero dia, kita baca dulu. Aman Khan, Assalamualaikum Malaysia Madani, buat DJ Syukri, Assalamualaikum dan selamat bertugas di Konti. Waalaikumsalam. Dari sini Kampung Baginda Keningau mengucapkan selamat petang kepada semua pendengar setia, semoga ceria sentiasa. Ada pantun di petang yang mendung ini, kata beliau, kalau meniup seruling bambu, siapa yang ikut akan terbuai. Kalau hidup saling membantu, mana yang kusut akan selesai. Buat DJ, jaga diri, hiasi peribadi. DJ, saya pilih Lionel Messi, juara kio. Hero si hero bola sepak si Aman Khan, dia bilang si Messi. Dia bilang okay, by Messi. Jadi juara nanti jangan lupa menonton melalui pensitriman, terus melalui RTM Klik. Bolehlah tengok kita punya final Piala Dunia untuk 2026. Mungkin mau tengok sama Syaman Khan kan ya. Tapi kalau ada bakar-bakar si Piggy tuh, antara Spanyol dengan Argentina. Tapi ya, ada satu lagi teori kawan saya, ini nakal sedikit lah teori dia. Dia bilang Argentina menang pasal ada pemain Liverpool, dia bilang. Saya macam setuju pula dengan dia punya kenyataan tu. Baiklah, apapun kita berhibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Niji, Laskar Pelangi. Keringan FM, hebat coknya.

0: Santai Petang.
1: Untuk bersantai petang di Kedengar FM bersama dengan saya Syukri, masih lagi di sini menemani anda sehingga pukul 7 malam nanti. Kepada yang sedang bekerja sekarang ini, saya ucapkan selamat bekerja. Yang di kebun juga saya ucapkan selamat bekerja juga. Itu merupakan satu kerja juga. Saya tidak kira di mana anda berada, semoga semuanya sehat-sehat sejahtera. Dan bagi panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu sholat fardu asar bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya untuk hari ini pada pukul 3.47 menit petang nanti. Sebentar saja lagi, sama-sama kita nantikan. Dan teruskan bersama kami di Kening FM. Kita berjumpa lagi selepas azan asar nanti di pusingan yang kedua, pukul 4 hingga pukul 5 petang di Santai Petang. Teruskan bersama kami di Kening FM, hebat syoknya.
2: Seksyen Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan Uji Bakat Bintang Kecil dan Uji Bakat Bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109, atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.

0: turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play, di mana jua betul-betul percuma.
1: Nasyid Pilihan.

0: Ya Allah, Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan solat yang difardukan, kurniakanlah pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi lagi terpuji yang telah Engkau janjikan.
1: Warga kerja Radio Malaysia Kenyau FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu asar. Semoga amalan ibadah kita diberkati di dunia.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam Nidaul Islam kita akan berbicara tentang penyakit sombong. Sombong manusia ini nak ke mana sebenarnya kita? Kerana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang dengan penyakit sombong, orang-orang dengan penyakit riya, orang-orang dengan penyakit takabur, walaupun sebesar biji sawi, ia tidak akan membawa ia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak sombong? Kerana dalam hidup kita ini semuanya perlukan kepada pertolongan orang. Nak lahir ke dunia pun perlu dibantu oleh ibu untuk dilahirkan. Nak dikeluarkan daripada rahim ibu pun perlukan pertolongan doktor untuk kita keluar ke dunia ini. Nak membesar pun perlukan bantuan ibu dan ayah untuk diberikan makanan, pendidikan dan tempat tinggal. Nak ada anak pun perlu dibantu oleh suami kita ataupun pasangan kita. Nak mati nanti pun perlu dibantu oleh orang untuk disolatkan, dimandikan dan dikafankan. Bahkan nak masuk ke liang lahat, itu semua perlu bantuan orang. Maka hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan manusia? Hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka membawa diri sebagai hamba Allah, belajar untuk merendahkan diri, tinggalkan sifat sombong, panjangkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana hari ini dengan nikmat yang Allah beri, terkadang kita sombong dan kita lupa diri nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah beri kita hari ini pekerjaan, maka kita sombong, kita lupa kita nak berkeras-keras dengan orang. Allah beri kepada kita kerja untuk kita syukuri, tapi kita terlupa mengambil manfaat untuk kita saling berkongsi. Allah beri kita pasangan, kita terlupa

0: Nak bersyukur, akhirnya yang keluar hanyalah rungutan-rungutan dan luahan-luahan perasaan. Allah beri kita anak, tapi kita terleka dan terlalai, sehingga akhirnya yang keluar adalah keluhan-keluhan atas segala kelemahan anak-anak yang kita miliki. Maka kita sebut di penghujung ini, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sombong kita hari ini nak membawa kita ke mana? Kerana pilihan kita di atas dunia hari ini hanyalah yang tinggal itu pada dua perkara. Sama ada kita menjadi orang yang meninggalkan ataupun kita menjadi orang yang ditinggalkan. Hari ini kalau kita tak menjadi orang yang mati dahulu, kelak nescaya kita akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka apa guna sifat sombong? Akhirnya kembali ke bumi menjadi jasad yang akan dimamah oleh cacing dan juga ulat-ulat. Maka mudah-mudahan sombong ini akan keluar daripada diri kita untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik hari ini dan hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa yang pastinya dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. #

0: Blessing.
1: Ya, itu dia Blessing, persembahan Stormzy, salah satu lagu tema untuk World Cup 2026 juga. Dan pada hari Jumat ini kita rasa blessed, diberkati. Semoga apa yang kita lakukan semua, tidak kira apa saja pekerjaan kita, sama ada kita belajar ke, kita kerja seorang guru, di petani ke, semua harap-haraplah apa rezeki yang kita dapat, mendapat keberkatan. Apa yang ilmu yang kita timba pun mendapat keberkatan. Amin, amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya bacakan satu lagi ya, pesanan ataupun kiriman daripada rakan dan pendengar kita di WhatsApp Keninga FM. Daripada Elvia Samai Paran, hello, selamat petang di hari Jumat DJ Syukri. Selamat petang Elvia, selamat bertugas bersama juru teknik Keninga FM, hebat syoknya. Sorry lambat hantar ucapan sebab sedikit sibuk, dia bilang ada sedikit tugasan di, tapi saya mendengar siaran Keninga FM sambil buat kerja. Terima kasih Elvia. Hello semua rakan-rakan setia Keninga FM, apa kabar? Semoga semuanya kekal sehat ceria sepanjang masa. Terima kasih kiriman ucapan semua rakan-rakan setia Keninga FM setiap hari di siaran bahasa Melayu Dusun Murut. Dan juga dedikasi dia bagi ni dari hari ini, Amajanon Silof Anggun, Diuji Marcella Elin Kemabung Runang Skim Tomani. Salam persahabatan kekal selamanya. Macam mana cuaca tempat kamu? Kalau di sini mendung berguntur, dia bilang. Di sini pun mendung tapi guntur belum dengar lah, tapi tadi mendung sejak. Terima kasih DJ Syukri, sama-sama. Info-info terbaik dan lagu-lagu yang syok-syok kalau Kyo. Selamat meneruskan tugas dan kekalkan senyuman ceria. God bless. Terima kasih Elvia. Anda juga saya ucapkan selamat bergembira di hari Jumat di samping keluarga dan juga rakan-rakan. Dan semoga anda pun gembira lah sambil-sambil buat kerja dengar saya kan. Saya harap lagu-lagu yang saya putarkan dapat menghiburkan Elvia. Terima kasih kepada rakan pendengar kita tadi dan kepada anda yang mahu menghantarkan ucapan ataupun dedikasi ataupun berkongsi cerita, bolehlah berbuat demikian di 019-589-6868 ataupun terus komen di Facebook Keninga FM. Dan kita teruskan lagi hiburan kita di petang ini, di pusingan kedua ini pukul 4 hingga pukul 5 santai petang, dengan lagu seterusnya daripada Amar Haikal, Gila Bayang di Keninga FM. Hebat syoknya.

0: digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Santai petang, santai, santai, santai petang di Keningau FM 3.

Finn dengan Naluri versi 2021. Hadirlah kekasih, dia bilang tadi. Oleh itu anda semua dijemput hadir ke program Neuro Hope 2026, sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan kesihatan dan masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Program Neuro Hope ini akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Dan program ini akan berlangsung esok 18 Julai 2026 hari Sabtu, bermula dari 8 pagi sehingga 5 petang di Dewan Aspirasi SK Bingkur. Jadi berbagai aktiviti menarik menanti anda di dalam dan di luar dewan, seperti perkongsian ilmu oleh pakar-pakar pendidikan, psikiatri dan terapi cara kerja. Ada pameran-pameran daripada agensi kerajaan, NGO dan rakan strategik. Ada saringan kesihatan juga, ada juga persembahan kebudayaan serta hiburan dan pelbagai lagi aktiviti interaktif yang sesuai untuk seisi keluarga. Jadi datanglah beramai-ramai di program ini. Terbuka kepada ibu bapa, guru, pelajar, penjaga dan masyarakat umum. Jadi semua orang ramai semua dijemput hadir. Dan yang paling bagus adalah masuk adalah percuma. Bawalah keluarga anda, rakan-rakan anda, jiran tetangga, semua datang ke program ini. Ambil manfaat yang baik. InsyaAllah semuanya berjalan lancar. Amin. Baiklah, pada pukul 4.30 minit petang nanti kita akan sambung siar ke Sabah FM untuk mengikuti berita Sabah FM sebentar saja lagi. Sebelum itu kita dengarkan dulu lagu seterusnya, Starlight Muse, Keningan FM, Hebat Syoknya.

0: Ya, itu dia artis back to back kita pada petang ini, Daughtry dengan lagunya No Surprise dan Home. Daughtry adalah band Amerika Syarikat, band rock yang menggunakan nama Daughtry sempena Chris Daughtry yang merangkul tempat keempat di American Idol musim kelima, dan menggunakan kepopularitinya untuk membuat band menggunakan nama keluarganya Daughtry, di mana band itu menjadi salah satu rock album rock yang menjadi apa, menjual lebih daripada 1 juta kopi dalam masa 5 minggu, menjadikan mereka antara top selling album pada tahun 2027. Dan Daughtry itu sendiri terkenal, Chris Daughtry ataupun Christopher Adam Daughtry juga terkenal dengan teknik vocal beltingnya yang padu dan juga julat vokal yang luas. Baiklah, rakan pendengar sekalian, saya harap anda terhibur dengan dua buah lagu itu. Dan pada pukul 5 petang nanti kita akan mengikuti utama 5 petang. Jangan tukar siaran anda, kekalkan di 94.7 MHz. Kita akan mengikuti berita utama 5 dan seterusnya. Mengikuti info trafik dengan FM. Teruskan bersama kami dan dengarkan lagu seterusnya daripada Mimi Fly, Temberang. Kering FM, hebat syoknya.
1: Tak payah nak tembera.

0: Info Traffic at Keningau FM setiap hari 5.15 minit petang bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau.
1: Baiklah, harapkan pendengar Keningau FM yang juga pengguna jalan raya di Bandar Keningau ini, marilah sama-sama kita ikuti info trafik yang akan dikongsikan oleh Sarjan Jaime Othman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau. Silakan dengan laporannya, Tuan.
2: Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pengguna jalan raya. Berikut adalah status aliran trafik terkini di beberapa kawasan utama sekitar Keningau pada 17 hari bulan 7 2026 bersamaan hari Jumaat. Bulatan Pekasah. Pergerakan kendaraan masuk ke pusat bandar perlahan, manakala laluan keluar dari pusat bandar lancar sepanjang hari ini. Bulatan Solomon. Kendaraan dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon lancar, manakala dari arah Bulatan Pekasa ke Bulatan Solomon juga lancar, tiada halangan di atas jalan raya. Bulatan Rakyat. Aliran trafik ke semua arah bergerak lancar, namun agak perlahan di lorong kiri menghala ke Bulatan Masjid pada waktu tengah hari kerana pertambahan kendaraan masuk ke SM St. Francis Xavier untuk mengambil pelajar pulang. DJ bertugas, tiada kemalangan dilaporkan pada hari ini dari jam 8 pagi sehingga jam 4.30 petang. Kami dari BSPT Keningau menasihatkan semua pemandu untuk mematuhi peraturan-peraturan lalu lintas seperti patuhi lampu isyarat dan peraturan lalu lintas, elakkan memotong barisan atau potong kiu, berhenti rehat jika penat atau mengantuk, sentiasa sabar dan berhemat di jalan raya, pandu cermat, jiwa selamat. Terima kasih DJ bertugas.
1: Terima kasih Sarjan Jaime Othman, Sarjan Penguat Kuasa Trafik IPD Keningau atas perkongsian info trafik sebentar tadi. Baiklah, rakan pendengar yang saya hormati sekalian, ikutlah apa kesaranan Sarjan Jaime tadi dan teruskan bersama kami di Keningau FM berhibur dengan lagu-lagu yang akan menghiburkan sepanjang pemanduan anda.
0: Dengarkan info trafik bersama bahagian trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda. Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

0: Ya, Pandu Cermat Hati-Hati, Andy Lala dengan lagunya Perdu Cermat Hati-Hati. Dan berhati-hatilah di jalan raya kepada semua rakan pendengar Kedengar FM yang mungkin sekarang ini dalam perjalanan pulang ke rumah. Sekarang sudah pukul 5.22 minit petang. Kita sudah berada di pusingan yang ketiga di segmen Harmonika pukul 5 hingga 7 malam. Ya, sebagai peringatan kepada anda, info kepada anda, mana tahu nanti anda akan ke Kota Kinabalu atau ke Tuaran. Jadi orang Sabah khususnya warga Tuaran dan kawasan sekitar dijemput memeriahkan konsert Irama Nurani yang akan berlangsung tidak lama lagi. Jadi ada barisan artis legenda dan Sabahan yang akan buat persembahan pada temasya itu. Pada tarikh 8 Ogos 2026 bermula pukul 8.30 minit malam di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Kebetulan rakan-rakan kita di Kedengar ini ke Tuaran pada waktu itu ataupun berada di kawasan sekitar berdekatan, bolehlah datang beramai-ramai ke temasya tersebut. Masuk adalah percuma. Baiklah, pada pukul 5.30 minit petang nanti kita akan mengikuti Beast on Air. Beast on Air kembali lagi, masih lagi siaran format yang sama tetapi dengan produk-produk orang tempatan yang baharu. Di sini anda bolehlah riki-riki kan, tengok-tengok juga, mana tahu ada yang kena di hati, mau dengarkan perkongsian daripada usahawan-usahawan tempatan kita. Dan boleh juga mengikuti Facebook Kedengar FM untuk melihat sendiri bagaimanakah produk-produk mereka dipamerkan. Ada gambar-gambar dan informasi tertentu. Teruskan bersama kami di Kedengar FM. Kita berhibur dengan lagu Stacy, Gilalah, selepas pesanan ini. Kedengar FM, hebat syoknya.
1: Setiap perjalanan bermula dengan satu tanggungjawab. Patuhi had laju, pakai tali pinggang keledar dan elakkan menggunakan telefon bimbit ketika memandu. Penunggang motosikal pula, pastikan topi keledar dipakai dengan betul. Ingat, orang yang tersayang sedang menanti kepulangan anda. Pandu berhemah, selamat sampai. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

0: Sok lah. Tolong tukar fuse kau.
1: Ikuti Kenyau FM setiap hari Isnin hingga Ahad 7 kali seminggu. Kenyau FM, hebat syurnya.
2: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Kenyau FM.
3: Hai, Biz On Air, pada kali ini kita akan bersama dengan peniaga ataupun usahawan bakery di Keningau, Acik Boy Kitchen, bersama dengan Encik Rafi. Apa khabar Encik Rafi?
4: Kawan baik.
3: Ya, Biz On Air kali ini kita bersama Encik Rafi. Jadi saya mau tanya lah sebagai pengenalan ini kan, Encik Rafi, sudah berapa lama berkecimpung dalam bidang bakery ini?
4: Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Muhammad Rafidin dari Keningau. Saya berada dalam industri perniagaan bakery ini bermula dari tahun 2020, dari awal COVID sehingga sekarang. Jadi kalau perkiraan dalam 5 tahun macam itu.
3: Cik Rafi ini budaya dalam Acik Boy Bakery ini buat kuih atau kek atau kesemuanya sekali?
4: Okey, antara produk yang biasanya saya buat seperti kek, biskut dan roti macam tu, ya.
3: Dalam banyak-banyak produk Acik Boy Bakery ini, apakah yang paling banyak orang tempah ataupun apakah best seller di Acik Boy Bakery ini?
4: Okay, kalau best seller, apa yang saya boleh cakap, coklat moist, coklat cheese, dan kalau macam biskut, saya ada buat pandan gula melaka dan coklat chip cookies. Itu antara best seller lah.
3: Pernah Cik Rafi cakap tentang biskut lah kan. Kalau musim-musim perayaan seperti Hari Raya atau Christmas, adakah Cik Rafi ambil tempahan juga?
4: Ya, biasanya kalau musim perayaan seperti Hari Raya, saya akan mengambil tempahan.
3: Bagaimanakah caranya orang-orang Keningau mau apa nih menghubungi Cik Rafi?
4: Okay, untuk para pendengar yang ingin membuat tempahan, bolehlah menghubungi saya melalui WhatsApp atau di media sosial saya. Nombor 013-916-5954 atau di Facebook saya, Acik Boy.
3: Baiklah, itu saja Biz On Air pada kali ini bersama dengan Acik Boy Kitchen, Cik Rafi. Terima kasih Cik Rafi untuk perkongsian hari ini.
4: Ya, terima kasih kepada Keningau FM kerana sudi memberikan saya peluang untuk menceritakan tentang perniagaan kecil saya.
3: Okay, baiklah, kita akan jumpa lagi di Biz On Air akan datang. Teruskan bersama kami di Keningau FM, hebat syoknya.
2: Dari minat jadi pendapatan, dari impian jadi kenyataan. Saksikan perkongsian menarik dalam Biz On Air setiap hari Jumaat pukul 5.30 minit petang di Keningau FM.

Ya, itu dia tadi Biz On Air untuk hari ini, untuk minggu ini. Dan apakah siapakah lagi peniaga ataupun usahawan di Keningau ini yang akan ke Keningau FM untuk Biz On Air akan datang? Teruskan bersama kami di Keningau FM. Dan boleh juga ikuti Facebook Keningau FM untuk melihat apakah pengumuman ataupun info-info seterusnya. Baiklah, kita beri hibur lagi dengan lagu seterusnya daripada Dua Lipa featuring Blackpink, Kiss and Makeup. Keningau FM, Harmonica. Keningau FM.

0: Spektrum Hiburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pencabat.
1: Stream RTM Click untuk mendengarkan Keningau FM di mana jua hebat. Jomnya.

0: FM, hebat syoknya.
1: Ya, Kedengar FM Hebat Syoknya di segmen Harmonika. Masih lagi bersama saya Syukri di Konti Kedengar FM sehingga pukul 7 malam nanti. Ya, kepada rakan kita masih lagi di jalan raya, selamat memandu, pandu dengan selamat, pandu dengan sabar. Jangan gopogapa jika di simpang itu, jangan kelang kabut bagi peluang bertolak ansur sesama kita. Baiklah, di sini ada amaran ribut petir di mana dari Jabatan Meteorologi Malaysia, di mana hujan ribut petir dan hujan lebat diramalkan melanda di seluruh negara dan termasuk jugalah negeri kita di Sabah, iaitu di kawasan pedalaman, di zon pedalaman kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambunan. Di zon pantai barat pula melibatkan kawasan Papar dan Ranau, manakala di zona Sandakan, di Tulupit dan juga Beluran serta di seluruh zona Kudat. Jadi kepada rakan kita yang mungkin berada di tempat yang saya sebutkan tadi ataupun akan keluar ke tempat-tempat yang disebutkan tadi, berhati-hatilah, tengok keadaan cuaca, terutamanya pembonceng motosikal. Jangan gopoh-gapah keluar rumah, pastikan ada perlindungan anda daripada elemen hujan itu sendiri, kerana ramalan ini dijangkakan berlarutan sehingga pukul 9 malam nanti. Jadi rujuklah Jabatan Meteorologi Malaysia untuk rujukan cuaca di tempat kita, insyaAllah. Baiklah, sebentar lagi kita akan melangkah ke pusingan terakhir di jam yang terakhir pukul 6 hingga pukul 7. Tetapi kita berhibur dahulu dengan lagu-lagu seterusnya sebelum ke dan bertemu kembali di pukul 6 lebih nanti. Teruskan bersama kami di Harmonika Keningau FM.

0: Perkhidmatan perubatan di seluruh negara memerlukan 2,000 beg darah setiap hari. Mengikut tinjauan, hanya 2.5% penduduk Malaysia mendermakan darah. Bagi setiap beg darah yang diperolehi, ia mampu menyelamatkan 3 nyawa. Kami perlukan darah anda. Jom derma darah.
1: Kadang-kadang kita nampak benda ni biasa saja, tapi sebenarnya ada bahaya tersembunyi. Sekarang, ramai remaja yang terdedah dengan banyak benda. Dari rokok, alkohol, sampai ganja dan bahan mudah didapati macam gam atau semburan. Sama ada melalui kawan, media sosial atau filem. Apa yang penting, kita kena sedar dan pilih untuk jauhkan diri daripada dadah. Setiap langkah kecil untuk elak benda ni sebenarnya satu bentuk self-care dan bukti bahawa anda menghargai diri sendiri. Ingat, jadi aware bukan saja untuk diri sendiri, tapi juga untuk kawan-kawan sekeliling. Jom sama-sama buat pilihan bijak, kekal sihat dan fokus pada benda yang positif. Pesanan ini kami bawakan dari Keningau FM. Hebat syoknya!

Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, berema sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM. Hebat syoknya.

lingkaran Gera Gia Indrawari. Ya rekan pendengar yang yang dihormati, esok 18 Julai 2026 hari Sabtu, relax hujung minggu untuk lantak segar dan juga santai petang. Pada pukul 8.15 pagi kita ada Santai Si Cilik bersama dengan Kak Ika dan Mora. Jadi sini anda bolehlah bawa anak anda dengar bakat-bakat adik-adik kita, anak-anak kita di Radio Kening FM. Dan pada pukul pada petangnya pula di Santai Petang edisi hujung minggu, di Silang Budaya pukul 3 hingga pukul 4 petang, kita ada tetamu bersama dengan kita punya hero seni jalanan Syah bin Abdul Syah Reza bin Abdul Balaluddin daripada Tangan Keramat Art, seorang pakar pelukisan mural, akan bersama dengan DJ Atika di Silang Budaya di bawah tajuk Seni Jalanan Warna Dinding dan Jiwa Kota. Mau tahu apa cerita mereka, apa yang akan dikongsikan, bersamalah di Kening FM di Silang Budaya Radio RTM, satu suara. Baiklah, sekarang sudah pukul 6.19 menit petang, dan untuk panduan muslimin dan muslimat, masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada pukul 6.34 menit petang. Sebentar saja lagi, sudah boleh bersedialah kepada rakan-rakan yang mungkin baru balik dari beriadah kan, boleh sudah bersedia. Dan kepada yang baru mau mula pergi kerja shift malam, saya ucapkan selamat bekerja, pelan-pelan memandu, hati-hati di jalan raya, yang penting jangan lupa solat maghrib dahulu. Teruskan lagi hiburan dengan lagu-lagu kerohanian, lagu-lagu kontemporari, sementara kita menunggu tibanya azan maghrib. Sebentar saja lagi, kita berhibur lagi di Keninga FM, hebat syoknya.

0: Nidaul Islam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini dalam Nidaul Islam kita akan berbicara tentang penyakit sombong. Sombong manusia ini nak ke mana sebenarnya kita? Kerana Allah sebutkan di dalam Al-Quran, orang-orang dengan penyakit sombong, orang-orang dengan penyakit riya, orang-orang dengan penyakit takabur, walaupun sebesar biji sawi, ia tidak akan membawa ia masuk ke syurga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita nak sombong? Kerana dalam hidup kita ini semuanya perlukan kepada pertolongan orang. Nak lahir ke dunia pun perlu dibantu oleh ibu untuk dilahirkan. Nak dikeluarkan daripada rahim ibu pun perlukan pertolongan doktor untuk kita keluar ke dunia ini. Nak membesar pun perlukan bantuan ibu dan ayah untuk diberikan makanan, pendidikan dan tempat tinggal. Nak ada anak pun perlu dibantu oleh suami kita ataupun pasangan kita. Nak mati nanti pun perlu dibantu oleh orang untuk disolatkan, dimandikan dan dikafankan. Bahkan nak masuk ke liang lahat, itu semua perlu bantuan orang. Maka hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan manusia? Hari ini, apa sebab untuk kita sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Maka membawa diri sebagai hamba Allah, belajar untuk merendahkan diri, tinggalkan sifat sombong, panjangkan sujud kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena hari ini dengan nikmat yang Allah beri, terkadang kita sombong dan kita lupa diri nak menjadi hamba Allah yang bersyukur. Allah beri kita hari ini pekerjaan, maka kita sombong, kita lupa kita nak berkeras-keras dengan orang. Allah beri kepada kita kerja untuk kita syukuri, tapi kita terlupa mengambil manfaat untuk kita saling berkongsi. Allah beri kita pasangan, kita terlupa nak bersyukur, akhirnya yang keluar hanyalah rungutan-rungutan dan luahan-luahan perasaan. Allah beri kita anak, tapi kita terleka dan terlalai, sehingga akhirnya yang keluar adalah keluhan-keluhan atas segala kelemahan anak-anak yang kita miliki. Maka kita sebut di penghujung ini, para pendengar dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sombong kita hari ini nak membawa kita ke mana? Kerana pilihan kita di atas dunia hari ini hanyalah yang tinggal itu pada dua perkara. Sama ada kita menjadi orang yang meninggalkan ataupun kita menjadi orang yang ditinggalkan. Hari ini kalau kita tak menjadi orang yang mati dahulu, kelak nescaya kita akan menjadi orang yang akan ditinggalkan. Maka apa guna sifat sombong? Akhirnya kembali ke bumi menjadi jasad yang akan dimamah oleh cacing dan juga ulat-ulat. Maka mudah-mudahan sombong ini akan keluar daripada diri kita untuk kita menjadi hamba Allah yang lebih baik hari ini dan hari-hari yang seterusnya, insya-Allah. Jumpa lagi di lain masa yang pastinya dalam Nidaul Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang berbahagia, Ustazah Nazirah Abu Bakar. Hashtag Penyiaran Jakim.
0: Nidaul Islam.
3: Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiga perkara yang boleh mengeratkan persahabatan dengan saudaramu, yaitu memberi salam apabila bertemu dengannya dan menyediakan tempat duduknya dalam sesuatu majlis, serta panggillah ia dengan nama yang paling disenanginya. Hadis riwayat Al-Tabari.

0: Rupani kerangka dasar baharu membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM.
1: Ayuh, seluruh anak
2: berdiri. Kelinga FM. Hebat. Syuk-syuknya.

Ya, itu dia Lasalah lagu Anggun membawakan kita ke pukul 6.51 minit petang dan menandakan kita sudah berada di penghujung siaran Radio Kening FM untuk edisi hari ini, hari Jumaat.

pukul 6 pagi tadi sehinggalah sekarang menghampiri 7 malam. Terima kasih juga kepada anda yang memberikan ucapan dan dedikasi di WhatsApp dan juga di Facebook Kedengar FM. Saya Syukri Mahmud mohon undur diri bersama dengan rakan teknikal kita pada petang ini, Encik Ifraj, mengucapkan selamat malam, jumpa lagi. Assalamualaikum. Arrivederci.

umatnya sekalian. Allahumma aslamtu wajhiya ilaik wa fawadtu amri ilaik wa alja'tu zahri ilaik raghbatan wa rahbatan ilaik la malja'a wa la manja minka illa ilaik. اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت يا الله. Wahai Tuhanku, aku berserah diri kepadamu dan menyerahkan segala urusan pekerjaanku kepadamu. Segala keinginan dan ketakutan juga kuserahkan kepadamu. Tidak ada perlindungan dan tempat yang selamat kecuali darimu. Aku beriman dan yakin dengan Al-Quran yang engkau turunkan dan juga Nabi yang telah engkau utuskan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.

Ya, terima kasih segalanya. Terima kasih juga kepada anda yang terus setia dengar Sabah FM melalui frekuensi 89.9. Dan malam ini dalam Simfoni Tetap di Hati, anda bertemankan saya Zuzela alias Ella. Dan sekarang ni pukul 7.5 minit malam. Dan untuk kata-kata hari ini, jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Kan, jangan paksa diri kita. Ini kita bukan bercakap tentang orang lain, tapi kita bercakap tentang diri kita, yang mana tidak semua perkara yang diciptakan untuk memenuhi cita rasa kita. Dan tidak mengapa jika kita tidak memilih jalan, jika kita memilih jalan yang berbeza. Dan selalu kita jaga hati orang, tapi kali ini kita kenalah jaga hati kita, hormati perasaan sendiri. Dan bukan bermaksud kita menolak orang lain, tetapi kita sedang berlaku jujur ni. Kita berlaku jujur ni dengan diri kita sendiri. Dan ini bukan senang sebenarnya untuk kita jujur dengan diri sendiri, kan? Okey, perasan tidak? Hidup ini akan terasa tenang apabila kita berani memilih apa yang benar-benar memberi makna, manfaat dan kebahagiaan kepada hati kita. Selagi pilihan itu tidak memudaratkan diri sendiri dan orang lain. Terus melangkah dengan penuh yakin. Dan semoga kata-kata ini bermakna buat diri kita sendiri. Jangan paksa diri untuk menyukai sesuatu yang sememangnya tidak kita sukai. Baik, Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
3: Aduh, batuk pula dah.
4: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
3: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
4: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
3: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
4: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat. Hurix.
5: Awau, 95.7 FM.

0: Sinfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Ya, Sinfoni tetap di hati. Sekarang ni pukul 7.14 minit malam. Di mana keberadaan anda ketika ini? Bagaimana keadaan cuaca di tempat anda ketika ini? Kalau boleh kongsikan bersama dengan kami di Sabah FM melalui nombor 019-490-4848. Okey, baiklah. Nak kongsikan berkenaan dengan amaran ribut petir yang mana untuk negeri Sabah, iaitu di sebelah pendalaman daerah Sepitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort, Keningau dan Tambun. Manakala di sebelah pantai barat pula, iaitu daerah Papar dan Ranau, manakala Sandakan, daerah Tulupit dan Beluran juga di Kudat dan seterusnya wilayah Persekutuan Labuan juga. Sehingga pukul 9 malam nanti, 17 Julai 2026. Baik, jadi kepada anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai keadaan cuaca, bolehlah layari laman web Met Malaysia ataupun aplikasi My Cuaca. Baik, kita terus layan Sabah FM. Kita dengarkan lagu ini. Sabah FM, Bagus Bah.

0: anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Terima kasih kepada anda yang terus ikuti kami melalui frekuensi 89.9 dan terus stream kami melalui aplikasi RTM Klik. Baik, pada pukul 7.30 minit malam nanti, kita akan dapat ikuti berita ringkas Sabah FM yang akan dibawakan terus kepada anda. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery.
1: Media sosial adalah platform yang menghubungkan manusia dan membolehkan kita sebagai pengguna berkongsi idea, fikiran dan maklumat melalui perkongsian dan perbualan. Kita juga menggunakan media sosial untuk terus berhubung dan berinteraksi bersama keluarga, rakan, kenalan dan masyarakat dalam dan luar negara. Tapi ada yang menggunakan media sosial untuk kepentingan sendiri, sesuka hati melemparkan pandangannya negatif, kecaman dan ada yang sampai membuli. Janganlah begitu kawan-kawan, manfaatkan media sosial dengan sebaiknya. Saya Ernie Zakri, terus dengar Sabah FM, bagus.

0: Konser Irama Nurani, alunan nadi perjuangan hakiki. 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, menampilkan barisan artis antaranya kumpulan Rabbani, Amir Yukes, Rahmat Mega, Santiana Ramli, Nur Fas, dan The Musafir. 8 Ogos bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Ingat, masuk adalah percuma. Jumpa ada di sana.
1: Tahukah anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum dusun dan bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Dengar Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas 95.9 FM.

0: bersyukur setiap hari dengan nikmat yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala.
1: Kami Zihan, kami dengar Sabah FM. Bagus bah.
2: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu Isyak bagi kawasan kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dan dari mana sahaja engkau keluar untuk mengerjakan solat, hadapkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram, yakni Kaabah. Sesungguhnya, perintah berkiblat ke Kaabah itu benar dari Allah, yakni Tuhanmu. Dan ingatlah, Allah tidak sekali-kali lalai akan segala apa yang kamu lakukan. Surah Al-Baqarah ayat 149.
2: Allahu Akbar, Allah.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. يا الله Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: bersamaan 3 Safar 1448 Hijri, waktu solat fardu subuh 4.56 minit pagi, fardu zuhur 12.24 minit tengah hari, waktu solat fardu asar 3.48 minit petang, fardu maghrib 6.35 minit petang, dan waktu solat fardu isyak 7.50 minit malam.
1: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.
2: Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pa.
3: Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkira oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafai Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan umat, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: sedang mendengar Sabah FM.
1: Ya, kembali bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati. Baik, jangan berhenti untuk mendengar Sabah FM sehingga habis orang kata siaran untuk segmen yang ada dalam Sabah FM. Dan kita ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan pendengar kita yang telah pun komen di ruangan komen media rasmi Facebook Sabah FM Bagus Bah. Kita ada Nur Zita Zita, kita ada Eagle JY, okay, dan kita ada Marsa Saleh. Terima kasih kepada rakan-rakan kita, ramai sebenarnya, CMS Freight, okay, dan di sini juga mereka saling kenal mengenal, kan? Inilah bagusnya apabila ramai yang komen di ruangan Facebook Sabah FM, di antara mereka sudah menjadi kenalan. Okay, baik, ini berkenaan dengan kalau kita sedar kejujuran. Anda adalah resume yang paling mahal. Dalam dunia yang penuh dengan sijil, pengalaman dan pencapaian, nilai yang paling mahal sebenarnya ialah kejujuran. Ini yang susah betul kita mau cari, kan? Ia tidak boleh direka, dibeli atau dipinjam. Ia dibina melalui setiap tindakan, keputusan dan amanah yang kita laksanakan. Kerana akhirnya bukan apa yang tertulis di atas kertas yang menentukan siapa kita, kan? Dia pandai, dia ini, dia itu, tetapi reputasi yang kita bina sepanjang perjalanan. Kerana kejujuran bukan sekadar nilai, ia adalah resume yang paling mahal. Bukan senang kita nak cipta kejujuran yang paling mahal ini. Baik, ini kita layan lagu-lagu melalui segmen Simfoni Tetap di Hati Sabah FM Bagus Bah.

0: bersama anda di Simfoni Sabah FM.
1: Tetap di hati.
2: Aduh, batuk pula dah.
3: Ha, ambil je Hurix sirap ubat batuk kamat dan madu plus.
2: Kak pun rasa sakit dan tak selesa ni.
3: Pun boleh ambil Hurix kamat. Sirap ubat batuk berasaskan kamat dan madu plus. Bantu legakan batuk dan sakit tekak.
2: Wah, rasa lega. Bolehlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
3: Dapatkan Hurix Gamat di stor rantaian, farmasi dan kedai ubat. Iklan ini diluluskan oleh Lembaga Iklan Ubat.
4: Hurix, kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food

0: Foni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, tak mungkin berpaling. Slam, malam ni macam mana? Tak mungkin berpaling daripada handphone kita ataupun telefon bimbit kita. Ini orang bila selalunya time kita mau tidur itulah time yang kita mau scroll, telefon kita turun naik. Dan juga kita kan, ini biasa kita buat. Kesannya ni kalau kita tidur lewat kan, esok pagi confirm. Orang kata mata kita memang lembam-lembam. Okey, baik, kesannya kurang tidur kronik, sukar fokus dan produktiviti menurun, mood mudah berubah, emosi tidak stabil, dan risiko obesiti, diabetes, penyakit jantung dan masalah mental meningkat. Sebab apabila berjaga malam ni bukan main lagi. Sebelah kiri kanan kita ada air kita kan, ada makanan kita. Okey, apa boleh kita buat? Wujudkan me time lebih awal. Maknanya kita lebih tidur awal daripada kebiasaannya. Jadi berhenti guna telefon 30 hingga 60 minit sebelum tidur. Kekalkan waktu tidur yang konsisten. Kalau pukul 10, 10 lah kita tidur. Esok kita tidur pukul 11. Esok lagi kita tidur pukul 12. Esok lagi kita tidur pukul 1. Nah. Jadi ingat, tidur juga adalah self-care. Kita fikir kita sedang mengambil semula untuk masa untuk diri sendiri. Sebenarnya kita sedang meminjam masa daripada kita pada keesokan hari. Maknanya esok hari itu kita sudah pinjam untuk malam ini. Jadi banyak-banyakkan rehat sebab esok hujung minggu anda. Baik, cuba jadi aku, Nadira. Sampai FM, bagus bah.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Menggugah jiwa, menyentuh sanubari. Konsert Irama Nurani 2026 bakal menggegarkan anda. Rasai keindahan alunan zikir dan simfoni keruhanian bersama barisan artis antaranya Kumpulan Rabbani. Mega,
3: Tuhan, gimana tempatku? Tuhan, selalu ku rindu.
2: Amir Yukes.
4: Bila ku sadari diri disayangi, langkah kaki ini semakin berani.
2: Kamu Safir. Sagiana Ramli. Jangan lepaskan peluang ini. Ayuh meriahkan konsert Irama Nurani pada 8 Ogos 2026 bertempat di Dewan Sri Sulaiman Tuaran bermula pada pukul 8 malam. Dan masuk adalah percuma. Konsert Irama Nurani, alunan nadi, perjuangan hakiki.

Ya, Simfoni Tetap di Hati bersama dengan Ella. Sekarang ni pukul 8.30 minit malam. Bagaimana keberadaan anda ketika ini? Di rumah ke? Sedang orang kata berjalan dengan keluarga, ahli keluarga ke? Makan minum di luar ke? Okey, baik. Terima kasih juga kepada rakan-rakan kita. Kita ada Ahran dari Kinabatangan. Katanya salam riang konti. Okey, baik. Dari Kinabatangan memberi ucapan salam malam Sabtu. Ceria cemerlang. Terima kasih banyak-banyak. Okey, kita ada Emma dari Beaufort. Okey, kita ada Jalain Sukintan dari Desa Sepi, Kekarangan Bong Kol Pitas Sabah. Okey. Selamat malam dan salam Simfoni Tetap di Hati buat DJ katanya dan semua pendengar setia Radio Sabah FM. Bagus bah. Semoga kehidupan kita hari ini lebih baik daripada semalam, insya-Allah. Dan dengan ucapan katanya buat anak-anak Daddy iaitu Elfie, Elfik, Elfa, Elford, Isaac dan Elfo Alnik Neo yang berada di kejauhan. Semoga sentiasa sehat dan bahagia selalu bersama tugas harian. Katanya Daddy di sini sentiasa sehat dan merindui serta mendoakan kesejahteraan kamu di sana. Amin. Ella juga doakan moga rakan-rakan pendengar Sabah FM baik-baik saja malam ni. Moga apa yang kita inginkan kita hajati dipermudahkan, insyaAllah. Baik, jangan lupa pada pukul 9 malam nanti kita akan dapat ikuti berita utama 9 malam langsung dari Kota Media Angkasa Puri. Terus layan Sabah FM. Bagus bah.

0: Sabah FM di Kudat, Tandik dan Pitas. 95.9 FM.
1: Saya Dio.
2: Saya dengar Sabah FM. Baguslah.
3: Eh, jap-jap. Nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh. Tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
4: Okay guys.
3: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Simfoni tetap di hati, terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Ya, Simfoni tetap di hati. Masih bertemankan Ella. Masih lagi. Okey, baik. Terima kasih kepada anda yang terus setia temani Ella dalam Simfoni tetap di hati. Baik, untuk malam Sabah FM akan diteruskan lagi dalam segmen Varia. Lebih lagu, lebih santai. Bolehlah sekarang ni sediakanlah lagu apa yang ingin diminta. Okey. Hingga pukul 12.30 malam nanti bersama dengan siapa? Nanti kita nantikan siapa lagi, siapa dalam segmen Varia. Baik, kalau anda ketika ini sedang marah ataupun ingin marah, ataupun besok mau marah, ataupun perasaan tu bad mood, marah saja kan. Jadi apa yang perlu kita lakukan kalau sedang marah? Kita tunggu dulu bagi tempoh 10 minit dengan diri kita. Jangan balas mesej, jangan buat keputusan dan jangan tinggikan suara. Bila emosi kita ni sedang memuncak, kita mudah berkata atau melakukan sesuatu yang akhirnya kita sesali. Sebab apa? Inilah masanya sanalah kita mau post di Facebook, sanalah kita mau post di TikTok, sanalah kita mau secara live langsung melalui media sosial. Jadi selalunya masalah bukan kerana kita marah. Ini bukan kerana kita marah, tapi kerana apa yang kita lakukan ketika kita sedang marah. Kadang-kadang 10 minit saja boleh menyelamatkan hubungan yang dibina bertahun-tahun. Jangan balas mesej atau buat keputusan ketika emosi sedang memuncak, kan? Bila marah tu macam-macam, terbelit lidah lah kan. Yang sekarang ni pun tengah marah ke apa ni, Ella? Okey, baik, pastikan anda kalau sedang marah tunggu 10 minit, kan? Kasih reset dulu diri kita, kasih rest dulu, jangan reaksi, jangan buat reaksi apa-apa pun. Baik, kita layan lagu ni. Kita Sabah FM, bagus bah.

0: Simfoni tetap di hati. Terus mengiringi perjalanan anda hingga ke destinasi.
1: Sabah Berselawat. Sabah Berselawat 2026 akan berlangsung pada 6 Ogos 2026, Khamis, pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuaran. Orang ramai dijemput hadir. Berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabah Berselawat.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati. Terima kasih kepada anda yang telah bersama dengan Ella dalam Simfoni Tetap di Hati untuk edisi hari ini, 17 Julai 2026. Dan ingat, tidak semua perkara perlu kita ikut dengan kata hati. Hati boleh rasa, akal boleh menilai. Dan belajarlah menimbang dengan akal dan berpandu kepada iman. InsyaAllah, semoga setiap langkah yang kita pilih membawa ketenangan, kebaikan dan keberkatan. Itu yang penting. Teruslah menjaga diri, kekal positif dan semoga segala urusan kita dipermudahkan. Dan untuk itu, nampaknya Ella sudah sampai di penghujung segmen Simfoni Tetap di Hati. Untuk anda, jaga diri, jaga keluarga kita. Assalamualaikum. Sabah FM, bagus bah.

0: Sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, perubahan lanskap global menuntut sistem pendidikan bergerak seiring dengan perkembangan semasa. Namun penguasaan teknologi perlu disertai pembentukan karakter bagi memastikan kemajuan yang dicapai memberi manfaat kepada masyarakat.
1: Sebab itu saya popularkan di kalangan anak-anak menggapai yang dilayung, maknanya menangkap semua teknologi baru, new technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fear.
0: Beliau berkata demikian pada program Temu Anwar bersama pelajar IPG, Kampus Pendidikan Teknik di Nilai, Negeri Sembilan. Sementara itu, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak, Datuk Seri Dr. Wan Azizah Wan Ismail berkata, golongan belia perlu memperkukuh jati diri dan keupayaan menilai kesahihan maklumat bagi menghadapi perkembangan kecerdasan buatan AI serta peningkatan ancaman penipuan dalam talian. Menurut beliau, perubahan lanskap digital menuntut generasi muda lebih berwaspada terhadap kandungan yang diterima menerusi platform dalam talian. Katanya, pembangunan golongan itu perlu merangkumi aspek kepimpinan, ekonomi, kesukarelawanan, kesihatan mental dan integriti selain melahirkan individu berilmu, berkemahiran serta berdaya saing. Ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8% menerusi laporan anggaran awal keluaran dalam negara kasar KDNK suku kedua 2026. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memaklumkan angka berkenaan lebih tinggi berbanding 5.4% pada suku pertama tahun ini sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini pihak Dozem telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Sementara itu, pertumbuhan ekonomi yang lebih kukuh dijangka membantu Malaysia mencapai sasaran defisit fiskal 3.5% daripada KDNK pada 2026. Ketua Ekonomi Kumpulan M-Bank, Firdaus Rosli berkata, sasaran itu disokong oleh pertumbuhan ekonomi nominal yang lebih tinggi, penguatkuasaan fiskal yang lebih berkesan serta peningkatan kutipan hasil kerajaan. Menurut beliau, walaupun terdapat risiko daripada harga minyak global dan ketidaktentuan luaran, asas makroekonomi negara yang kukuh turut dijangka menyokong pengukuhan ringgit pada separuh kedua tahun ini. 10 cawangan Jabatan Imigresen Malaysia JIM di seluruh negara ditutup sementara hingga Ahad ini bagi kerja-kerja penyelenggaraan sistem yang memasuki fasa 5. JIM menerusi Facebook memaklumkan cawangan-cawangan terlibat adalah Pusat Transformasi Bandar UTC Perlis, Alustar Kedah, Lumut dan Teluk Intan Perak, Kuala Langat dan Kuala Kubu Baru Selangor, Port Dickson Negeri Sembilan, Temerloh dan Rau Pahang serta Mersing Johor. Tiga individu maut manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di Taman Eko Rimba, Sungai Sidim, Kampung Ulu Riau, Kulim. Ketua Polis Daerah Superintendent Syamsul Sinring dalam kenyataan mengesahkan insiden berlaku kira-kira pukul 2.38 petang tadi. Menurut beliau, mangsa yang meninggal dunia melibatkan seorang wanita dan dua kanak-kanak, manakala seorang lagi kanak-kanak berusia 4 tahun selamat. Insiden berpunca daripada kepala air dan ketika kejadian, siren kecemasan di lokasi berkenaan mengalami kerosakan. Esok penamaan calon pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan akan diumumkan. Segala persiapan kini berjalan lancar. Ikuti laporan Amar Irfan Rahmat.
3: Esok tumpuan beralih ke 8 pusat penamaan calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi PRN kali ini. Segala persiapan akhir kini dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi esok membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya setakat semalam. Dengan persiapan di peringkat akhir, tumpuan esok bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan diminta supaya tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Waran Ramaraj berkata, tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Pengada lari Slovenia Slavko Vincic dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klancnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang spanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England. Keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Badminton bergu lelaki profesional negara Go Zife Nur Izzuddin Romsani mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan Amerika Syarikat Cheng Ziyi Presley Smith 21-18, 15-21, 21-13 dalam aksi suku akhir yang berlangsung di Gymnasium Metropolitan Tokyo. Mereka akan bertemu pasangan nombor 1 dunia dari Korea Selatan Kim Won-ho, Seo Seung-jae. Sementara itu, bergu campuran negara Jimmy Wong Cheng Su-yin turut mara ke separuh akhir terbuka Jepun 2026 selepas menewaskan pasangan nombor 3 dunia dari Denmark Mathias Christiansen Alessandra Bohe 21-17, 21-17. Mereka seterusnya akan berdepan pasangan Hong Kong Tang Chun Man Si Yeng Suet.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, Iran memberi amaran akan membalas dengan tindakan lebih keras jika Amerika Syarikat melancarkan serangan baru ke atas infrastrukturnya. Jurucakap Angkatan Tentera Iran, Brigadier General Abul Fazi Sekarchi turut mendakwa Amerika Syarikat dan rejim Zionis menjadi punca ketidakstabilan di rantau itu. Setiausaha Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB Antonio Guterres memuji usaha China merapatkan jurang AI antara negara menjelang Persidangan Kecerdasan Buatan Dunia 2026 di Shanghai. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, ekonomi Malaysia berkembang 5.8%, 10 cawangan JIM ditutup sementara. Sekian berita yang disunting oleh Amin Nor Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

17 Julai 2014, tragedi nahas MH17. Pada hari ini, dalam tahun 2014, negara dikejutkan dengan insiden pesawat MH17 Boeing 777-200 milik penerbangan Malaysia MAS yang ditembak jatuh di Kharkov, Donetsk, Ukraine berhampiran sempadan Rusia. Pesawat malang yang membawa 298 orang penumpang termasuk 15 kru itu sedang dalam penerbangan dari Amsterdam, Belanda ke Kuala Lumpur. Seramai 43 orang daripadanya merupakan warga negara Malaysia, termasuklah 2 orang bayi. MH17 ditembak oleh puak pemisah dengan menggunakan peluru berpandu PUK buatan Rusia. Selepas hampir 6 tahun, pada 9 Mac 2020, kes MH17 akhirnya dibawa ke muka pengadilan dan mula dibicarakan di Kompleks Kehakiman Schiphol, Amsterdam. Setahun kemudian, iaitu pada 7 Jun 2021, perbicaraan penuh pula mula dijalankan. Pada 13 Mei 2025, Majlis Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa ICAO memutuskan bahawa Rusia bertanggungjawab terhadap insiden tembakan ke atas pesawat tersebut.

Ya, itu dia lagu pembukaan Varia Sabah FM Hindia Rumah ke Rumah. Selamat malam semua, bertemankan Ozel di Varia Sabah FM 9 sampai 12 tengah malam untuk edisi hari ini, hari Jumaat 17 Julai 2026. Okey, apapun terima kasih Ella Sabah yang sudah temankan kamu dari pukul 6 petang tadi sampailah pukul 9 malam kan. Okey, jadi 3 jam seterusnya bertemankan Ozel macam biasalah. Okey, dalam segmen ini kamu boleh request 3 buah lagu. Yang paling penting, lagu-lagu permintaan kamu tu berbeza-beza penyanyi dia, berbeza genre. Hantar terus permintaan lagu kamu di WhatsApp Sabah FM di 0194904848. Okey, jadi kita mau payung lagu-lagu kamu malam ini sambil-sambil kita kongsikan info-info terkini. Info Piala Dunia pun ada. Jadi terus layan OAG Selamba Sabah FM. Bagus banget.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh, Brazil!
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere,
3: tayangan yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.

Ya, Piala Dunia semakin berada di penghujung sudah. Okey, hari Ahad ini pukul 5 pagi sudah pastinya semua sudah tahu. Okey, perlawanan merebut tempat ketiga. Okey, di antara France menentang England. Okey, jadi siapa-siapa yang peminat England, peminat France, kamu boleh menonton di RTM Klik, di Sukan RTM. Okey, jadi yang belum lagi mau turun aplikasi RTM Klik, kamu mau turun sekarang, masih sempat lagi. Okey, dan final nanti pada 20 Julai pada pukul 3 pagi waktu Malaysia, di antara Spain menentang Argentina. Agak-agaknya siapakah yang bakal menjulang trofi Piala Dunia kali ini? Adakah Spain? Adakah Argentina? Cuba kamu WhatsApp sekarang bagi tahu siapa bakal juara, Spain ataupun Argentina. WhatsApp di 0194904.

Setiap pagi kita bangun dengan harapan baru, mengejar rezeki, menjemput impian. Tapi tahukah kita, rezeki bukan hanya tentang harta atau pekerjaan tau. Rezeki juga hadir dalam bentuk keluarga yang peduli, teman yang setia, atau bahkan kesihatan yang kita miliki hari ini. Jangan pernah merasa kecil hati jika rezeki kita tidak sama, kerana Tuhan Maha Adil. Dia memberi sesuai yang kita perlukan, bukan selalu yang kita inginkan. Bersyukurlah dengan apa yang kita miliki, okey? Pesanan percaya rezeki ini daripada saya, Elizabeth Tan dan Sabah FM. Bagus, Pak.

0: Mbappe once again on the swivel. Oh, majestic!
1: Goes for the return. It's Neymar! Oh,
2: Chavez! Oh, glorious! Beyond glorious! From nowhere, they
3: ring the yang menggegarkan stadion dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTI.

Ya, santai-santai terus kamu orang di rumah sambil-sambil hirup kopi lagi. Cica roti, peh, punya syahdu kan. Kena-kena lagi kalau yang bekerja malam-malam macam ni sambil-sambil hirup kopi, dengar lagu favorite. Ha, kalau kamu ada lagu favorite, lagu yang kamu mau seseorang dengar lagu tu, apa kata kamu WhatsApp sekarang di 0194904848, bagi tahu semua lagu ini, tiga buah lagu kamu boleh minta. Di mana saja kamu boleh minta, di segmen Varia lah kan, di mana lagi kan. Okey, tapi sambil-sambil itu Ozel mau share dengan kamu berkaitan dengan kempen Derma Darah Bergerak. Okey, ini berlangsung dari hari ini sampai 19 Julai. Di sana, Event Hall Kompleks Karamunsing. Bermula pada pukul 10 pagi sampai 3 petang. Jadi, kamu kempen lah kawan-kawan kamu, keluarga kamu untuk sama-sama menderma darah. Kalau layak, why not kan kita bantu mereka yang memerlukan, sebab difahamkan tabung darah di hospital masih lagi berada di tahap yang rendah. Jadi kalau bukan kita, siapa lagi mau bantu kan. Jadi untuk info lanjut kamu boleh dapatkan info kempen derma darah ini di Instagram dan juga Facebook Tabung Darah Kota Kinabalu.

ada orang sanggup buat apa saja untuk cantik semata-mata demi orang lain. Kecantikan sebenar datang dari keyakinan kulit asli pun boleh glowing. Kalau cukup tidur, minum air, jangan stres dan jangan stop eggs. Jadi diri sendiri itu paling cun, okay? Natural is the new beauty. Ini pesan dan sayang dari saya, Pat Candy. Tak kisahlah bulu mata palsu panjang macam kipas, asalkan

Dunia di ujung jari, tapi adakah kita menggunakannya dengan bijak? Menghina, menyebar fitnah, dan memalukan orang lain. Semua ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam. Kata-kata yang ditaip boleh melukai hati lebih daripada yang kita sangka. Sebelum menekan hantar, fikir dulu. Adakah ia benar? Adakah ia bermanfaat? Adakah ia menyakiti sesiapa? Jadilah pengguna media sosial yang beradab. Sebarkan kasih sayang, bukan kebencian. Ingat, apa yang kita kongsi mencerminkan siapa kita. Pesanan adab bermedia sosial ini daripada saya, Larry Boy L dan Sabah FM

Woi mulut tuh, macam speaker bluetooth. Kuat betul kalau mengumpat. Kalau tiada benda baik mau cakap, baik diam-diam makan kue. Sedap lagi bah. Mengumpat bukan kasih kita nampak hebat pun, cakap depan-depan. Terus terang sambil minum kopi kita. Dengan cara ini, dapatlah elakkan pergaduhan. Pesanan ini daripada Kiki dan Sabah FM. Mulut manis, hati bersih. Baru hidup tenang, geng.

0: Hai kamu orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah. Aku rindu, aku cinta kepadamu.
1: Sebentar lagi, berita Sabah FM.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

laluan ke final. Ia membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: malam. Ya, terima kasih kamu yang stream kami di aplikasi RTM Klik, di mana juga kamu berada. Semoga terhibur dengan lagu-lagu permintaan malam ini, guys. Oke, tadi saya sudah tanya kamu, siapa kamu sokong untuk perlawanan akhir Piala Dunia? Adakah Spain? Adakah Argentina? Ha, sini ada dorang respon juga, si Zulaika di sini. Dia bagi tahu saya, kalau saya ni saya pilih Argentina menang, dia bilang. Si Marsa Saleh pula, dia bilang saya sokong Spain. Dia bilang Spain 2, Argentina 1. Ah, okey, bermakna satu sama sudah. Si Marsa Spain, si Zulaika Argentina. Jadi kamu orang macam mana? Cuba kamu WhatsApp sekarang di 019-490-4848.
1: Ini adalah Radio Sabah FM. Bagus, Bang. Wanna

Maria Jagrahan, Kekasih Bayangan. Anda dengarkan di Varia Sabah FM. Masih lagi bersama Ozel di sini sampai 12.30 malam nanti. Oke, ini ada Ozel mau kongsikan kepada kamu. Hujung minggu ini ada Festival Community Havoc 2026 yang bakal menggegarkan Kota Kinabalu. Macam-macam aktiviti, macam-macam pertandingan diadakan untuk Festival Community Havoc ini. Oke, ini bersempena dengan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung pada 20 Julai pukul 3 pagi. Jadi awal-awal lagi dari siang tu memang macam-macam aktiviti pertandingan diadakan seawal pukul 8 malam lagi. Oke, ada pertandingan e-sport Mobile Legend, PUBG Mobile, e-football ada, pertandingan freestyle football juggling ada, pertandingan penalti shootout, pertandingan mewarna kanak-kanak pun ada, funky fitness mania pun ada, stadium havoc, live DJ pun ada, teka skor dan cabutan bertuah pun ada, ada juga food truck dan pelbagai jualan. Oke, kemuncak nanti pada pukul 3 pagi tayangan skrin besar untuk perlawanan akhir di antara Spain menentang Argentina. Ha, jadi orang-orang keke jangan lepaskan peluang ini, sama-sama kita raikan, sama-sama kita meriahkan tayangan skrin besar perlawanan akhir Piala Dunia bagi tahun 2026. Jom kita terus layan seterusnya lagu daripada Ernie Zakri dan Andi Rianto, Nostalgia. Sabah FM, bagus bah.

0: Guspa Sabah FM. Microsleep atau tidur singkat atau terlelap seketika merupakan situasi tidur yang hanya bertahan selama sesaat hingga 30 saat dan individu gagal bertindak balas terhadap deria dan menjadi tidak sedarkan diri. Jika anda mengalami situasi sedemikian, terutama ketika memandu atau mengendalikan jentera berat, segeralah lakukan sesuatu bagi menghilangkan rasa mengantuk kerana microsleep atau terlelap seketika mampu mengancam nyawa anda dan nyawa orang lain.
1: Santai malam ini bersama kami Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.
2: Hai, saya Aldin AJ. Saya dengarkan Sabah FM di aplikasi RTM Click.

Lembang Bola Dunia dan Suara Penyokong. Platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak.

0: di Radio RTM. Satu jiwa, seduta sorakan.
1: Hai orang, saya Izzy. Anda boleh dengar Sabah FM menerusi aplikasi RTM Klik. Sabah FM, bagus bah.
2: Aku rindu, aku cinta kepadamu.
3: Hai, saya Kimi.
4: Saya Kera. Kami
3: Aras Bayu. Kami dengar
4: Sabah FM,
3: bagus bah.
0: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

0: 104 perlawanan, 48 pasukan, satu impian untuk bergelar juara dunia.
1: The final score in an extraordinary 2022 World Cup final. Argentina 3, France 3, and Argentina win it on penalties by 4-2.
0: Rasakan kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama Radio RTM melalui Minit Piala Dunia, Gol Dunia RTM, Sembang Bola Dunia dan banyak lagi. Piala Dunia FIFA 2026.

0: perhatiin baik-baik. Nanti kita lepas lagi itu payau. 7 cabang lagi itu. Ih, macam lama sudah kita tidak merasa kari payau ini.
1: Jangan kori sogaman. Ini kulut lah, penimbak tapat. Lagipun ini bukan calang-calang punya bakaku. Satu peluru, satu payau ini.
0: Banyaklah pula tembirang kau. Bapak lagi timbaklah. Setinggal dari sebelah sana.
1: Aduh, igaman. Lari sudah tuh payau. Besing betul kau ini. Jangan bergerak-bergerak juga. Aduh, kepunah lama makan ini daging payau.
2: Hai manusia, apa kau buat sini ya? Ini hutan bukan kau yang punya. Ini hutan aku yang punya. Hei manusia, mau memburu di sini mesti ada lesen. Tidak boleh pakai bakaku, faham? Tidak boleh pakai bakaku. Tidak boleh pakai bakaku.

0: Zora, sampai tuh kapan? Lari kapan? Lari. Mari, ikut, lari. Tuh, bakakuk, kenapa kau buang?
1: Tidak. Paduli lah tuh bakakuk. Bukan ada di sini bakakuk. Mari.
2: Baru kamu tahu. Tahu pun takut.
3: Sebentar lagi, utama 11 malam.

pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam utama 11 malam.

0: Normal media dinasihatkan tidak meminggirkan soal jati diri, nilai dan akhlak dalam mengejar kepesatan teknologi. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, negara berisiko tergelincir sekiranya tidak berwaspada terhadap ancaman yang hadir seiring dengan kemajuan teknologi. Tambahnya, dalam mempertahankan keperluan kebebasan teknologi, maklumat dan digital, teknologi baru perlu diseimbang dengan nilai serta akhlak. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Malam Wartawan Malaysia 2026 dan Hadiah Kewartawanan Institut Akhbar Malaysia MPI Petronas 2026 di Ibu Negara. Dalam perkembangan berasingan, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan pihak sekolah diingatkan tidak menyembunyikan kes buli semata-mata untuk menjaga imej institusi. Tegasnya, isu berkenaan perlu tindakan segera bagi melindungi mangsa. Selain menangani masalah itu secara berkesan dan tidak boleh berlaku di mana-mana institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu tanah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes boleh, tak ada nak salahkan pengetua. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Perdana Menteri berkata demikian ketika sesi soal jawab program temu Anwar di Institut Pendidikan Guru Kampus Pendidikan Teknik Negeri Sembilan. Pada masa sama, beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah selamat dan bebas daripada budaya buli. Pada itu, Datuk Seri Anwar berkata pendidikan akan terus menjadi keutamaan kerajaan. Buktinya, sektor pendidikan sentiasa menerima peruntukan tertinggi sejak beliau menerajui pentadbiran negara. Sehubungan itu, sistem pendidikan negara perlu melahirkan generasi yang menguasai teknologi baru tanpa mengorbankan nilai akhlak, kemanusiaan dan integriti.
1: Itu saya popularkan di kalangan anak-anak, menggapai yang di langit, banyak menangkap semua teknologi baru. New technology, digital transformation, energy transition, artificial intelligence, quantum computing, which we must acquire without fail. Apabila kita masih berakar terutama pada tradisi, pada budaya, pada agama, pada akhlak dan moral. Nah, itu bagi saya kekuatan dalam adat. Dan kita pendidikan yang ini dari sekarang, soal penimbang ilmu.
0: Ini pula mengenai perkembangan ekonomi Malaysia. Datuk Seri Anwar memberitahu reformasi serta dasar yang dilaksanakan Kerajaan Madani sejak lebih 3 tahun lalu terus memperkukuh asas ekonomi negara sekaligus membolehkan Malaysia mengharungi cabaran dengan lebih yakin. Menerusi hantaran di Facebook, beliau memaklumkan anggaran awal keluaran dalam negeri kasar KDNK menunjukkan ekonomi Malaysia berkembang sebanyak 5.8% pada suku kedua 2026, lebih kukuh berbanding suku sebelumnya serta mengatasi unjuran median ahli ekonomi sebanyak 5.2%. Pencapaian itu menguatkan komitmen Kerajaan Madani untuk mengimbangi pertumbuhan, kesejahteraan rakyat dan tanggungjawab fiskal. Sebelum ini, Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memaklumkan ekonomi Malaysia terus berkembang positif 5.8%. Ia berdasarkan laporan anggaran awal KDNK suku kedua 2026 sekaligus membuktikan pertumbuhan positif dipacu menerusi pelbagai langkah intervensi kerajaan ketika berdepan cabaran geopolitik.
2: Hari ini, pihak DOZM telah pun mengeluarkan dapatan terkini untuk KDNK bagi suku kedua, yang mana juga untuk kita menilai sejauh mana perkembangan ekonomi itu berlaku untuk suku kedua. Jadi alhamdulillah, berdasarkan dapatan awalan, kerana angka rasmi itu hanya boleh dikeluarkan pada bulan 8 nanti, tapi untuk anggaran estimate KDNK yang kita ada untuk suku kedua ni, angkanya adalah 5.8%. Jadi di situ kita merasakan bahawa kegiatan ekonomi itu masih berlaku dalam keadaan semua cabaran yang ada.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Persiapan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan esok siap sepenuhnya. Ini termasuk 8 pusat penamaan calon di seluruh negeri. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata, seramai 761 petugas ditugaskan bagi mengendalikan proses penamaan calon untuk kesemua 36 kerusi Dewan Undangan Negeri.
3: Saya dari pihak SPR memohon kepada semua calon-calon untuk pagi esok kalau boleh datang awal untuk mengelakkan sebarang kesalahan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan lari-lari yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
0: Proses penamaan calon akan bermula pukul 9 pagi dan ditutup sejam kemudian. Jemaah Menteri bersetuju secara dasar cadangan meminda Akta Pengangkutan Jalan 1987, Akta 333, bagi membolehkan mahkamah memerintahkan pesalah kemalangan jalan raya membayar pampasan kepada mangsa atau waris sebagai hukuman tambahan. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata cadangan yang dipersetujui itu merangkumi usaha memperkukuh sistem pemberian mata demerit kesalahan jalan raya kejara.
4: Cadangan ini bertujuan memastikan pesalah bukan sahaja dikenakan hukuman seperti penjara, denda dan hilang kelayakan pemandu, malah turut dipertanggungjawabkan terhadap kesan perbuatannya kepada mangsa serta keluarga mangsa.
0: Jelas beliau, amaun pampasan tidak akan ditetapkan secara automatik oleh kerajaan. Sebaliknya diputuskan oleh mahkamah berdasarkan merit setiap kes serta kemampuan pesalah untuk membayar. Susulan tragedi kepala air di Taman Eko Rimba Sungai Sedim Kulim, identiti tiga mangsa yang maut telah dikenal pasti. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat Kulim Hightech, penolong kanan penguasa bomba Muhammad Haikal Izwan Nasir berkata, mangsa yang maut dikenali sebagai Muhammad Aris Daniel Matrazi 3 tahun, Muhammad Uzair Ahmadi Husin 12 tahun dan Nur Atika Abdullah 28 tahun. Kesemua mangsa disahkan meninggal dunia dan diserahkan kepada pihak polis untuk tindakan lanjut. Terdahulu tiga individu maut, manakala seorang lagi terselamat selepas dihanyutkan dalam kejadian kepala air di kawasan berkenaan.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: FIFA sedang menilai laporan perlawanan sebelum memutuskan sama ada akan mengambil sebarang tindakan terhadap pemain Argentina yang memegang sepanduk bertulis Kepulauan Falkland adalah milik Argentina. Semasa meraihkan kemenangan 2-1 ke atas England, keputusan akan dibuat berdasarkan kod tata tertib FIFA. Pengadil dari Slovenia, Slavko Vincic, dipilih mengadili perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 antara Spanyol dan Argentina awal pagi Isnin. Beliau akan dibantu Tomas Klansnik dan Andras Kovacic, manakala Adam Makatmeh dari Jordan bertugas sebagai pegawai keempat. Lima sukan tambahan diluluskan Persekutuan Sukan Asia Tenggara pada Sukan SEA 2027, menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan akan dipertandingkan dalam temasha berprestij itu. Menurut Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia, Datuk Muhammad Nasir Ali, ia melibatkan sukan tarian, hoki ais, kabadi, paddle dan tagball, menjadikan keseluruhan 43 sukan. Lokasi pertandingan bagi acara baru itu masih dalam rundingan melibatkan Kuala Lumpur, Pulau Pinang dan Sarawak.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Tentera Amerika Syarikat membuat peperiksaan ke atas kapal tangki Wenyao pada Khamis susulan penguatkuasaan semula Sekatan Amerika Syarikat terhadap kesemua kapal yang melalui pelabuhan Iran. Tindakan itu dibuat ketika ketegangan Washington-Tehran terus memuncak selepas rundingan damai gagal sekaligus menjejaskan laluan pengantaran tenaga dan mendorong kenaikan harga minyak. Disampaikan tajuk utama sekali lagi, pengamal media jangan abai jati diri demi teknologi. Reformasi madani perkukuh ekonomi negara. Sekian berita yang disunting oleh Atikah Maktar dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

atas pokok, pergi ke raja pun naik kuda. Logat pulau Sabah macam Indo, ni tukar barang yang cerita media. Currency masih ringgit Malaysia, lebih mahal dari rupiah. Len below

filosofi dunia. Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: Bagus Bas Khabar FM.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final

0: adalah Radio Sabah FM.
1: Bagusmu.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu umurina wa aslih lana dunyana alladhi fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana alladhi إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله kami mohon kepadamu agar diperelokkan agama yang menjadi pegangan urusan hidup kami, dunia yang menjadi tempat sementara hidup kami, akhirat yang menjadi tempat kami akan kembali. Jadikanlah hidup ini untuk menambahkan kebaikan dan mati kami untuk merehatkan diri dari segala keburukan. Ya Allah, perbaikilah diri antara kami, jinakkanlah di antara hati kami, tunjukkanlah kami jalan yang selamat, selamatkan kami daripada kegelapan kepada yang terang, jauhkanlah kami daripada perbuatan keji, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Ya Allah, ya Tuhan kami, limpahkan keberkatan kepada kami, pendengaran dan penglihatan kami, para istri dan anak-anak kami, sahabat handai dan rakan taulan kami, serta pemimpin kami yang telah berjasa kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaika al-masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.

Assalamualaikum, salam sejahtera, selamat malam kepada anda pendengar Setia Nasional FM. Terima kasih kepada rakan setugas saya yang menemani anda sebentar tadi selama 4 jam Nasional Malam yang ditemani oleh DJ. Kalau sebut nama dia, kena sebut 3 kali, DJ Ijat. Okey, geng burung hantu, pembuka hari ini 15 Julai 2026 untuk anda yang menyambut hari lahir hari ini.

Happy birthday to you. Selamat hari lahir diucapkan. Semoga pertambahan usia hari ini membawa lebih keberkatan dalam kehidupan anda. Semoga dipermudahkan segala urusan dan dimakbulkan segala doa-doanya. Amin. Adakah yang terlupa hari lahir hari ini? Yang abang-abang sempat lagi yang lupa hari jadi suri hati tu, jangan lupa ya, boleh muncung si suri hati tu nanti. Kadang-kadang bukan hadiah yang dinanti, hanya ingatan dan ucapan sudah memadai. Jangan lupa esok bangun pagi-pagi set alarm ingatan hari lahir buat yang tersayang. Sambut hari lahir hari ini 18 Julai ya. Okey, jangan tersalah tarikh pula, itu pun boleh muncung juga. Kepada anda di luar sana, apa jua yang sedang anda lakukan ketika ini, semoga malam ini membawa ketenangan dan semangat baru. Jangan tukar siaran, janji. Hanim di sini akan temani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik hingga ke 6 pagi. Geng Burung Hantu hanya di Nasional FM. Sentiasa

0: Perancis dan England dijangka melakukan rombakan apabila bertemu dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi Ahad ini. Namun perlawanan itu tetap mempunyai tarikan tersendiri. Kedua-dua pasukan dijangka melakukan penggiliran pemain selepas mengharungi jadual padat dan kekecewaan besar gagal mara ke perlawanan akhir. Kegagalan England dilihat hampir menutup peluang Harry Kane untuk memenangi Ballon d'Or tahun ini. Biarpun penyerang itu menikmati musim yang cukup cemerlang bersama Bayern Munich.
1: Order for Kane!
0: Kylian Mbappe turut berpeluang mencipta sejarah apabila sudah meledak 8 gol dan mengumpul 20 jaringan keseluruhan sekaligus masih bersaing memburu kasut emas serta rekod penjaring terbanyak sepanjang sejarah kejohanan. Perancis dan England buru penamat bermaruah dalam perlawanan terbuka di mana kedua-dua pasukan ingin memberikan persembahan bola sepak menyerang sebelum mengucapkan selamat tinggal kepada kejohanan.
2: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Singing up through the late night. 20 seconds to game time. Getting ready.

0: now.
1: Dua gergasi dunia, satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan post streaming langsung di RTM Click.

langkah ke pentas akhir mungkin terhenti. Namun, perjuangan demi rencana di dada belum selesai. Dua gergasi yang terluka bangkit setiap bertarung buat kali terakhir. Saksikan perlawanan untuk tempat ketiga, Ahad 19 Julai. Prancis menentang England. Grandstand 4 pagi. Sepak bola 5 pagi. Saksikan aksi mendebarkan ini dengan ulasan bahasa Melayu di Sukan Plus dan ulasan bahasa Inggeris di TV OK. Rasai kehangatan pentas dunia eksklusif di saluran RTM dan penerima langsung di RTM Click.

kepada anda yang sedang memandu. Ketika ini banyak tempat dilaporkan hujan ya. Hati-hati memandu. Mungkin ada antara anda dalam ekspedisi konvoi mungkin dengan kelab-kelab kereta, ada kelab-kelab motor juga. Hati-hati ya ni, nasihatkan sepanjang perjalanan anda kena hati-hati sedikit. Tips konvoi Hanim nak kongsi dekat sini untuk pastikan konvoi kita berjalan lancar dan selamat. Tetapkan kena ada seorang ketua konvoi, kita sebut lead lah kan, dengan sweeper. Ni adalah kerana bagi melancarkan konvoi kita tu tadi kan. Tugas dia pertama sekali yang menyertai konvoi, kena hadirlah, kena ada taklimat sebelum permulaan tu kan. Kena ada taklimat sentiasa ambil tahu lokasi hentian, di mana checkpoint dia, mungkin di stesen minyak, peta, yang itu antara checkpoint-checkpoint dia kan. Juga kena patuhi had laju yang ditetapkan. Gunakan juga sistem body. Sistem body tu apa? Sistem body tu ialah pastikan anda sentiasa melihat kenderaan di belakang. Di belakang anda dari cermin sisi lah kan. Jika mereka perlahan, dalam salah satu konvoi ni kan, akan-akan kita di belakang tu perlahan sikit ataupun hilang dari pandangan, kita kena perlahankan kenderaan kita. Kekalkan jarak selamat, beri ruang secukupnya antara kenderaan untuk membolehkan pertukaran lorong yang selamat untuk mengelakkan pelanggaran. Jangan memotong sesuka hati, tak kisahlah anda dalam kumpulan ataupun tidak. Ikut laluan ketua dan jangan memotong jika tidak selamat dan melanggar peraturan. Yang keempat, penggunaan lampu kecemasan. Jika berlaku kerosakan, hanya kenderaan sweeper saja yang dibenarkan berhenti. Peserta-peserta lain teruskan pemanduan, berhenti di lokasi yang selamat seterusnya. Walau di mana juga anda berada, mungkin anda dalam ekspedisi atau mungkin bukan dalam ekspedisi pun, semoga perjalanan anda semua pendengar di luar sana lancar sampai ke destinasi. Nasional FM.

0: Ini Piala Dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 di Dataran Merdeka Kuala Lumpur digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amelias, Wang Shik dan No Time For Silence. Jom meriahkan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 satu suara.

0: Piala Dunia.
1: Lamine Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua tetapi juga simbol pertembungan generasi. Rasai bahang kemuncak bola sepak dunia, satukan dengan semangat kemerdekaan. Jangan lepaskan peluang untuk menjadi sebahagian daripada kemeriahan Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026 yang berlangsung 17 hingga 19 Julai di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Temui penyampai nasional FM dan pelbagai aktiviti menarik menanti anda termasuk gerai jualan, aktiviti seisi keluarga, konsert.
2: Let's play football.
1: Acara kemuncak yang dinantikan. Tayangan skrin gergasi pelana akhir Piala Dunia FIFA 2026. Fiesta Piala Dunia Uniti Merdeka 2026. Satu suara, sejuta sorakan. Jangan ketinggalan.
3: Informasi yang sahih, lagu-lagu terbaik, semuanya di National FM. Sentiasa

0: Jazz di Hati.
1: Lama ni Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.
2: Lagu-lagu terbaik hanya di GBH, Geng Buruh Hantu.
3: Geng Buruh Hantu, assalamualaikum. Selamat pagi kepada semua pendengar setia Nasional FM. Ada yang baru buka siaran, ini dah masuk jam kedua Hanim bersiaran untuk Geng Buruh Hantu 18 Julai 2026. Okey, suka Hanim untuk membacakan komen-komen untuk menyapa pendengar-pendengar kita yang singgah ke laman muka buku Nasional FM untuk Geng Burung Hantu. Dari YB Raja Tun, Dr. Feeling Maling, assalamualaikum. Selamat pagi untuk DJ Hanim, selamat bertugas hadir pada Nasional Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Terima kasih. Ada juga dari Nikmah, selamat pagi, salam bersiaran dari konti Nasional FM bersama Geng Burung Hantu, hadir dari Kota Baru, Nikmah. Terima kasih juga daripada Muhaimin. Waalaikumsalam. Segmen Geng Burung Hantu sentiasa di hati. Ada dari Syah Putra, dari Mersin, Johor, melapor diri ucapan dan salam keceriaan buat semua pendengar setia Geng Burung Hantu. Tak lupa juga untuk saya yang sentiasa menemani anda hari ini, yang bertugas untuk Geng Burung Hantu. On, jangan tak on. Okey, daripada Muhammad Ramli bin Jaafar. Ada juga dari Abdul Jalil Tahir, dengarkan dari Endau, Johor. Terima kasih. Ada Princess Sue, hai semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, happy konti menerusi segmen Geng Buruh Hantu 12.6. Ada pelbagai lagu dan info yang terbaik semestinya di Nasional FM. Terima kasih. Ada Kak Nur Azila kita, yang dari Perak itu. Dan ada lagi dari BD Abdul Fatimah. Ada lagi dari Nenek Ani. Terima kasih. Terima kasih. Ada daripada Tantari dan Mas Mira. Juga dari Tantari dan Mas Mira, Geng Burung Hantu Sungai Besar. Ita Cok juga, waalaikumsalam kepada saya, dan juga salam kepada semua pendengar layan Radio Nasional FM sentiasa di hati. Ipoh hadir, Ita Cok. Ramai lagi yang dekat dalam Facebook meninggalkan komen untuk ruangan Geng Burung Hantu. Terima kasih Hani mengucapkan. Nanti Hani baca lagi kata-kata yang anda tinggalkan di sana. Sebelum kita mulakan pagi ini, kita dengar dulu lagu untuk semangat kita hari ini ya, daripada Dola Damelo.

gergasi dunia. Satu misi, satu piala. Inilah perjuangan sebenar. 90 minit yang bakal mencipta sejarah. Siapakah yang akan menjulang piala teragung bola sepak dunia? Saksikan perlawanan akhir Isnin 20 Julai. Spanyol menentang Argentina. Grandstand 1 pagi, sepak mula 3 pagi. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perlawanan yang mendebarkan ini. Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM.

Sedih hati. Okey, untuk pagi ini Hanim nak berkongsilah berkongsi sedikit berita yang menggembirakan. Apa tu? Radio Televisyen Malaysia RTM mengungguli hadiah kewartawanan Malaysia HKM MPI Petronas 2025 apabila membawa pulang anugerah 7 anugerah termasuk 4 pemenang emas dan 3 anugerah kedua. Tahniah kepada ketujuh-tujuh pemenang, antaranya Nora Syafi Osman dari KLFM dinobatkan sebagai pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya Gubir Yang Berdarah. Muhammad Syaril Sharifuddin pula muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik menerusi bicara naratif budaya buli Yutash Yugo. Sementara itu, Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak memenangi kategori lintas langsung berita video terbaik menerusi laporan lintas langsung nahas FRU di Teluk Intan bagi kategori kewartawanan ESG terbaik pasukan RTM Sabah wartawan Iswa Diman Dominikus Nur Hisham Ismail dan Hosana Princess Lee Jolie dinobatkan sebagai pemenang emas menerusi karya Siri 1 Badang Kinabalu dan Siri 2 Stesen Pemancar Layang-Layang. Selain itu, Nur Aziza Ibrahim dari Mutiara FM meraih anugerah kedua kategori dokumentari radio terbaik menerusi karya 6 Dekad Penuh Memori sempena Hari Radio Sedunia. Turut memenangi hadiah anugerah kedua kategori bicara wara radio terbaik menerusi karya Erti Sebuah Maruah dan Kebangkitan. Sementara itu, Nurul Hidayah Mat Nawai dari Nasional FM memenangi anugerah kedua kategori lintas langsung berita radio terbaik menerusi laporan liputan sambutan Hari Kebangsaan 2025 di Dataran Putrajaya. Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan. Manakala penerima anugerah kedua menerima wang tunai RM3,000 beserta sijil. Tahniah kepada semua pemenang mengharumkan nama RTM. Semestinya itulah. RTM sentiasa menjadi yang terbaik bukan untuk diri sendiri tetapi untuk semua pendengar dan penonton RTM. Untuk Geng Burhantu, teruskan hiburan untuk pagi ini bersama

ni Yaman bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Itu tadi lagu dari Rusty Blade, Tiada Lagi Aku. Okey, ada sedikit berita yang Hanim ingin sampaikan mengikut Met Malaysia. Sebentar tadi pukul 12.23 minit pagi 18 Julai 2026, satu gempa bumi sederhana telah berlaku dengan maklumat parameter waktu kejadiannya adalah pukul 12.12 pagi 18 Julai 2026 pada koordinat 5.9 utara 125.2 arah timur di Mindanao, Filipina, dengan kekuatan magnitud 5.4 dengan jarak 85 km tenggara dari Coronado City, Filipina, dengan kedalaman gempa 10 km. Tiada ancaman tsunami kepada Malaysia. Ini adalah maklumat akhir yang dikeluarkan oleh jabatan berkaitan kejadian gempa bumi, melainkan jika terdapat perkembangan lanjut akan dimaklumkan kemudian. Juga amaran ribut petir yang dikeluarkan pada pukul 1 pagi 18 Julai 2026 oleh Met Malaysia, ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Selangor, Kuala Selangor dan Sepang sehingga jam 3 pagi. Ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka di negeri Pahang, Kuantan, Pekan dan Rompin, juga Johor, Mersing dan Kota Kinabalu sehingga pukul 5 pagi. Okey, jadi kepada anda yang melalui kawasan-kawasan di sekitar Selangor, Kuala Selangor, Sepang, juga di Pahang, Johor, dinasihatkan supaya anda sentiasa berhati-hati dalam perjalanan kerana waktu hujan ni keadaan jalan agak sedikit licin. Pastikan wiper anda berfungsi dengan baik jika hujan itu mengganggu pandangan anda. Dinasihatkan untuk berhenti di kawasan yang selamat ataupun RNR yang berdekatan. Semoga anda selamat sampai ke destinasi dan pastikan jaga jarak, selamat kenderaan. Itu yang Hanif selalu ingatkan. Teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati. Inilah Geng Buruh Hantu.

0: juara dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi. Fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026 di Dataran Merdeka, Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis kena tanah air. Ahad 19 Julai 2026 jam 8 malam berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Bunga.
2: Ya, tiada alasan untuk penanda arah.
1: Rahman Terus.
3: Jalan-jalan pun seorang.

0: No.
1: Nasional FM sentiasa di hati geng buruh hantu. Tentunya geng-geng buruh hantu ramai yang merasa kehangatan Piala Dunia FIFA. Okey, waktu-waktu yang macam ni mesti akan ada rasa macam nak sokong mana, pasukan mana yang menang, masing-masing ada pasukan yang tersendiri untuk disokong. Untuk perlawanan tempat ketiga adalah pada esok pukul 5 pagi antara France lawan England. Apa kehebatan pertembungan antara Perancis dan England sentiasa menjadi salah satu persaingan paling epik dalam arena bola sepak antarabangsa, dengan kedua-dua pasukan mempamerkan kekuatan berbeza. Kalau di Perancis, pasukan Perancis Les Blues, dia adalah mempunyai kelebihan dalam barisan pemain yang mampu mengubah keputusan perlawanan sekelip mata, terutamanya melalui kelajuan Kylian Mbappe di bahagian sayap. Kematangan taktikal corak permainan Perancis biasanya lebih seimbang di posisi tengah, dan mereka sangat bijak dalam melancarkan serang balas yang berbahaya. Dia menentang England, The Three Lions, kuasa serangan dan bola mati. England memiliki antara penyudah terbaik di dunia melalui Harry Kane serta kekuatan fizikal dan keupayaan memenangi bola tinggi di kawasan bahaya lawan. Corak permainan berpasukan, The Three Lions lebih cenderung bermain secara dominan melalui penguasaan bola dan mengekalkan struktur taktikal yang kemas. Sama-sama kita ikuti perlawanan akhir untuk tempat ketiga esok pukul 5 pagi antara Perancis lawan England. Kepada peminat bola sepak, boleh ikuti perlawanan tempat ketiga ni FIFA 2026 melalui RTM Klik di saluran Plus dan TV OK. Kepada anda juga boleh bersama dengan Nasional FM, kerana Nasional FM adalah penyiar utama radio bahasa Melayu untuk Piala Dunia FIFA World Cup 2026. Walau di mana juga anda berada, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

0: bersama.
1: Saya Juliana Evans.
2: Saya Zee, the Fabulous Cat.
3: Dan ini dari Mesh 247.
1: Hai, selamat.

Murung Hantu Nasional FM sentiasa di hati. Ada perkembangan berita lah kan yang Han ingin kongsikan, yang tular baru-baru ini tentang seorang lelaki yang mengasari ibunya. Kalau ikutkan dalam video pendek itu, memaparkan seorang lelaki didakwa mengasari wanita yang dipercayai ibunya di hadapan sebuah pejabat zakat di Sungai Petani. Okey, polis telah menahan seorang pengawal keselamatan berusia lingkungan 30 tahun bagi membantu siasatan berhubung video yang tular itu sama ada berlaku unsur kekerasan seperti yang dipaparkan dalam video berkenaan. Dan siasatan dilakukan daripada penahanan itu, kata Ketua Polis Daerah Kuala Muda ACP Hanyan Ramlan. Okey, tapi itulah bila kita tengok video yang macam tu kan, macam mana kita boleh mengasari seorang ibu, sebab ibu adalah cinta pertama yang Tuhan titipkan dalam hidup kita. Di sebalik senyuman seorang ibu tu ada kekuatan dia. Yang penting seorang ibu tu hadirnya untuk kita, untuk mendoakan kita. Jasa ibu tu takkan terbalas dengan wang ringgit. Jadi kalau kita masih ada lagi ibu, masih lagi ibu kita hidup di muka bumi ini, kita kena bersyukur. Kerana kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang kita nak peluk? Kalau kita tiada ibu, siapa lagi yang akan mendoakan kita? Mungkin kita sibuk mengejar mimpi, tapi jangan sampai kita lupa dan menjadi alasan yang kita lupakan ibu kita, lupa segala jasa-jasa kita. Kalau dia tak ada mendidik kita, menjaga kita waktu kita kecil, bagaimana kita nak meneruskan kehidupan kita tu kan? Itu yang paling bila kita tengok, bila orang mengasari ibu tu, kita akan rasa terdetik dekat dalam hati kita kan, macam mana dia boleh mengasari ibu dia. Jadi jika kita rasa ada kekurangan ibu kita itu, kita terimalah dengan hati yang terbuka. Kerana bukan semua apa yang kita impikan akan kita dapat. Mungkin ada kekurangan di situ. Bila kita dah besar, kita akan rasa mungkin ibu kita tak samalah dengan ibu orang ni. Kita jangan membezakan antara ibu kita dengan ibu orang lain. Kerana sebaik-baik ibu kita adalah anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-samalah kita berharap kat ibu kita selagi dia ada. Untuk anda semua, mawar putih untuk mama Datuk Sharifah Aini, Nasional FM, sentiasa di hati.

Mana Yaman bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

FM, Borong Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Buat anda yang sedang bekerja, semoga segala urusan dipermudahkan dan setiap usaha hari ini membuahkan hasil yang baik. Terus memberi yang terbaik, namun jangan lupa untuk berehat seketika, menjaga kesihatan. Buat yang sedang memandu, semoga perjalanan anda sentiasa lancar dan selamat tiba ke destinasi. Pandu dengan berhemah, patuhi peraturan jalan raya dan sentiasa utamakan keselamatan diri serta pengguna jalan raya yang lain. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman setia, sama ada di tempat kerja, di rumah ataupun sepanjang perjalanan anda. Teruskan kesetiaan anda bersama Nasional FM untuk jam seterusnya. Hanya akan menemani anda dengan susunan lagu-lagu yang menarik, malas segar dan yang pasti untuk mencerahkan hari anda. Kekal bersama Nasional FM, stesen pilihan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menculam Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Nasional 12.6 di Nasional FM.
1: Anda sedang mendengar lagu-lagu terbaik di Nasional FM. Koleksi lagu-lagu terbaik hanya di

Assalamualaikum. Selamat pagi geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati. Kalau dekat dalam radio boleh dengar suara saya, boleh juga masuk dekat dalam live TikTok Nasional FM. Hanim ada dekat dalam ni, selalu orang dengar suara je kan. Boleh juga tengok rupa seorang DJ. Rupa seorang DJ pagi ini kan. Okay, Hanim ada dekat dalam live TikTok Nasional FM, kata cariannya boleh masuk ramai-ramai. Kalau ikut pagi ini ada Lavender Girl Love MRC. Ini adalah apa, pendengar kita yang selalu bagi support dekat dalam Nasional FM, dekat macam-macam segmen kita, bukan je game burung hantu. Kak Lavender ni ada setiap segmen juga. Ada juga Yong Iza, ada Wan Iwan 185 yang mengantuk katanya. Segar-segarkan mata, dengarkan lagu-lagu Nasional FM geng burung hantu ni, mesti tak mengantuk. Ada Mamex yang luncur ke Bandar Estek pagi ini daripada Singapura, fokus kepada pemanduan. Alhamdulillah, semoga selamat sampai hendaknya. Ada juga Omar Aziz, ada Iwan Wan. Iwan Wan katanya pertama kali bersiaran join dekat dalam TT ni dengan DJ Hanif. Sebelum ni dengan Abang Manis katanya, tiba-tiba buka pagi ni tengok, eh siapa pula tu? Saya lah Hanim, selalu dengar suara je kan. Ni lah Hanim orangnya. Okey, ada juga Ida, ada juga Joker 525, ada Muhammad Syarizat. Ini pun tanya saya ni DJ baru ke. Sebelum ni saya dengan geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Kakak Petang, ada waktu saya dekat geng Burung Hantu. Ada juga dari Zamri WPK dari Terengganu, ada Noraini SMT 82, ada Andri Ahmad Yusairi, ada juga Brokoli Pita, ada dekat dalam sini Kamaria Wahab. Ada ramai lagi, ada Moklis, ada Jamilah Ahmad, ada J daripada tadi tepi-tepi kita. Terima kasih. Kalau ikut sekarang ni ada 109K like. Alhamdulillah, terima kasih kerana memberi sokongan kepada Nasional FM. Okey, ada The Preserve, ada dekat dalam ni, salam dari UAE katanya, jauh mendengarkan kita melalui RTM Click. Ada AB 4941, ada Pundi Burger Station. Okey, ada ramai dekat dalam ni, ada Abel Shah juga ya. Terima kasih kerana masuk dekat dalam live TikTok kita. Cupi Muhammad, Asmiyah Jamaluddin, ada Moklis, ada Maznah, ada Razif. Terima kasih kerana masuk ke dalam TikTok live Nasional FM. Santiki hadir, terima kasih. Okey, teruskan kesetiaan anda bersama geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

unit Merdeka 2026 tidak kalah merdeka Kuala Lumpur. Digegarkan dengan persembahan barisan artis terkenal tanah air, Ahad 11 Julai 2026 jam 5 petang berlangsung di pentas utama Dataran Merdeka bersama Riju, Hazri, Nemis, Amirias, Wang Shik dan No Time for Silence. Jom meriahkan fiesta Piala Dunia Unity Merdeka 2026. Satu suara,

Rifani Yama bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

kasih kerana masih setia mendengarkan Nasional FM sentiasa di hati. Okey, waktu-waktu macam ni, kadang-kadang waktu kita tengah memandu ke, dalam keadaan apa ke, kadang-kadang ada je orang yang boleh membuatkan kita marah, betul tak? Bukan je kenderaan depan, kadang-kadang orang sebelah kita pun boleh buat kita marah ni. Macam mana ni? Kadang-kadang anak kita pun boleh buat kita marah. Dalam psikologi, bila kita marah tu, kita kena bertenang, jangan ambil tindakan, kerana ia dipanggil emotion regulation, kemahiran mengurus emosi agar kita tidak bertindak mengikut ledakan perasaan semata-mata. Ini kerana apa? Kerana emosi, bila kita marah, bila emosi marah itu memuncak, ada 5 perkara yang kita kena lakukan. Berhenti. Bila kita rasa kita marah, kita kena berhenti. Tapi benda ni jaranglah berlaku, kan? Jadi kita cubalah mendidik diri kita, kan? Berhenti seketika, jangan terus bertindak balas. Tarik nafas pelan-pelan, beri ruang kepada otak untuk kembali tenang. Namakan emosi itu sendiri. Sebenarnya ni, keadaan ni kita tengah marah ke, kita tengah kecewa ke, takut ke, sedih. Kita kena namakan emosi kita ketika itu. Betul, baru kita pilih respon, bukan reaksi. Orang yang lebih kuat bukan tidak marah, tetapi mampu mengawal dirinya ketika marah. Lepas tu yang 5, tentunya berserah kepada Allah, mohon petunjuk supaya membuat keputusan. Orang yang kuat bukanlah yang menang bila berlawan, tetapi orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Orang kata marah itu separuh daripada iman, kan? Jadi waktu kita sekarang ni, bila kita muda kita akan cepat marah, bila kita tua kita lain pula jadi dia, kan? Jadi kemarahan tu sebenarnya kita kena didik diri kita supaya tidak marah. Jangan ada sifat baran dalam diri, sebab kadang-kadang baran itu memakan diri. Jangan marah-marah, teruskan bersama Nasional FM sentiasa di hati. Cahaya Cinta Flybait untuk anda.

0: juara dunia.
1: Lamine Yamal, bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona, kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

Tembirang dari Aida Jebat. Janganlah tembirang. Kalau suka kata suka, kalau tak suka kata tak suka. Okey. Dekat dalam kesempatan ini juga Hanim nak ucapkan selamat hari lahir, happy belated birthday kepada Edward Amirul yang jadi rakan kita yang sentiasa support Nasional FM. Kalau saya tak berkonti semalam, kalau tidak saya dah nyanyi dan live dekat dia. Tapi hari ini kita ucapkan selamat hari lahir, dia menyambut hari lahir dia pada semalam 17 Julai 2026. Happy birthday juga kepada rakan-rakan yang lain yang menyambut hari jadi hari ini. Macam tadi Hanim dah ucapkan daripada awal pembuka talk set Hanim pagi tadi kan. Sebabnya hari jadi ni umpama hari yang kita sambut untuk meraihkan pertambahan umur kita. Bukannya kita suka sangat pun umur kita bertambah, ya tak? Kalau waktu kecil tu suka. Bila-bila kita dah besar ni, pertambahan umur tu sebenarnya mengajak kita untuk lebih matang, untuk kita memperbaiki diri. Sebab kehidupan ni dia sementara kan, kita kena sentiasa berusaha menjadi manusia yang baik hari demi hari. Dan dengan pertambahan usia tu mematangkan kita. Yang belum kahwin, saya doakan semoga bertemu jodohnya, dipermudahkan rezeki, diluaskan rezeki kepada semua orang lah kan. Tak kira lah tua muda, semoga apa yang kita usahakan menjadi satu pulangan yang besar dalam kehidupan kita. Selamat hari lahir, teruskan bersama Nasional FM, sentiasa di hati.

Rupanya Yamal bintang muda berusia 19 tahun dari Barcelona kini menjadi tumpuan dunia apabila mengetuai Spanyol ke final Piala Dunia 2026 menentang Argentina. Walaupun hanya menjaringkan satu gol, pengaruhnya di atas padang sangat besar, termasuk memenangi sepakan penalti penting ketika menentang Perancis. Selepas berjaya membantu Spanyol menjuarai Euro 2024, kini beliau berpeluang membawa La Roja menjulang Piala Dunia buat kali kedua. Pertemuan akhir menentang Argentina bukan sahaja pertemuan dua benua, tetapi juga simbol pertembungan generasi.

0: Hai, saya Joy, finalis bintang RTM 2024. Jom kita follow Facebook, Instagram dan TikTok Sabah FM di My Sabah FM. Sabah FM, bagus bah.
1: Awau 95.7 FM.

0: kembali bersama kami di Sabah FM Rentak 46 Sabah FM Rentak 46 Sabah FM Sabah FM.
1: Jom ikuti pelbagai informasi terkini, berita-berita yang sahih dan gelagat-gelagat penyampai Sabah FM di Facebook, Instagram, Twitter dan TikTok Sabah FM dengan kata carian My Sabah FM.
2: Ma, kamu wajib follow, okay? See ya.
3: Sabah FM.
4: Kota Belud 101.5 FM.

0: Sabah FM di Kudat, Pandik dan Pitas. 95.9 FM. Stream kami di aplikasi RTM Klik. Kini kamu boleh dengar Sabah FM dengan lebih jelas. Terus sekarang di Apple App Store, Google Play Store dan Huawei App Gallery. Sabah FM.
1: Anda, daerah Tuaran antara daerah yang paling awal dibuka di negeri ini. Majoriti penduduk Tuaran adalah kaum Dusun dan Bajau. Menggunakan kuda sebagai ikon daerah, daerah ini yang terletak 34 km dari Kota Kinabalu berkeluasan 1,166 km persegi merupakan laluan utama bagi daerah di bahagian utara dan timur negeri Sabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar serta kawasan pantai yang cantik yang dulunya hanya terkenal di kalangan masyarakat setempat kini telah menjadi tumpuan pelancong dari dalam dan luar negara.
2: Rentak 46 Sabah FM.
3: Untuk hiburan yang berterusan, teruskan bersama.

Dalam hidup kita ini, jadilah manusia yang memberi manfaat kepada orang lain. Kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebut khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada orang lain. Pesanan ini daripada saya Ustaz Hariri dan Sabah FM. Bagus Pak.

0: Sebentar lagi, masuknya waktu solat fardu subuh bagi kawasan Kota Kinabalu.
1: Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran yang maksudnya, dirikanlah olehmu solat ketika gelincir matahari hingga waktu gelap malam, dan dirikanlah solat subuh. Sesungguhnya solat subuh itu adalah disaksikan, yakni keistimewaannya. Surah Al-Isra ayat 78.

0: الرحيم أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ربي أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ربي أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر ربي أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر Kami telah memasuki waktu pagi dan kerajaan hanya milik Allah. Segala puji bagi Allah. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah semata-mata. Tiada sekutu baginya. Milik Allah kerajaan dan baginya segala pujian. Dialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Wahai Tuhanku, aku mohon kepadamu kebaikan di hari ini dan kebaikan sesudahnya. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan hari ini dan kejahatan sesudahnya. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari kemalasan dan keburukan di hari tua. Wahai Tuhanku, aku berlindung kepadamu dari siksaan di neraka dan siksaan di alam kubur.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu subuh daripada Sabah FM. Sekilas renungan.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa alaihi tawakkalna wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-ali al-azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam wa ba'd. Alhamdulillah, sahabat pendengar Sabah FM yang sangat dimuliakan, bertemu kembali dalam ruangan Sekilas Renungan. Semoga saat mendengar ruangan ini, walau dimanapun kita berada, walau apapun yang kita kerjakan, yang penting sahabat, jangan sampai kita terputus daripada rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita pastikan pekerjaan kita, usaha kita, bangun tidur kita, aktiviti seharian kita, mudah-mudahan semua itu dalam wilayah keberkatan Allah subhanahu wa ta'ala. Sambil mendengar ruangan ini, jangan lupa sahabat yang mulia, mari kita banyakkan salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat yang sangat saya muliakan, dalam kehidupan kita sehari-hari ini, ampun maaf, kita tidak dapat mengelak dari meminta, betul kan? Paling tidak kita dianjurkan dalam agama untuk meminta kepada Allah, ataupun dalam bahasa kita ini doalah, ya, doa. Namun Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kaifiat ataupun cara ataupun metodologi bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Dalam Al-Quran lewat surah Al-Baqarah ayat 45, Allah subhanahu wa ta'ala ada menyatakan tata cara atau bagaimana cara kita meminta kepada Allah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasta'inu bis-sabri was-salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Shadaqallahul 'adzim. Antara lain maksudnya apa sahabat? Wasta'inu, dan mintalah kamu kepada Allah. Allah suruh minta nih, makanya jangan segan dengan Allah Ta'ala nih, jangan malu, jangan segan minta sama Allah. Minta dengan manusia kita jadi malu, sahabat yang mulia. Kadang-kadang yang kita minta dapat, kadang-kadang tidak dapat. Yang dapat tuh belum tentu ikhlas, apalagi kalau yang tidak dapat kan. Tapi dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, Allah anjurkan kita mintalah. Lalu Allah Ta'ala ajarkan cara meminta itu macam mana. Allah bilang gini, dan mintalah kamu dengan jalan sabar dan sholat. Nah, ada dua ini. Mintalah dengan jalan sabar dan sholat. Makanya untuk kita dapat sholat, kita kena sabar. Dan untuk dapat sabar, kita kena banyakkan sholat. Sholat antara lain, selain daripada ta'abbud ilallah ataupun ta'rifnya, syai'un muftatahatum bitakbir wa mukhtatamatum bitaslim. Perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu yang pertama. Yang keduanya, sholat juga diartikan sebagai ad-du'a, memohon kepada Allah. Makanya kalau mau minta sama Allah, jangan tinggalkan sabar dan jangan tinggalkan sholat. Lalu persoalannya, sahabat yang mulia, sabar dan sholat, dua perkara ini Allah gandingkan. Untuk kita mendapatkan kesabaran, mesti banyak sholat. Dan untuk kita, bilang orang istiqamah mendirikan sholat, itu mesti sabar. Nah, dua benda ini tidak boleh kita pisah. Kenapa Allah bilang apa? Berat ini. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan sesungguhnya dia, yakni salat dan sabar itu sangat-sangat berat. Ya, besar nih urusan ini. Melainkan Allah bilang apa? Atas orang-orang yang khusyuk kepadanya. Sahabat pendengar yang sangat dimuliakan, makanya minta kepada Allah. Cara meminta macam mana? Yang kita minta belum tentu terus Allah Ta'ala bagi. Makanya sabar. Dan di dalam sabar itu dirikan sholat. Kenapa? Sebab sholat itu juga adalah doa. Maka perbanyakkan sholat ketika kita berhajat sesuatu, kita banyakkan sholat kepada Allah. Dalam sholat itu kita minta dan kita sabar ketika mendirikan sholat. Dan begitu juga Allah bilang, sabarlah kamu. Dan sabar itu tidak boleh kita dapat melainkan kita kena banyak juga sholat. Jadi mudah-mudahan sahabat pendengar yang mulia, mintalah kepada Allah di dalam sholat kita, dan sentiasa sabar dalam melaksanakan apapun. Memang orang bilang, ala ustaz, ini sabar senang di mulut tapi susah pada perbuatan. Nah, memang begitulah sahabat yang mulia. Nanda itu syurga itu murah, dan pemberian Allah itu bukan suatu yang sangat murah. Itu mahal, besar nilainya. Dan tentunya kita kena sabar untuk mendapat sesuatu yang besar. Makanya sahabat yang mulia, mudah-mudahan ketika kita banyak permohonan, minta sama Allah, ya, dahulukan Allah dari segala-galanya. Tidak salah kita minta tolong sama kawan-kawan, ahli keluarga, itu nomor dua, nomor tiga. Yang nomor satu apa dia? Dahulukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pastikan Allah Ta'ala itu maha mengetahui, ya. Dan pastikan Allah juga zat yang pertama, yang tempat kita memaklumkan hajat-hajat kita. Walaupun Allah sudah tahu, tapi sebagai adab kita sebagai hamba, adab kita sebagai hamba, kita kena maklumkan sama Allah. Walaupun hakikatnya Allah maha tahu, tapi sebagai adab, bilang orang ni, kena banyak mengadu kepada Allah. Makanya mudah-mudahan dengan jalan sabar dan solat, Allah Ta'ala akan memberikan apapun hajat-hajat kita sesuai dengan apa yang Allah ukur untuk kita, bukan apa yang kita ukur buat diri kita. Mudah-mudahan ada barakahnya. Terima kasih sahabat, jumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Sekilas renungan itu tadi bersama Ustaz Rafai Muhammad Inarji. Sekilas renungan.

0: برقا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين.
1: Atau bandingannya seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit bersama dengan gelap gelita dan guruh serta kilat. Mereka menyumbat jarinya ke dalam telinga masing-masing dari mendengar suara petir kerana mereka takut mati, masakan mereka boleh terlepas. Sedang pengetahuan dan kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir itu.

ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم

0: kilat itu pula hampir-hampir menyambar, menghilangkan penglihatan mereka. Tiap-tiap kali kilat itu menerangi mereka dengan pancarannya, mereka berjalan dalam cahayanya, dan apabila gelap menyelubungi mereka, berhentilah mereka menunggu dengan bingungnya. Dan sekiranya Allah menghendaki, nescaya dihilangkannya pendengaran dan penglihatan mereka. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu.
1: Ya ayyuhan nasu'budu

Wahai sekalian manusia, beribadahlah kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang-orang yang bertakwa.

وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم.

0: Dialah yang menjadikan bumi ini untuk kamu sebagai hamparan, dan langit serta segala isinya sebagai bangunan yang dibina dengan kukuhnya, dan diturunkannya air hujan dari langit, lalu dikeluarkannya dengan air itu berjenis-jenis buah-buahan yang menjadi rezeki bagi kamu. Maka janganlah kamu mengadakan bagi Allah sebarang sekutu, padahal kamu semua mengetahui bahwa Allah ialah Tuhan yang Maha Esa.
1: Sadaqallahul Azim.
0: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung.

Hentikan Bully di Sekolah. Anda juga mampu hentikannya. Laporkan sebarang kejadian bully di Sistem Aduan Pengurusan Awam Kementerian Pendidikan atau hubungi 03-888-49325 atau WhatsApp 014-800-9325 untuk melaporkan sebarang salah laku bully di sekolah.

0: Riau
1: 95.7 FM.
2: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif, seperti berjalan dari tempat letak kendaraan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: sebentar nanti. Ikuti siaran Keningau FM 6 pagi hingga 7 malam.
1: Pukul 5.55 pagi, inilah siaran radio Kening FM bersama menerusi siaran Bahasa Melayu.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kepadamu ya Allah. Dengan kudrat dan iradatmu jua, kami masih diberi kesempatan untuk meneruskan kehidupan di muka bumimu yang fana ini ya Allah. Allahumma, wahai Tuhan kami, kurniakanlah kami sedikit kekuatan beserta hidayahmu ya Allah, agar kehidupan kami di hari ini akan lebih berarti. Dapat kami gandakan amal dan ibadah kami, dapat kami tingkatkan keimanan kami ke tahap yang lebih tinggi dari semalam ya Allah. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami dan ahli keluarga kami. Ya Allah, sesungguhnya kami sering terpedaya dengan muslihat syaitan dan tewas dengan dorongan nafsu. Ya Allah, pelihara

Kucumigo bersama kami. Relax, Kucumigo. Relax, Kucumigo. Relax, Kucumigo. RHM, Relax, Kucumigo. Baik, kita kembali bersama menerusi Herantai Segan membuka tirai pertemuan dengan orang untuk pagi hujung minggu. Okey, kan juga kamu guys. Selamat pagi, kopi sadangan kan sayang kan siwan. Cawan, good morning. Apa khabar pagi hari ini? Semoga okey sahaja hujung minggu. Mudah-mudahan bila bangun pagi tadi hati tenang. Pikiran pun lapang, semangat yang segar. Yang masih atau bersantai di rumah, yang sediakan sarapan, ada yang turun pergi kabun ataupun sudah berjalan memulakan perjalanan ke destinasi ada urusan hari ini. Terima kasih yang buka radio dan memilih kami Kening FM sebagai teman pagi hari anda. Nama saya Hex, akan menemani anda. Hanya aku cinta kamu orang semua. Kamu orang tu, ramai tu. Dari 6 pagi ini hinggalah ke pukul 9 pagi nanti. Kita mulakan pagi hari ini dengan senyuman, dengan semangat. Manalah tahu kan, ada janji temu sekejap lagi. Jadi kena segarkan diri anda. Jom kita buka tirai pertemuan kita bersama dengan lagu-lagu untuk edisi hujung minggu. Lebih hebat lagi syok, lebih lagu sambahan kita perdengarkan kepada anda. Rentai Segar edisi hujung minggu. Kering FM, hebat syoknya.

0: Jom segarkan diri anda bersama menerusi Rentak Segar edisi hujung minggu 7 hingga 10 pagi setiap Sabtu dan Ahad. Pastinya di Radio Malaysia Kuningau FM. Hebat syoknya.
1: Lebih lagu, lebih santai, relax. Hujung minggu lebih hebat, lagi syok. Bersama kami di Kuningau FM 6 hingga 9 pagi.

Ya, lagu Daddy Sayang Kamu. Bukan Daddy sejak Mami pun sayang. Seluruh lebaran keluarga. Mana ada keluarga yang tidak sayang. Sayang menyayangi. Sayang menyayang. Gitu. Hari 6 sememangnya bukanlah juga hari untuk kita bermalas-malasan. Yalah, penat bekerja dari hari 1 sampai hari 5 kan. Tapi inilah masanya untuk kita berehat. Susun semula pikiran kita, atur dia betul-betul. Dan melakukan perkara yang sempat disiapkan. Yang belum sempat lah kita kasih siap, kita kasih siap. Sebab hujung-hujung minggu saya dapat kita buatkan. Yalah, buat pondok kecil. Pergi bakabun, kasih teruskan menanam sawit. Masa jadinya juga untuk kita bersama dengan keluarga tercinta. Tidak perlu terburu-buru. Yang penting kita buat satu-satu. Jangan semua mau dibuat, lama-lama tidak siap. Satu perkara ataupun satu kerja kecil yang selesai pun sudah cukup memberikan kepuasan kepada kita. Yang penting kita buat dengan hati yang sepenuh hati lah. Kalau buat yang memang dengan nada yang marah-marah, dengan gaya kau yang marah-marah, bila kau tenang kan, menyesal kau tu nanti. Okeylah, kita terus beri-beri sama dengan lagu dalam susunan terkita edisi hujung minggu. Sekejap nanti kita bawa perkongsian kepada anda tinjauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Kening FM, hebat syoknya.

0: Untuk mengetahui keadaan ramalan cuaca di tempat anda, jangan ke mana-mana. Info cuaca kembali selepas ini.
1: Okey, kita bawakan perkongsian tinjauan cuaca oleh Jabatan Meteorologi Malaysia sepanjang hari ini bagi kawasan Tambunan, Keningau, Tenam dan juga Nabawan. Untuk daerah Nabawan, pagi ini tiada hujan, petang dan malam ribut petir di beberapa tempat dengan suhu minimum 24 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius. Dan seterusnya di Tambunan, Keningau dan Tenam, tiga daerah ini pagi tiada hujan, petang ribut petir di kebanyakan tempat dan sebelah malam untuk tiga daerah Tambunan, Keningau dan Tenam hujan di beberapa tempat, suhu minimum 23 darjah Celsius dan suhu maksimum 33 darjah Celsius.

Ya, seorang lagu yang terindah baru saja berlalu daripada kumpulan Honest menemani kamu orang. Kadang-kadang kita terlampau sibuk cari sesuatu yang lebih hebat kan, sampai kita lupa untuk menghargai apa yang sudah ada di depan mata kita. Yang terindah bukan semestinya sesuatu yang mahal atau sempurna kawan. Kadang-kadang dia hadir melalui senyuman orang yang tersayang, sapaan seorang sahabat, kesihatan yang baik kan, ataupun peluang untuk kita bangun menikmati hari baru hari ini. Jadi jangan tunggu kehilangan baru kita rasa kehilangan, baru kita rasa macam mau menghargai. Peluklah setiap momen, syukurilah setiap nikmatkan setiap sebab mungkin apa yang kita miliki hari ini itulah sebenarnya yang terindah dalam hidup kita. Okay, seperti yang terindah, kita mau juga bagi kenangan terindah untuk anda. Hari ini beberapa acara berlangsung, antaranya program Neurohope 2026. Ini adalah merupakan sebuah program komuniti yang menghimpunkan pendidikan, kesihatan dan juga masyarakat dalam meningkatkan kesedaran tentang neurodiversity. Program ini berlangsung dari pagi seawal 8 pagi nanti hinggalah ke pukul 5 petang, diadakan di Dewan Aspirasi SK Bingkor Keningau. Masuk ini adalah percuma, pelbagai aktiviti akan menanti anda, antaranya ini berkenaan dengan perkongsian ilmu oleh pakar pendidikan, psychiatry dan juga terapi cara kerja. Jadi kepada anda yang mempunyai keluarga ataupun anak-anak dalam kategori istimewa autism, hadirlah untuk bersama mendapatkan ataupun ialah meluaskan lagi ilmu pengetahuan kita. Selain daripada aktiviti perkongsian ilmu oleh pakar, turut diadakan adalah pameran agensi kerajaan, NGO dan juga rakan strategik. Turut diadakan saringan kesihatan, ada juga program persembahan kebudayaan serta hiburan, juga pelbagai aktiviti interaktif untuk sesi keluarga. Jadi peluang hujung minggu ini, kalau tidak ada ke mana-mana, mau rasa jalan-jalan, nah ambillah peluang untuk hadir ke Dewan Aspirasi SK Bingkor untuk bersama mendapatkan ilmu dan juga memberikan program Neurohope 2026. Program ini terbuka kepada para ibu bapa, guru, pelajar, penjaga dan juga masyarakat umum untuk kita sama-sama memahami, menerima dan juga menyokong individu neurodivergent serta murid berkeperluan pendidikan khas MBPK. Jadi tunggu apa lagi? Rancang masa anda. Sambil itu terus kita berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Inilah Rentai Segar Kering FM edisi hujung minggu.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Piala Dunia FIFA 2026, juara bertahan. Juara Piala Dunia 2022, Argentina hadir untuk mempertahankan kejuaraan sekaligus memburu misi untuk mendapatkan gelaran juara untuk kali keempat. Sementara itu, Meksiko merupakan negara pertama dalam sejarah yang telah menjadi tuan rumah Piala Dunia FIFA sebanyak 3 kali, iaitu pada tahun 1970, 1986 dan 2006. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Wah, Maria, mana kau dapat tu bibit muka kau tu? Cantik betul.
2: Oh, saya dapat masa saya pergi Sarawak, Benny. Tiada ni di sini, baru saya yang ada ini.
1: Ya kah? Wah, untunglah kau, kan? Tapi kau tidak kasih tahu pun yang kau pergi Sarawak?
2: Iya kau, jangan merajuk, bah. Ada juga, bah, saya beli kek Sarawak untuk kau.
1: Ay, mau setengah jam sudah saya di sini, baru kau kasih tahu.
2: Kau ini, syukurlah, kena beli kek.
1: Bah, nantilah. Berapalah biasa harga kek Sarawak?
2: Bah, enggak juga mahal, bah.
1: Tunggu dulu.
3: Bah, adik hilang.
1: Hah? Adik hilang? Kenapa kamu tidak kasih tahu awal-awal, aduh?
4: Berikan perhatian sepenuhnya terhadap anak-anak Anda. Bahaya ada di mana-mana. Pesanan ini ikhlas daripada Radio Malaysia Kening FM.

Baik, perkongsian harga kita untuk edisi hari Sabtu 18 hari bulan 7 2026, susu getah RM9.04 sekilogram, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.71, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.96, kentalan grade 1 RM4.48, kentalan grade 2 RM3.74, dan getah sekarap RM1.05 sekilogram. Sekali lagi untuk hari ini, susu getah RM9.04, getah kepingan tidak diasap grade 1 RM4.71, getah kepingan tidak diasap grade 2 RM3.96, kentalan grade 1 RM4.48, kentalan grade 2 RM3.74, dan sekarang pada harga RM1.05 sekilogram. Harga kita

Okay guys, baru ada di penghujung waktu untuk persembahan yang pertama 6 hingga 7 pagi. Sekejap lagi pukul 7 pagi kita pergi KL bersama berita utama 7 pagi. Anda boleh titipkan ucapan kamu orang ke ruangan Facebook Kening FM, juga ke nombor talian WhatsApp kami di 019-589-6868. Kita kembali sekejap lagi selepas ini.

doa untuk memperbaiki keadaan diri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astagis, wa asli li sya'ni kullah, wa la taqlini ila nafsi tarfata'ain. Yang maksudnya, wahai Tuhan yang maha hidup, wahai Tuhan yang mentakbir langit bumi, aku pohon pertolongan dengan limpah rahmatmu. Wahai Tuhanku, perbaikkanlah seluruh keadaan diriku, dan janganlah engkau serahkanku kepada diriku sendiri, walau sekelip mata.

aku tidak layak ke syurgamu. Namun aku tak pula sanggup ke nerakamu. Terimalah taubatku.

0: institusi pendidikan.
1: Saya tidak fikir seorang guru besar atau pengetua itu tanah kalau dia bongkarkan satu kes. Pelajar ada 1,000, ada 2 kes pun dia tak nak salahkan. Betul. Tapi salah kalau dia tak mengambil hal, tak mengambil tindakan, dia tutup. Itu dia salah.
0: Beliau turut berharap bakal guru dapat memainkan peranan dalam membentuk sahsiah pelajar serta mewujudkan persekitaran sekolah yang selamat, harmoni dan bebas daripada budaya buli. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Seri Anwar berkata Malaysia tidak akan mampu menjadi sebuah negara maju sekiranya masyarakat terus menyemai budaya kebencian, perkauman dan sikap tidak menghormati antara satu sama lain. Jelas beliau, pendidikan perlu menjadi medium utama dalam membentuk masyarakat yang menghayati nilai kemanusiaan serta menerima kepelbagaian kaum dan agama.
1: Ada negara di dunia hebat seperti mana pun yang akan selamat dengan menanam bibit kebencian kaum atau agama. Yang nak diangkat itu nilai kemanusiaan dan cuba sebaik mungkin sempurnakan keadaan Islam.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tumpuan kini beralih ke 8 pusat pendaman calon di Negeri Sembilan yang menjadi gelanggang pertama saingan rasmi pilihan raya negeri PRN yang akan diumumkan hari ini. Segala persiapan akhir dimuktamadkan bagi memastikan proses penamaan calon berjalan lancar. Ikuti laporan Ammar Irfan Rahmat.
2: Tinjauan RTM di beberapa lokasi seperti Linggi, Sikamat dan Lengging mendapati persiapan penamaan calon siap lebih awal. Susun atur lokasi, laluan calon, ruang media serta sistem teknikal turut diuji bagi memastikan liputan langsung berjalan lancar. Proses penamaan calon akan berlangsung dari pukul 9 hingga 10 pagi membabitkan 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Seramai 761 petugas SPR ditempatkan di 8 pusat penamaan calon, manakala 70 daripada 464 pembeli borang pencalonan telah menjelaskan deposit pilihan raya tumpuan bukan sekadar kepada calon yang bakal tampil tetapi juga kelancaran proses penamaan calon. Ibarat permulaan yang baik membawa kejayaan, perjalanan yang teratur dan harmoni menjadi asas penting kepada PRN Negeri Sembilan. Amal Irfan Rahmat, RTM.
0: Sementara itu, pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Datuk Seri Ramlan Harun memaklumkan seramai 761 petugas ditugaskan mengendalikan proses penamaan calon bagi 36 kerusi Dewan Undangan Negeri. Proses penamaan calon akan berlangsung dari 9 hingga 10 pagi nanti. Setakat ini, 464 borang pencalonan telah dibeli, manakala 70 bakal calon telah menjelaskan bayaran deposit.
3: Saya bagi pihak SPR

0: boleh dan awal untuk mengelakkan sebarang kesilakan. Kepada para penyokong, cuba elakkan sebarang provokasi supaya untuk kita memastikan proses penamaan calon berjalan lancar dan teratur, dan juga kepada semua parti-parti yang terlibat seperti yang telah dinyatakan tadi, supaya mengelakkan sebarang kesalahan-kesalahan yang biasa berlaku sepanjang proses kempen dan sebagainya.
1: Dato' Sri Ramlan Harun. Dalam hal berkaitan, Timbalan Menteri Perpaduan Negara Yunis Suaran Ramaraj turut mengingatkan semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan agar tidak menggunakan isu 3R iaitu kaum, agama dan institusi diraja sepanjang tempoh berkempen. Tindakan itu penting bagi memastikan keharmonian masyarakat terus terpelihara serta mengelakkan perpecahan dalam komuniti setempat. RTM meraih kecemerlangan 4 anugerah emas pada Hadiah Kewartawanan Malaysia MPI Petronas 2025. Pengiktirafan yang diumumkan pada Malam Wartawan Malaysia 2026 itu membabitkan 3 kategori individu dan 1 kategori berkumpulan. Pemenang emas kategori dokumentari radio terbaik dirangkul Nur Syafiq Osman dari KLFM. Baikal Muhammad Syari Syaripuddin muncul pemenang emas kategori bicara wara video terbaik. Nur Ain Abu Bakar dari RTM Perak pula dinobatkan sebagai pemenang emas kategori lintas langsung berita video terbaik. Sementara itu, pasukan RTM Sabah meraih gelaran pemenang emas kategori kewartawanan ESG terbaik berusi gandingan Iswan Iman Dominikus, Nur Hisham Ismail dan Hosana Princely Jolie.
2: Saya bersyukur kepada Allah di atas nikmat diberikan, dan juga terima kasih kepada pengurus KLFM dan juga rakan kerja di KLFM yang memberikan kesan ini. Bukan kejayaan saya seorang tapi kejayaan tim daripada KLFM untuk dikomentari Gubir Ya Bedar.
3: Kali terakhir saya dapat 10 tahun lepas dan kali ini Alhamdulillah diberi amanah untuk dapat kategori bicara wara video terbaik. Ini merupakan satu komitmen berkumpulan dan kita harapkan setiap impak ataupun konten yang kita bawakan di RTM dapat memberi suatu ilmu dan juga manfaat besar kepada rakyat Malaysia secara keseluruhan. Tahniah RTM, terima kasih yang menyokong kami.
4: Alhamdulillah, kemenangan ini membuktikan bahawa RTM juga mampu bersaing dengan media-media lain. Dan saya tak menjangkakan sebenarnya kemenangan ini. Dan insyaAllah, kemenangan ini akan memberi semangat kepada saya untuk menghasilkan karya yang lebih yang terbaik pada masa akan datang.
5: Kemenangan ini adalah kemenangan untuk RTM, kerja berkumpulan, semua kaki tangan RTM dalam menerbitkan ataupun menyiarkan bahan-bahan berita dari semasa ke semasa. Dan untuk kali ini, RTM Sabah sekali lagi mendapat tempat pertama pemenang anugerah emas untuk kategori ESG terbaik bagi tahun 2026. Terbaik ATM sebagai pelopor penyiaran di Malaysia.
1: Kesemua pemenang emas membawa pulang wang tunai RM10,000 beserta trofi dan sijil penghargaan.
6: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Sukan bahang Piala Dunia FIFA 2026. Lionel Messi berpeluang mengukuhkan status sebagai pemain bola sepak terhebat sepanjang zaman sekiranya berjaya membawa Argentina mempertahankan kejuaraan. La Albiceleste dijadual menentang Spanyol di New Jersey Isnin ini. Pada usia 39 tahun dan tampil dalam Piala Dunia ke-6nya, Messi sekali lagi memimpin Argentina ke pentas akhir. Kini berpeluang menghadiahkan kejuaraan dunia kedua berturut-turut buat negaranya sekaligus melengkapkan satu lagi detik gemilang dalam karier legenda tersebut. Sementara itu, Spanyol mengatur barisan pertahanan yang kukuh bagi merencatkan rentak permainan Messi dan Argentina dalam perlawanan akhir nanti. Barisan pertahanan diterajui Marc Cucurella, Emerick Laporte, Pau Cubarsí dan Pedro Porro kini berpeluang mencipta rekod baru sebagai juara sekiranya berjaya mengekalkan rekod tanpa bolos pada perlawanan nanti sekaligus mengulangi kejayaan yang pernah menjulang Piala Dunia 2010. Tumpuan awal pagi esok beralih pada aksi penentuan tempat ketiga membabitkan Perancis dan England di Miami. Perancis bertekad menebus kekecewaan selepas tewas kepada Spanyol di separuh akhir. Manakala England mahu bangkit daripada kekalahan dramatik kepada Argentina untuk menamatkan kempen dengan kedudukan podium sekaligus menutup saingan kejohanan dengan satu kemenangan bermakna.
6: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Berita seterusnya. Keganasan rejim Israel terus memuncak. 8 terbunuh dalam serangan udara berhampiran kawasan Pasar Al-Balata, kem pelarian Nusairat di tengah Gaza. Jurucakap Agensi Pertahanan Awam Gaza, Mahmud Basal berkata, serangan berlaku ketika satu perarakan pengkebumian sedang berlangsung. Keganasan di Gaza masih berterusan, sementara usaha untuk mencapai perjanjian berkekalan bagi menamatkan perang terus menemui jalan buntu. Situs Negara Amerika Syarikat Marco Rubio akan mengadakan lawatan ke Filipina minggu depan bagi menghadiri siri mesyuarat ASEAN dan sidang kemuncak Asia Timur. Demikian menurut Jabatan Negara mereka. Sepanjang lawatan itu, Rubio dijadual mengadakan pertemuan dengan pegawai kanan kerajaan dari negara Indo-Pasifik yang menghadiri mesyuarat berkenaan yang berusaha memajukan keutamaan Washington bagi memajukan rantau Indo-Pasifik kekal bebas dan terbuka. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Penamaan calon PRN Negeri Sembilan hari ini. RTM raih kecemerlangan 4 anugerah emas. Sekian berita yang disunting oleh An Sabrina On dari Pusat Berita RTM, peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 Julai 1986, pengumuman pembubaran Parlimen dan DUN bagi pilihan raya umum ketujuh. Pada hari ini dalam tahun 1986, pembubaran Parlimen dan Dewan Undangan Negeri DUN diumumkan di Kuala Lumpur. Pengumuman tersebut dibuat sejurus selepas berlangsungnya mesyuarat Dewan Tertinggi Barisan Nasional. Pembubaran ini membabitkan semua negeri dan berkuat kuasa mulai 19 Julai 1986 kecuali bagi DUN Negeri Sabah dan Sarawak. Kedua-dua negeri ini telah menjalankan pilihan raya DUN masing-masing pada bulan Mei 1986 dan Disember 1985. Tarikh penamaan calon yang ditetapkan oleh Suruhanjaya Pilihan Raya SPR adalah pada 24 Julai 1986 dan hari pengundian pada 2 dan 3 Ogos 1986. Menurut SPR, berdasarkan daftar pemilih 1985 yang disahkan pada 2 Januari 1986, seramai 7 juta pengundi layak mengundi pada pilihan raya ini. Pertambahan sebanyak 1.19 juta pengundi berbanding pilihan raya sebelumnya.

0: Keningau FM.
1: Keningau FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular untuk anda.
2: Baik, terima kasih untuk anda yang terus kekal setia bersama dengan kami orang di Kening FM menerusi rentak segar. Kita telah pun berada di pusingan yang kedua, 7 hingga 8 pagi. Tidak terasakan cepat masa berlalu. Ini sudah jam yang kedua. Okay, yang sudah aktif dari awal pagi, ada yang beriada, pergi berjoging, brisk walk dan sebagainya. Bagus kan? Bagi sehat tubuh badan, senyum pagi hari ini. Hep, hep. Sekarang ada juga yang bergerak pergi tamu. Di mana ada tamu? Di Apin-Apin ada tamu. Pekan Melala pun ada tamu. Okay, Pekan Melala pun ada program juga. Tapi saya mau kongsi kepada anda ialah kalau tidak ada aral melintang, khususnya kepada rakan-rakan kita yang berada di sekitar daerah Zouk dan setempat, ayo jom pula meriahkan program Carnival Community. Kempen internet selamat peringkat daerah Zouk sedang berlangsung seawal 7 pagi tadi. Bagi aktiviti menarik dan bermanfaat menanti kamu orang. Untuk seisi keluarga, datang ramai-ramai. Ada pameran interaktif jabatan dan juga agensi. Ada juga taklimat berkenaan kesedaran keselamatan internet. Ada senam aerobik bertenaga. Wow. Ada pertandingan sukan rakyat. Ada pertandingan mencipta video TikTok. Juga persembahan pentas komuniti daripada artis pentarama Jabatan Penerangan. Hari ini berlangsung di Dewan Masyarakat Pekan Zouk. Seawal 7 pagi hinggalah ke pukul 2 petang. Jadi kawan-kawan kita sana Zouk, jangan lepaskan peluang untuk hadir bersama keluarga. Menikmati pelbagai pengisian menarik di samping menyokong usaha untuk kita meningkatkan kesedaran masyarakat terhadap penggunaan internet yang selamat dan bertanggungjawab. Okey, tadi di Bingkor ada program Neurohop, kemudian di Zouk ada Carnival Community. Sekejap nanti kita bawakan perkongsian juga kepada anda apa yang berlaku di daerah Tandem. Meriah kawasan pedalaman untuk hujung minggu hari ini. Jadi rancang masa anda, sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. 7.30 minit pagi nanti bersama menerusi Warta Berita Keningau FM. Inilah Rentak Segar edisi hujung minggu. Lebih hebat, lagi syok, ekstra lagu Sabah untuk kamu orang.

0: Ikuti Info Sukan di Kedengar FM.
1: Baik, saudara, Info Sukan untuk edisi 18 Julai 2026 kita bawakan perkongsian kepada anda. Saya mulakan dengan berita tempatan bergu campuran bukan pilihan Jimmy Wong, Cheng Suyin dan bergu lelaki pilihan kelima Go Zifei, Nur Izzuddin Romsani terus mengibarkan cabaran Malaysia dalam kejohanan badminton terbuka Jepun 2026 selepas mara ke separuh akhir di Tokyo. Pada aksi skor akhir, Jimmy Suyin mencipta kejutan apabila menewas pilihan ketiga kejohanan dari Denmark, Mathias Christiansen, Alexandra Poche dan Jimmy Suyin mempamerkan aksi bertenaga untuk mencatatkan kemenangan 21-17 dalam tempoh 39 minit sekaligus mengikat rekod pertemuan 1-1 menentang pasangan Denmark berkenaan. Mereka bagaimanapun bakal berdepan cabaran getir pada aksi separuh akhir apabila dijadualkan menentang pasangan pilihan ketujuh dari Hong Kong, Tang Chun Man Xi Ying Shuet buat pertama kalinya. Sementara itu, Go Zifei Nur Izzuddin terpaksa berhempas pulas selama 50 minit sebelum mengisahkan tempat ke separuh akhir menerusi kemenangan 21-18, 15-21, 21-13 ke atas gandingan Amerika Syarikat Chen Ziyi Priestley Smith sekaligus mencatatkan kemenangan keempat berturut-turut ke atas pasangan berkenaan. Lagi kita kongsikan, Majlis Persekutuan Sukan Asia Tenggara SEAGAF meluluskan 5 sukan tambahan pada Sukan SEA 2027 menjadikan jumlah keseluruhan 43 sukan. Setiausaha Agung Majlis Olimpik Malaysia MOCM Dato' Muhammad Nasir Ali berkata 5 jenis sukan yang diluluskan ialah sukan tarian, hoki, ais, kabadi, pedal dan juga tekball. Dia berkata kelulusan itu dibuat susulan penerimaan 30 rayuan daripada Jawatan Kuasa Olimpik Kebangsaan NOC negara anggota untuk memasukkan sukan tambahan selepas 38 sukan diluluskan pada April lepas. Berita tempatan juga saya akhiri berita tempatan hari ini. Alif Haikal Lokman Hakim Lau bertekad membuktikan kemampuannya selepas kembali dipanggil menyertai Harimau Malaya bagi menghadapi Piala ASEAN 2026. Selepas melalui musim yang sukar akibat kecederaan, beliau menganggap pemanggilan semula ke skuad kebangsaan sebagai peluang untuk membuka lembaran baru serta membuktikan kemampuannya. Alif yang kali terakhir menyarung jersey skuad kebangsaan pada kempen Piala ASEAN 2022 menyifatkan peluang itu sebagai satu penghargaan dan berazam membalas kepercayaan yang diberikan dengan aksi terbaik. Beralih kita ke berita luar negara, antaranya ruang udara Bandar Raya New York yang diselubungi jerebu pada Khamis menjetuskan kebimbangan mengenai tahap pencemaran udara tinggi menjelang aksi akhir Piala Dunia antara Argentina dan Spanyol di Stadium New Jersey Ahad ini. Amaran kualiti udara telah dikeluarkan di Bandar Raya berkenaan susulan asap akibat kebakaran hutan di Kanada dikesan bergerak ke arah selatan menuju ke wilayah New York. Bagaimanapun, peramal cuaca menjangkakan hujan pada Sabtu ini mampu membantu mengurangkan jerebu sekaligus memperbaiki kualiti udara menjelang hari perlawanan. Perlawanan itu bakal menyaksikan Spanyol memburu gelaran dunia kedua selepas kali terakhir memenanginya di Afrika Selatan pada 2010, manakala Argentina berusaha mempertahankan kejuaraannya bagi menyamai rekod tradisi Brazil pada 1962. Lagi satu perkongsian berita sukan luar negara, sehelai jersey yang dipakai oleh legenda bola sepak dunia Pele ketika perlawanan akhir Piala Dunia 1958 dilelong pada harga $4.9 juta, kira-kira 21.5 juta ringgit dalam satu acara lelongan oleh syarikat Sotheby's. Nilai bidaan tersebut sekaligus merekodkan jersey berkenaan sebagai barangan memorable Pele paling mahal pernah dijual dalam sejarah lelongan kosongan selain menjadi jersey bola sepak kedua termahal di dunia. Jersey ikonik berwarna biru dan nombor 10 itu dipakai oleh pemilik nama sebenar Edson Arantes do Nascimento ketika berusia 17 tahun dalam aksi akhir menentang tuan rumah Sweden di Stadium Rasunda, Stockholm pada 29 Jun 1958. Dalam perlawanan tersebut, Brazil berjaya menjulang trofi Piala Dunia sulung mereka selepas menewaskan Sweden 5-2, manakala Pele menjaringkan 2 gol sekaligus memegang rekod sebagai pemain termuda meledak gol di pentas akhir Piala Dunia yang bertahan sehingga ke hari ini. Berita sukan untuk edisi 18 Julai 2026.

Okay, baik, lagi informasi kita bawakan kepada anda. Program yang berlangsung hujung minggu ini, ini di daerah Tenom, berlangsung di Dewan Dato' OKK Sanggau Melalap Tenom. Akan berlangsung program Jelajah Kebun Dapur Melalap 2026. Okay, warga Tenom, warga Melalap, kawasan sekitar Keningau pun boleh datang, tidak masalah guys. Yang penting anda jangan lepaskan peluang untuk menyertai Jelajah Kebun Sayur, Kebun Sayur pula, Kebun Dapur Melalap 2026. Ini adalah program untuk menghimpunkan pelbagai agensi kerajaan, pakar, mentor pertanian, juga komuniti dalam usaha untuk memperkasakan budaya berkebun, meningkatkan sekuriti makanan, juga memupuk gaya hidup sehat melalui pertanian. Dari 8 pagi hinggalah ke pukul 5 petang, antara pengisian yang diadakan adalah perkongsian ilmu dan juga khidmat nasihat daripada pelbagai agensi berkaitan pertanian. Ada juga perkongsian bersama mentor-mentor pertanian yang berpengalaman, pameran teknologi produk dan juga perkhidmatan pertanian, juga peluang berinteraksi secara langsung dengan pakar, juga agensi bagi mendapatkan maklumat serta panduan terkini dalam sektor pertanian. Ada diadakan pelbagai acara, ada pertandingan makan buah tempikai, piyuit, pertandingan mewarna kanak-kanak, ada juga pemeriksaan kesihatan percuma. Pengunjung juga boleh dapatkan bekalan benih tanaman berkualiti, benih ikan, anak ternakan dan pelbagai lagi. Jadi jangan lepaskan peluang dapatkan informasi berkenaan terus di Dewan Dato' OKK Sanggau Melalap Tenom dalam program Jelajah Kebun Dapur Melalap 2026. Hadir terus di sana. Okay guys, sambil itu terus berhibur bersama dengan lagu dalam susunan atur kita. Nanti pukul 8 pagi kita jalan-jalan pergi KK ke Pusat Berita Sabah FM untuk mengikuti Berita Sabah. Inilah Rentas Segar edisi hujung minggu ke Ningau FM. Hebat syoknya.

0: lah sadap. Yo, soalnya gimana? Soalnya gimana? Soalnya
1: gimana? Ini dia dinamakan pukulan Borneo.
0: Oh gitu, Bang. Komen, Bang. Rap.
2: Abangnya ya?
0: Oke.
2: Let's go, ladies.